0: kondisi perekonomian yang terjadi saat ini.
1: Nek kaitannya daya beli, tentu ini kan kemampuan masyarakat. Harga sudah murah, ini kalau raiso tuku gila. Tapi insya Allah, menurut saya perdagangan untuk kebutuhan sehari-hari lancar-lancar saja. Hanya mungkin beralih, nek masalah bumbon kan bisa bervariasi, nggak pakai ini, yang penting pakai ini kan bisa. Karena tinggal substitusi kan.
0: Pemerintah memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok terus dipantau di tengah kondisi daya beli masyarakat yang disebut mengalami penurunan. Masyarakat pun diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dengan harga yang terjangkau.
2: Kita beralih ke wilayah lainnya, kali ini Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu yang mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran bagaimana kondisi amannya Indonesia. Bobby Sapulete menyampaikan informasi lengkapnya.
3: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Indonesia dalam kondisi aman. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat melakukan pertemuan dengan personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 Senin 21 September 2026 di kantor Gubernur di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Menurut Elisa Kambu, kegiatan Port Visit 2026 yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan TNI Tiga Matra, unsur Polri dan sipil dari berbagai kementerian dan lembaga untuk menjalankan misi kesehatan, kemanusiaan dan diplomasi lunak atau soft diplomasi ke Vanuatu, Fiji, Kepulauan Salomon dan Papua Nugini. Ini bukti Indonesia dalam keadaan aman.
4: Pertama adalah membangun komunikasi, memperkenalkan Indonesia di negara-negara sahabat kita. Kemitraan bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja, buktinya mereka bisa melakukan aktivitas ke negara-negara itu. Yang kedua juga memperkenalkan budaya bangsa kita.
3: Sementara itu di tempat yang sama dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Benedictus Heri Murwanto saat melakukan pertemuan dengan gubernur mengatakan bahwa KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang dipimpinnya untuk menuju 4 negara di Pasifik Selatan adalah kapal rumah sakit sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan.
5: Nanti akan ada berbagai kegiatan baik pelayanan kesehatan. Perlu diketahui bahwa ini kan KRI kami adalah kapal jenis rumah sakit. Jadi kami siap melaksanakan tugas-tugas pelayanan kesehatan, pengobatan, sehingga tindakan operasi pasien-pasien dirasa membutuhkan operasi.
3: Dalam rangkaian pelayaran tersebut, Satgas akan melaksanakan berbagai kegiatan di setiap negara yang disinggahi. Agenda yang dilaksanakan mencakup kunjungan kehormatan atau country call. Selain itu, Satgas juga akan melaksanakan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan berupa pelayanan kesehatan umum dan gigi dengan kategori non-resiko tinggi. Dari KRI, Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar pemirsa, pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri. Dan hal tersebut dilakukan dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar, serta mempertahankan B50. Pemerintah juga menyiapkan roadmap E50 dan mengembangkan sumber bahan bakar alternatif lainnya. Kita simak laporan dari Zarotin Aljana berikut ini.
6: Laporan khusus. Hari-hari ini solar langka di dunia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus mengembangkan sumber bahan bakar dari sumber daya dalam negeri. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar sekaligus memperkuat ketahanan energi. Setelah implementasi B50, pemerintah kini membidik pengembangan bensin berbahan dasar batu bara. Presiden menyebut akademisi dari berbagai fakultas teknik bahkan telah berhasil mengembangkan bahan bakar berbasis kelapa sawit. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan energi. Presiden juga menyebut keberhasilan B50 telah membuat Indonesia menghentikan impor solar sejak 1 Juli lalu.
7: Hari-hari ini solar langka di dunia. Kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah kita sudah bisa produksi solar kita sendiri. Dari mana? Dari kelapa sawit. Dari tanaman yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Yang saya katakan kelapa sawit mungkin itu adalah tanaman ajaib. The miracle plant. The miracle crop. Dari kelapa sawit kita bisa dapat 57 derivatif. Kita bisa dapat obat, kita bisa dapat sabun, kita bisa dapat macam-macam. Terutama kita dapat BBM.
6: Pengembangan bahan bakar berbasis sumber daya lokal kemudian diarahkan pada bensin dengan campuran etanol hingga 50% atau E50. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, penerapan E50 ditargetkan dapat mengurangi kebutuhan impor bensin jadi. Pemerintah kini menyusun roadmap penerapan campuran etanol secara bertahap. Namun, Bahlil menegaskan penerapan E50 harus disesuaikan dengan kesiapan industri bioetanol dalam negeri. Ia menyebut pemerintah tidak ingin kebutuhan etanol untuk program tersebut justru dipenuhi melalui impor.
8: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Kita tahu bahwa konsumsi BBM kita untuk solar per tahun kurang lebih sekitar 39 juta kiloliter dan untuk bensin sama hampir kurang lebih sekitar 39 sampai 40 juta. Nah, ini sebagai bentuk daripada mendorong ketersediaan BBM dalam negeri.
6: Kesiapan industri tersebut juga membutuhkan dukungan bahan baku yang cukup dari dalam negeri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah mulai mengonsolidasi pengembangan etanol berbasis tebu, singkong, dan jagung. Amran menyebut kebutuhan pengembangan etanol mencapai sekitar 1 hingga 2 juta hektar lahan. Pemerintah juga menargetkan pembangunan pabrik etanol secara masif di berbagai wilayah untuk mengolah bahan baku menjadi energi.
9: Nah, proses pembukaan lahan gimana?
10: Ya. Skemanya nanti cetak sawah.
9: Bukan. Ini cetak tebu, tanam ubi, tanam jagung. Kita jadikan etanol. Mimpi kita adalah E50 sudah jadi kenyataan, tidak impor solar kan sekarang. Insya Allah ke depan E50.
11: Proses penyiapan.
9: Nilai kita bisa hemat kalau seluruhnya bisa selesai E50. E50 dengan B50 itu 30 miliar dolar, artinya kurang lebih 500 triliun. Per tahun kita hemat devisa kita.
11: Proses penyiapan lahannya sudah sampai sejauh mana Pak?
9: Kita baru mulai konsolidasi hari ini. Ini adalah titik awal hari ini.
10: Berarti mulainya di tahun depan?
9: Ya, doakan mudah-mudahan bisa mulai tahun ini.
6: Selain menghemat devisa, pengembangan biofuel diharapkan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perputaran ekonomi melalui keterlibatan para petani. Pemerintah juga menyiapkan pengembangan bensin berbahan dasar batu bara sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi. Program tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan bahan baku dari luar negeri. Dari Jakarta, Zahrodin Aljana. Nah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan masyarakat juga memberikan harapan bagaimana pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri. Dan tanggapan mereka berikut ini.
12: Kalau menurut saya, Mbak, program ini bagus sih karena Indonesia kan punya banyak sumber daya yang bisa dimanfaatin untuk kebutuhan energi. Pemerintah tapi juga harus memastikan dulu bahan bakunya ini cukup apa enggak dan produksinya ini harus benar-benar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jangan sampai programnya ini udah jalan tapi nanti bahan bakunya kita malah ambil nih dari luar bukan dari dalam negeri.
13: Tentunya sih Kak, kita harus dukung program pemerintah buat ngurangin impor bahan bakar ini. Jadi kita nggak ketergantungan terus dari luar. Nah harapannya dengan program ini bisa benar-benar memberikan manfaat sampai ke petani Kak. Karena kan juga mereka yang nyuplai bahan bakunya. Jadi kalau produksi dalam negeri kita naik, ya semoga ekonomi masyarakat di daerah juga ikut keangkat ya Kak.
14: Menurut saya yang penting pemerintah jangan hanya mengejar target campuran B50 atau E50 ya Kak. Tetapi pemerintah juga harus memastikan kualitas bahan bakarnya baik, terus harganya juga tetap terjangkau buat masyarakat. Selain itu manfaat program ini juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sih, bukan hanya industri atau pemerintah aja.
2: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik swasembada energi menjadi target besar perkuat kemandirian energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dibacakan Rani Indira.

0: Editorial.
1: Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Swasembada energi kembali menjadi agenda penting pemerintah menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menempatkan kemandirian energi sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Arah kebijakan ini patut didukung. Ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri memang dapat membuat perekonomian nasional lebih rentan terhadap gejolak harga, gangguan rantai pasok, maupun perubahan situasi geopolitik. Karena itu, langkah pemerintah mengembangkan sumber energi domestik perlu dilanjutkan secara konsisten. Program B50, persiapan E50, peningkatan produksi migas, serta pengembangan energi surya menunjukkan adanya upaya memperluas sumber energi dari dalam negeri. Namun, swasembada energi tidak boleh berhenti sebagai slogan dan target administratif. Ukuran keberhasilannya harus terlihat dari semakin kuatnya pasokan energi nasional, berkurangnya ketergantungan impor, terjaganya harga dan akses energi masyarakat, serta meningkatnya manfaat ekonomi bagi rakyat. Program B50 misalnya, telah dijadikan pemerintah sebagai pijakan untuk menyiapkan E50. Pemerintah menyebut pengalaman B50 akan dipelajari untuk pengembangan E50, agar pemanfaatan sumber daya domestik dapat semakin mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor. Disinilah pemerintah perlu memastikan kebijakan energi tidak menimbulkan persoalan baru. Pengembangan bahan bakar nabati harus memperhitungkan ketersediaan bahan baku, keberlanjutan lingkungan, kepentingan petani, serta dampaknya terhadap harga komoditas dan kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, peningkatan produksi minyak nasional tetap diperlukan karena kebutuhan energi Indonesia belum dapat sepenuhnya dipenuhi oleh energi terbarukan. Optimalisasi sumur yang ada dan percepatan eksplorasi harus dibarengi tata kelola yang transparan, investasi yang tepat, serta pengawasan lingkungan yang kuat. Pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara ketahanan energi dan agenda transisi energi. Target pengembangan PLTS hingga 100 gigawatt peak dalam 3 tahun merupakan langkah besar yang membutuhkan perencanaan matang, kepastian investasi, kesiapan jaringan listrik, dan kemampuan industri dalam negeri. Begitu pula dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Setiap keputusan harus didasarkan pada kajian yang kuat, standar keselamatan yang ketat, kesiapan teknologi dan sumber daya manusia, serta komunikasi publik yang terbuka. Bahwa kebijakan swasembada energi layak didukung sebagai agenda strategis untuk memperkuat ketahanan nasional. Tetapi dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan sikap kritis agar setiap target memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah perlu menyusun peta jalan energi yang bukan hanya memuat target tahunan dan kebutuhan investasi, tetapi juga indikator manfaat bagi masyarakat. Swasembada energi pada akhirnya bukan sekedar kemampuan menghasilkan energi sendiri. Lebih dari itu, swasembada harus memastikan energi tersedia secara cukup, terjangkau, berkelanjutan, dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, momentum menjelang 2 tahun pemerintahan Prabowo harus menjadi kesempatan untuk menguji konsistensi kebijakan tersebut. RRI mendukung upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional. Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa swasembada energi benar-benar menjadi kemandirian yang dirasakan rakyat, bukan sekadar keberhasilan memenuhi angka target. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Singapura memantau perkembangan tabrakan kapal First Margo berbendera Panama dengan kapal ikan Lung King Yuan Hu 108 berbendera Tiongkok di Selat Singapura pada 17 September 2026 lalu. Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Henny Hamida, dalam pernyataan yang diterima di Jakarta Senin kemarin, menyebut bahwa hingga kini KBRI Singapura belum menerima informasi atau pengaduan mengenai adanya WNI yang menjadi korban ataupun terlibat dalam insiden tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut Henny, KBRI masih mendalami data mengenai kewarganegaraan dan jumlah awak kedua kapal yang terlibat dalam tabrakan tersebut. Kemlu bahkan memastikan KBRI Singapura juga berkoordinasi dengan otoritas terkait memperoleh informasi mengenai kondisi kedua kapal serta manifest awak. Kemlu melalui KBRI Singapura akan segera mengambil langkah perlindungan apabila ditemukan informasi mengenai keterlibatan atau keberadaan WNI dalam insiden tersebut.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dari Aichi Nagoya disampaikan terkait dengan tim basket 3-on-3 Putra Indonesia menceritakan bahwa kondisi angin kencang melanda kota Nagoya Senin kemarin malam turut berdampak pada permainan mereka selama bertanding. Hal tersebut diungkapkan oleh Dava Doifullah, salah satu pemain basket 3-on-3 Putra yang merasa tiupan angin terlalu kencang akibat dampak dari Typhoon Dujuan dan menghantam pesisir timur Jepang. Kondisi ini juga tidak menguntungkan bagi para pemain yang malam itu melaksanakan pertandingan fase grup. Dava menyebut bahwa tembakan bola mereka kerap meleset dan tidak pernah sesuai prediksi akibat terkena dorongan angin. Sementara itu, perolehan medali Asian Games 2026 yang bisa kami update untuk Anda. Saat ini di peringkat ketiga ada Republic of Korea dengan 5 medali emas, 3 medali perak, dan juga 15 medali perunggu, totalnya 23. Kemudian posisi tuan rumah Jepang di posisi kedua dengan 8 emas, 12 perak, dan 12 perunggu. Posisi pertama ada di China, Republic of China mengumpulkan 38 medali, 23 medali emas, 10 medali perak, dan 5 medali perunggu. Sementara itu, Indonesia ada di posisi ke-13 dengan total medali ada 7, yaitu 6 perak dan 6 perunggu dan 1 perak. Hingga saat ini, para atlet juga belum bisa mendapatkan emas.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026. Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Kita akan mengikuti informasi dari pantauan lalu lintas bersama dengan Brigadir Denada. Selamat pagi, Brigadir Denada.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti.
1: Silakan informasinya.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti, dan selamat pagi, pemirsa. Akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama, kita akan memantau CCTV dari DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto dalam situasi ramai lancar, dan lalu lintas dari arus baliknya yaitu dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Begitu juga untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang dalam situasi ramai lancar, sedangkan lalu lintas dari arah sebaliknya sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Hindari perpindahan jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat akan berpindah lajur demi keselamatan bersama. Berikutnya kita bergeser ke JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus kendaraan dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas di tol dalam kota dari arah Jakarta yang akan mengarah jalan tol Airport Jalan Profesor Sudiatmo dalam situasi relatif lancar. Arus kendaraan dari arah tol Jakarta yang akan mengarah ke Tangerang dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Berikutnya kita balik ke Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari Kampus Udayana yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata maupun dari arah Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dalam situasi ramai lancar. Antrian kendaraan hanya menjelang traffic light sepanjang 50 meter lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Jalan Dewi Sartika dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan melakukan traffic light sepanjang 100 meter dan selepasnya dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap jaga batas kecepatan normal kendaraan Anda dan tetap patuhilah arahan dari petugas yang berada di lapangan. Dan selanjutnya kita bergeser ke Simpang Mangkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun dalam situasi lengang, namun lalu lintas dominasi oleh kendaraan berat seperti truk muatan barang. Antisipasi adanya perlintasan rel kereta api dan tetap perhatikan lajur kendaraan Anda serta diantisipasi juga kendaraan dari arah Kediri yang akan menyeberang ke arah Surabaya. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMA Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi sebanyak 170 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 19 luka berat, dan 133 luka ringan. Dari 170 kasus tersebut, 83% terjadi dikarenakan kecerobohan dari pengendara. Untuk itu dihimbau kepada para pengendara untuk selalu tertib dalam berlalu lintas, juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi sudah menyiapkan sejumlah rangkaian perbincangan untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRIprogramatika. Saya Risi Rustarto, dan ikuti terus Indonesia Menyapa Pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Anda telah mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Implementasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundament. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: banyak selebritis dan tokoh penting dunia seperti Bill Gates, Nelson Mandela, sampai Barack Obama.
1: Ternyata batik banyak dipakai tokoh terkenal dari luar negeri ya.
2: Iyalah, batik itu bagian dari karya seni Indonesia yang diakui UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi.
1: Oh iya, kemarin di medsos juga aku sempat lihat ada sepatu pakai motif batik loh.
2: Batik selain jadi pakaian, bisa juga dibuat tas, sepatu, sampai dompet. Pokoknya jadi fashion item yang keren banget deh.
1: Ih, bangga banget ya. Aku jadi tertarik deh buat koleksi macam-macam batik nih.
2: Gitu dong. Sebagai warga negara yang baik, harus cinta produk dan karya asli Indonesia.
3: Batik adalah warisan Nusantara. Karena warisan tidak selalu uang dan permata. Maka satukan hati dan cinta kita untuk menjaga jati diri budaya bangsa Indonesia.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajirisnali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

7:54. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkom Digi Nezar Patria menyebutkan peta jalan AI nasional dirancang untuk 5 tahun pendengar. Menurutnya, jangka waktu tersebut memungkinkan kebijakan menyesuaikan perkembangan teknologi dan juga munculnya risiko baru. Nezar menuturkan bahwa kecerdasan buatan atau artificial intelligence saat ini berkembang sangat pesat. Karena itu menurutnya perkembangan AI tidak dapat diproyeksikan menggunakan kerangka kebijakan yang terlalu panjang pendengar. Dan ia juga menyatakan bahwa kemunculan teknologi baru seperti AI generatif ini menunjukkan kemampuan AI yang terus berkembang. Bahkan, perkembangan kemampuan AI tersebut dinilai telah melampaui perkiraan dalam waktu singkat. Untuk itu, Wamenkom Digi menyatakan bahwa pemerintah harus terus mematangkan rancangan peta jalan AI nasional karena menurutnya penyusunan dilakukan dengan horizon waktu yang lebih pendek agar kebijakan tetap adaptif pendengar. Nezar juga menuturkan bahwa kebijakan tersebut dapat terus dievaluasi sesuai perkembangan teknologi dan selain itu juga pemanfaatan AI yang berlandaskan regulasi ini dapat disesuaikan dengan berbagai perkembangan dan juga risiko baru. Informasi ini kami kutip

Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan Bogor Pagi ini. Pemerhati Perlindungan Konsumen Antoni Lutfi Arifin menilai kasus beras fortifikasi yang bermasalah bukan sekedar persoalan administrasi pelabelan. Pendengar, menurutnya persoalan tersebut menyangkut kepercayaan konsumen terhadap produk yang dibelinya. Dan pendengar, menurut Antoni, sesuai yang dirilis oleh Kementan pada Senin 21 September 2026, Antoni menyatakan bahwa masyarakat membeli beras fortifikasi dengan kepercayaan terhadap klaim tambahan kandungan gizi pada kemasan. Karena itu, ketidaksesuaian klaim dengan kandungan produk dapat berdampak terhadap kepercayaan konsumen. Pendengar, menurut Antoni, perlindungan konsumen juga harus mencakup pelaku usaha yang

telah memenuhi ketentuan dan konsumen juga berhak mendapatkan informasi yang benar, sementara produsen yang patuh perlu terlindungi dari dampak praktik pelaku usaha lain. Sebelumnya, Badan Pangan Nasional atau Bappanas mengungkapkan 25 merek beras fortifikasi bermasalah memiliki 11 atau milik dari 11 pelaku usaha. Temuan tersebut juga mencakup ketidaksesuaian administrasi, nilai gizi, dan mutu produk. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Dan pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami karena sesaat lagi tepat pukul 8 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat kami hadirkan Bogor Pagi ini Dialog Asta Cita dengan topik Jemari PKK, Gerakan Bersama Menumbuhkan Budaya Literasi. Juga nanti akan hadir di Studio Pro 1 RRI Bogor. Narasumber kita ada Ibu Erna Hamel yang merupakan Ketua Pokja 2 TPPKK Kota Bogor dan Ibu Sri Mulyati, anggota Pokja 2 TPPKK Kota Bogor. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Mendengar lagu dari Warna Dalam Hati Saja mengantarkan Anda pada pukul 8 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat, dan saatnya kami hadirkan Bogor pagi ini dialog Asta Cita pendengar dengan topik Jemari PKK, gerakan bersama menumbuhkan budaya literasi. Dan pagi hari ini sudah hadir di studio Pro 1 RRI Bogor narasumber kita. Yang pertama ada Ibu Erna Hamel yang merupakan Ketua Pokja 2 TPPKK Kota Bogor. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat pagi ini ya Bu ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dan juga ada Ibu Sri Mulyati yang merupakan anggota Pokja 2 TPPKK Kota Bogor. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
2: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat ya Bu ya?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat dan semangat. Cuacanya enak nih Bu, karena semalam sempat hujan juga ya.
2: Seger-seger
0: seger-seger gitu, dan debunya udah mulai berkurang juga ya. Nanti kita akan bahas Jemari PKK, pendengar, gerakan bersama menumbuhkan budaya literasi. Jadi bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan, silahkan di 08 1 5 4200. Dan pendengar, budaya literasi di masyarakat terus didorong melalui berbagai kegiatan, salah satunya melalui inovasi Jemari PKK atau Jejaring Edukasi Masyarakat dan Literasi. Dan inovasi dari Pokja 2 TPPKK Kota Bogor ini membawa tagline 10 jari menggapai literasi. Nanti kita akan tanyakan lebih detail terkait inovasi ini dan seperti apa tentunya pelaksanaan program Jemari PKK, lalu juga bagaimana kegiatannya untuk mendorong masyarakat semakin dekat dengan buku dan literasi. Dan 30 menit ke depan kita akan berbincang bersama Deli sapanya Ibu Erna dan juga Ibu Sri aja gitu ya Bu.
2: Iya
0: ya?
2: Betul.
0: Oke, kita mulai ke inovasi Jemari PKK. Ini sebenarnya apa yang melatar belakangi hadirnya program Jejaring Edukasi Masyarakat dan Literasi ini Bu? Dan yang ingin dicapai sebetulnya melalui program ini apa Bu?
1: Awalnya adalah ketika kami mendata taman bacaan masyarakat di kelurahan-kelurahan di Kota Bogor, itu banyak sekali taman bacaan masyarakat yang sudah tidak aktif lagi. Ya, saat itu kami berpikir bagaimana supaya taman bacaan masyarakat di wilayah itu aktif kembali. Karena itu merupakan salah satu program dari pusat, dari PKK pusat. Akhirnya kami bersama teman-teman berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk membangkitkan semangat taman bacaan masyarakat di wilayah. Akhirnya kami sempat diskusi, terbentuklah akhirnya Jemari PKK itu. Itu pun sebetulnya secara tiba-tiba juga, karena kebetulan waktu itu di kantor kita ada renovasi. Kemudian ternyata di dalamnya itu ada buku-buku banyak di dalam lemari itu. Akhirnya kita berpikir bagaimana ini buku-buku itu disalurkan ke wilayah. Tidak hanya begitu saja memberikannya gitu. Itu aja sih awal dari Jemari PKK. Tujuannya sih ya itu mengaktifkan taman bacaan masyarakat, serta gimana supaya anak-anak kembali cinta membaca.
0: Berangkat dari hal sederhana ya Bu, merenovasi sampai akhirnya menemukan buku-buku. Dan bagaimana supaya buku-buku tersebut yang ditemukan ini bermanfaat. Gitu ya Ibu ya. Ibu Sri mungkin ingin menambahkan, Mangga?
2: Sudah
0: cukup, Mangga. Dan Jemari PKK ini kan memiliki tiga kegiatan yaitu Ibu ya, jabat buku, lalu jalin cerita, dan jejak jemari. Bisa dijelaskan satu persatu masing-masing dari konsep dari kegiatan tersebut Ibu?
1: Ya, jabat buku itu adalah itu tadi, bagi-bagi buku salah satunya. Bagaimana taman bacaan masyarakat itu bisa mendapatkan buku, bisa dari sumbangan masyarakat, dari dinas perpustakaan, kemudian dari kami juga, atau bisa juga misalkan dengan mitra-mitra terkait. Itu tujuan jabat buku itu bagaimana taman bacaan masyarakat terisi penuh oleh buku-buku. Itu. Kemudian ada jalin cerita. Jalin cerita itu adalah kegiatan di taman bacaan masyarakatnya. Bisa dengan cara mendongeng, membaca bersama, atau misalkan dengan baca puisi, atau kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan literasi. Karena dari pusat itu ada program Gerakan Gemar Membaca 30 menit sehari dan seminggu satu buku. Itu isi dari jalin cerita. Sedangkan dari jejak jemari itu seperti halnya kalau kita datang ke suatu perpustakaan, kemudian kita meminjam buku, ada pencatatan peminjaman gitu kan. Ya. Nah, itu pun sebetulnya seperti itu, tapi mungkin ada kita itu namanya kartu anggotanya itu setiap masyarakat atau anggota yang datang ke Taman Bacaan Masyarakat akan diberikan stempel jejak jemari,
0: okay,
1: bukti bahwa mereka sudah datang ke situ. Jadi kartu itu bisa satu keluarga. Jadi kalau bapaknya yang datang, ya dicap, distempel, ibunya gitu. Gitu. Okay. Nanti dari hasil stempel itu semua, kalau sudah banyak, dari kelurahan harus memberikan reward. Ya nggak usah yang mahal-mahal atau yang gimana, misalkan memberikan buku bacaan, yeah, itu mungkin yeah, yang lebih edu apa, biar lebih
2: semangat
1: gitu ya. Nah, misalkan nanti dari kota kita akan melihat kelurahan mana yang taman bacaannya sangat aktif. Itu tujuan dari jejak jemari.
0: Oke, gitu. Tujuannya memang menumbuhkan apa ya, semangat untuk membaca. Betul. Ya, dari kalangan ibu-ibu, bapak-bapaknya juga sampai anak-anaknya.
1: Lansia juga,
0: ya. Lansia ya, juga betul. Ya ibu. Oh, menarik banget ya. Jadi ada semacam reward gitu ya ibu.
1: Betul,
0: ya. Ya. Oh, oke. Dan itu mungkin dikoordinasikan juga dengan anggota TPPKK dan juga kelurahan ya. Itu ya, Bu ya.
1: Ya, jadi pada saat kami mendatangi kelurahan-kelurahan yang waktu kegiatan jabat buku itu, kita sosialisasikan bahwa di jejak jemari ini kita harus memberikan reward kepada mereka, karena ini sebagai penghargaan kepada masyarakat supaya mereka juga merasa lebih semangat gitu.
0: Oke, menarik sekali. Ibu Sri sebagai anggota nih, bagaimana juga mengajak masyarakat untuk ayo gemar membaca dan mengembangkan terus gitu ya inovasi dari TPPKK Pokja 2 ini ya, Kota Bogor, Ibu.
2: Iya. Kita memberikan terus bersosialisasi kepada kader TPKK Kecamatan, Kelurahan, biaya berkesinambungan untuk pada masyarakat mencanangkan gemar membaca seperti apa yang dicanangkan oleh Ibu Ketua TPPKK Kota Bogor, gemar membaca 30 detik ya Bu ya.
1: 30 menit.
0: Ya. Oke. Dan memang itu harus betul-betul kita terapkan gitu ya Bu ya,
1: iya,
0: supaya
1: betul,
0: meningkatkan juga kesadaran gemar membaca, karena memang buku adalah jendela dunia, betul.
1: Betul.
0: Ya, Bu,
1: ya. Dan maaf saya tambahkan ya, mungkin memang ini juga salah satu arahan dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bogor, yaitu Ibu Yanti Rahim, bahwa beliau ingin bagaimana sebagai Bunda Literasi, itu kegiatan literasi di wilayah itu kembali dibangkitkan dan semakin semarak di Kota Bogor. Okay. Gitu.
0: Kebetulan memang beliau ini Bunda Literasi.
1: Bunda Literasi,
0: ya, Bu, ya. Jadi pasti nih semangatnya semakin membara supaya masyarakat di Kota Bogor khususnya betul-betul suka membaca, gemar membaca, gitu ya Bu ya. Sebelum kita jeda ke segmen berikutnya, Ibu dalam kegiatan tersebut ini sebanyak 25 TMB di Kecamatan Bogor Timur, lalu juga Bogor Utara dan Bogor Selatan ini akan menerima buku bacaan tadi seperti yang Ibu sampaikan. Buku seperti apa yang disiapkan dan bagaimana penyaluran ini juga ke kelurahan masing-masing merata, Ibu?
2: Ya, saya jawab ya, Mbak. Buku yang diberikan kepada wilayah yaitu buku pendidikan dan keterampilan. Bagaimana cara penyalurannya? Kita tim penggerak PKK Kota Bogor berkunjung mengelilingi 6 kecamatan. 31 Agustus kita mengunjungi Bogor Utara, Bogor Tengah, Bogor Selatan. Tanggal 1 September kita mengunjungi Bogor Barat, Tanah Sarea, dan Bogor Tengah. Nah, itu cara kita memberikannya berkeliling, Mbak. Kita PKK Pokja 2 berkeliling dari 6 kecamatan di 2 hari ini. Cara penyaluran bukunya.
0: Oke. Jadi bukunya juga terkait keterampilan dan
2: pendidikan.
1: Ada edukasi. Juga buku-buku dongeng.
0: Oh, ada juga.
1: Iya, jadi dongeng-dongeng terus tentang keagamaan juga. Jadi komplit itu semua ya buku-bukunya gitu.
0: Jadi ada tentang keagamaan, dongeng, buku cerita-cerita gitu ya,
1: Betul.
0: Bu ya. Buat anak-anak usia dini dan SD juga tersedia. Ih, menarik sekali pendengar ya. Untuk yang suka baca pasti senang banget karena semakin banyak ketersediaan buku dan berbagai macam pilihan, semakin banyak juga pengetahuan-pengetahuan yang bertambah ya, Bu ya. Tentunya semoga kegiatan ini terus berkembang dan semangat membaca untuk warga Kota Bogor juga semakin semakin menyala ya.
1: Menyala
0: pokoknya. Kita jeda sejenak Ibu. Baik. Pendengar pastikan Anda tetap bersama kami. Sekali lagi bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan, nanti langsung Deli sampaikan kepada Ibu Erna dan juga Ibu Sri ya di kesempatan pagi hari ini. Tetap bersama kami di Bogor Pagi. Ini Dialog Asta Cita.

0: Pendengar Pro 1 RRI Bogor, terima kasih Anda masih bersama kami di Bogor pagi ini, Dialog Asta Cita. Pendengar masih berbicara mengenai Jemari PKK, gerakan bersama menumbuhkan budaya literasi, juga bersama Ibu Erna Hamel, Ketua Pokja 2 TPPKK Kota Bogor, dan Ibu Sri Mulyati, anggota Pokja 2 TPPKK Kota Bogor. Ibu izin, Ibu Erna dan juga Ibu Sri, ini ada pertanyaan yang masuk dari pendengar kita, ada Teh Mirna di Jembatan Merah. Ini ingin bertanya, Ibu, untuk yang ingin menyumbangkan beberapa bukunya nih, supaya juga lebih bermanfaat daripada disimpan saja di rumah dan berdebu gitu ya. Tapi ingin juga barter, misalnya ada buku-buku baru yang menarik untuk saya baca atau untuk menambahkan ilmu juga. Apakah bisa, Ibu? Mohon penjelasannya dan menghubunginya kemana? Hatur nuhun. Mangga Ibu Erna.
1: Baik, halo Teh Mirna ya. Terima kasih. Kayaknya nih Teh Mirna ini suka membaca kayaknya ya. Ya, bisa banget gitu ya. Karena Jabat Buku itu salah satu kegiatannya itu adalah barter buku juga. Jadi barter buku, kebetulan misalkan kalau di Taman Bacaan ada dua, kita bisa barter buku dengan masyarakat. Atau kita juga dengan senang hati menerima sumbangan buku dari masyarakat. Apapun itu, selama memang untuk pendidikan, untuk ilmu pengetahuan kita, ataupun hanya dongeng atau puisi atau apa, kita dengan senang hati akan menerima buku-buku tersebut. Jadi kalau misalkan Teh Mirna ada buku yang mau dibarter, boleh datang ke saya aja ke PKK Kota. Nanti kita lihat mana ada di kita yang buku-bukunya ada lebih daripada satu, mungkin itu bisa kita barter dengan Teh Mirna.
0: Menarik ya, ya menarik.
1: Ditunggu ya Teh.
0: Ditunggu tuh Teh Mirna ya, untuk ingin barter mencari buku yang dibutuhkan dan juga menambah informasi dan pemahaman baru tentunya ya dengan buku baru. Ibu, ini terkait buku-buku yang sudah disalurkan, bagaimana cara memastikan nih dari Pokja 2 TPPKK Kota Bogor, buku-buku tersebut benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya anak-anak dan juga keluarga, Ibu?
2: Saya jawab ya, Mbak. Iya,
0: silakan Ibu Sri.
2: Kita akan pantau lewat IG, TBM mana, kelurahan mana, yang di situ kita bisa melihat ya, maksudnya kita pantau lewat IG karena di situ kita bisa melihat bahwa TBM tersebut menjalankan inovasi Jemari. Ya, atau menjalankan inovasi Jemari atau tidak, jadi mereka bisa diberi keluasaan untuk berkreasi mengemban inovasi ini, mengembangkan inovasi ini. Jadi kita pantau IG-nya, TBM mana yang IG-nya itu
0: aktif gitu ya, Bu ya?
2: Aktif mengindukan inovasi Jemarinya. Di situ kita bisa lihat kelurahan-kelurahan mana.
0: Oke.
2: Kita pantauannya lewat IG, Mbak.
0: Jadi pantauannya lewat IG, Ibu Erna ya. Oke. Ingin menambahkan, Mangga, silakan.
1: Ya, karena pada saat kita melakukan gerakan Jabat Buku itu berkeliling, salah satu yang kita minta dari mereka adalah buat suatu kegiatan di Taman Bacaan Masyarakat. Kemudian upload di IG. Bukti bahwa memang mereka menjalankan itu, seperti tadi yang Bu Ati bilang, bahwa mereka menjalankan program inovasi ini. Karena dengan apa namanya, dengan melakukan kegiatan, otomatis inovasi Jemari juga akan akan berjalan di wilayah. Kalau hanya sekedar menerima buku, kemudian menerima tools kit yang kemarin, tapi gak ada kegiatan di taman bacaannya, ya masyarakat mungkin nggak akan tertarik.
0: Iya, betul.
1: Jadi itu salah satu tujuannya. Ayo berkreasi, kembangkan inovasi Jemari ini dengan versinya wilayah masing-masing.
0: Jadi diberikan keleluasaan bagaimana cara menarik warga masyarakatnya, karena memang berbeda-beda biasanya kan ya Bu ya. Oh, warga masyarakat ini suka ada hiburannya gitu. Warga masyarakat ini harus ada sesi karaoke-nya dulu.
1: Bebas. Macem-macem. Yang penting tidak keluar jalur dari literasi gitu.
0: Yang penting intinya adalah itu tadi, membangunkan kesadaran untuk membaca gitu ya Bu ya. Nah, salah satu tujuan Jemari PKK ini kan adalah mengaktifkan kembali taman bacaan di wilayah gitu, Ibu. Seperti apa bentuk kegiatan yang betul-betul melibatkan masyarakat? Contohnya saja, cerita menariknya gitu, seperti apa, Ibu?
1: di kita itu ada juga inovasi yang namanya pojok ekspresi. Jadi kegiatan pojok ekspresi itu adalah melibatkan seluruh generasi, dari mulai anak-anak sampai lansia, bahkan disabilitas. Nah, di situ selain membaca, mereka juga ada kegiatan bermain bersama, yaitu bermain, kembali bermain ke masa
0: zaman dulu ya.
1: Ya, itu. Jadi setiap TBM menggiatkan kegiatan tersebut di wilayah masing-masing. Kemudian juga kita bekerja sama dengan duta baca di setiap kecamatan dan komunitas-komunitas baca juga. Jadi mereka akan ini juga ada dari akademisi ya. Jadi mereka akan datang ke taman bacaan masyarakat, kemudian bersama-sama membaca, paling tidak melakukan kegiatan 30 menit membaca gitu.
0: Oke, menarik banget ya, ada momen di mana bermain kembali ke zaman dulu ya, juga mendengar ya. Ya ternyata di taman pojok baca ya,
1: pojok ekspresi,
0: pojok
1: di taman bacaan,
0: di taman bacaan ya. Kayaknya sempat kita juga bahas.
1: Betul,
0: di pertemuan sebelumnya ya. Ya Ibu ya. Oke, terakhir mungkin Ibu apa yang ingin diharapkan kepada juga para masyarakat supaya gerakan membaca ini tidak berhenti hanya sebagai apa ya, seremonial pembagian buku saja, tetapi menjadi kebiasaan. Mungkin bisa dari Ibu Sri dulu, nanti lanjut penutupnya Ibu Erna ya Bu ya, Mangga. Ya.
2: Membuat suatu kegiatan yang tidak membosankan ya Mbak. Ya. Jadi bisa menyenangkan, maksudnya tidak membosankan dan bisa membangkitkan semangat, yaitu masyarakat agar bisa cinta baca dengan kegiatan, contohnya membaca mendongeng, juga dengan kegiatan puisi, itu saja.
0: Oke, siap Ibu.
2: Jadi tidak membosankan.
0: Ya. Oke, jadi tidak membosankan ya Ibu ya.
1: Enggak, Ibu. Jadi harapan kita, inovasi Jemari PKK ini tidak hanya, yaitu tadi dikatakan seremoni. Ini akan terus menjadi suatu kegiatan, karena Jemari PKK itu hanya sebuah nama. Tapi intinya adalah bagaimana masyarakat mencintai baca. Dan itu mungkin yang tadi agak sedikit terlupa, ada 10 jari menggapai literasi.
0: Oh iya, ya. Oke. Nah, jadi itu boleh digariskan dulu Bu sebelum ke harapan.
1: Selama ini orang melakukannya 2 jempol.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi sekarang ingin bagaimana 10 jari ini menggapai dunia.
0: Oke.
1: Membuka dunia, mencari pengetahuan, yaitu dengan 10 jari membuka buku.
0: Oh,
1: gitu. Okay. Maksudnya dari 10 jari menggapai literasi itu. Mudah-mudahan dari inovasi ini budaya literasi makin memasyarakat.
0: Amin.
1: Dan apa namanya, anak-anak jadi cinta baca. Meskipun ya tetap gak apa-apalah main HP, tapi tetap baca harus menjadi suatu budaya di masyarakat kita.
0: Dan menjadi kebiasaan
1: ya.
0: Gitu ya, Bu, ya. Terakhir deh Bu, kalimat untuk mengajak masyarakat Kota Bogor, ayo gemar membaca, supaya juga program ini bukan hanya sekedar inovasi, tapi inovasi yang berkembang pastinya dan bermanfaat untuk masyarakat.
1: Itu tadi, mudah-mudahan banyak sekali seperti Teh Mirna
0: ya,
1: yang apa namanya masih memperhatikan apa maksudnya, masih mau barter buku, kemudian masih mau berbagi buku dengan masyarakat. Karena kalaupun kita melakukan suatu gerakan, kalau masyarakatnya tidak mau bergerak ya, itu tidak akan menjadi, ya tidak akan berhasil gitu. Betul. Ya, mudah-mudahan banyak lagi seperti Teh Mirna yang lainnya, agar lebih cinta membaca, sehingga kegiatan inovasi Jemari PKK ini tidak berhenti sampai di sini. Dan kita tuh untuk memantau ada pilot project dari 6 kecamatan. Jadi dalam 1 tahun ini 6 kecamatan itu kita pantau kegiatan inovasi Jemarinya. Dari mulai kegiatannya, dari mulai sosmednya, semuanya kita pantau. Dan itu posisinya ada di lokasi lomba 10 program pokok PKK. Itu sekedar tambahan aja itu di situ.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Jadi tetap kita pantau sampai setahun ke depan gitu.
0: Oke, okay, yeah. Oke. Okay. Karena memang pentingnya sekarang dokumentasi lalu juga yeah. sosial media. Betul. Ya Bu ya, supaya alat untuk itu tadi memantau ya keaktifan dari masing-masing kegiatan atau inovasi ini sejauh mana dikembangkannya seperti yeah. itu. Oke, semangat Ibu, sehat selalu dan semoga inovasi ini juga berdampak bagi masyarakat luas khususnya yeah. di Kota Bogor. Betul. Ya. Harapan Ibu Erna dan juga Ibu Sri Mulyati tentunya bisa terwujud agar masyarakat sadar akan pentingnya membaca, tadi membaca minimal 1 hari 30 menit ya Bu ya. 1 minggu 1 buku.
2: Betul.
0: Luar biasa itu. Kalau dibayangkan berarti 1 bulan 4 buku ya Bu ya. Tentunya informasi baru lalu juga inspirasi-inspirasi kan biasanya muncul pada saat membaca ya Ibu ya. Ya. Terima kasih atas kehadirannya di Studio Pro 1 RRI Bogor. Sehat selalu Ibu. Dan pendengar, budaya literasi tentu dapat dibangun dari lingkungan terdekat ya, termasuk juga dengan memanfaatkan taman bacaan atau TMB tadi sebagai ruang untuk membaca dan belajar. Melalui Jemari PKK, masyarakat diajak semakin dekat dengan buku sekaligus bersama-sama menumbuhkan kebiasaan membaca di lingkungan keluarga dan masyarakat. Semoga perbincangan kami bermanfaat untuk Anda pendengar. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Delis pamit dari Bogor pagi ini, Dialog Asta Cita. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Erna Hamel.
2: Sama-sama, terima kasih juga.
0: Ketua Pokja 2 TPPKK Kota Bogor dan Ibu Sri Mulyati, anggota Pokja 2 TPPKK.
2: Terima kasih
0: Kota
2: juga, Mbak.
0: Terima kasih kembali. Sehat selalu, Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di tengah maraknya novel bergenre romantis dan fiksi futuristik, nama Senopati Pamungkas tetap berdiri tegak sebagai salah satu karya epik silat paling berpengaruh dalam sejarah sastra Indonesia. Ditulis oleh Arswendo Atmowiloto dan pertama kali terbit pada awal 1980-an. Novel ini bukan hanya mencuri perhatian pembaca lintas generasi, tetapi juga memperkaya hasanah sastra sejarah Nusantara. Mengisahkan perjalanan seorang tokoh legendaris bernama Brahma Kumbara, Senopati Pamungkas menggabungkan elemen sejarah, filsafat, spiritualitas, dan seni bela diri dalam satu narasi yang mengalir dan memikat. Berlatar di masa kejayaan Singosari dan Majapahit, kisah ini menggambarkan perjuangan, cinta, dan pengkhianatan dalam sebuah dunia yang syarat nilai moral dan kebijaksanaan. Tidak seperti novel silat pada umumnya yang cenderung fokus pada aksi, Senopati Pamungkas hadir dengan kedalaman karakter dan perenungan filosofis yang membuat pembacanya tidak hanya terhibur, tetapi juga berpikir. Karakter Brahma Kumbara digambarkan sebagai kesatria yang bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga matang secara batin. Seiring waktu, novel ini mengalami berbagai bentuk adaptasi dan penerbitan ulang. Bahkan pernah diangkat menjadi sinetron populer di awal 2000-an, yang turut mengangkat kembali minat publik pada kisah-kisah silat klasik. Banyak penggemar menyebut Senopati Pamungkas sebagai silat bernyawa karena keberhasilannya menyatu dengan unsur budaya dan nilai-nilai Nusantara secara otentik. Meski sudah puluhan tahun berlalu sejak pertama kali diterbitkan, pesona novel ini belum luntur. Di tengah forum-forum literasi, komunitas pecinta silat, hingga diskusi sejarah, nama Brahma Kumbara dan kisah Senopati Pamungkas masih sering dibicarakan. Tidak sedikit pembaca muda yang mengenalnya lewat rekomendasi dari para orang tua atau guru menjadikannya sebagai jembatan antar generasi dalam dunia sastra. Kini di tengah gempuran budaya asing dan konten instan, kehadiran kembali karya seperti Senopati Pamungkas menjadi oase yang meneguhkan kembali identitas dan imajinasi bangsa. Lebih dari sekedar novel, ini adalah catatan imajinatif yang menghidupkan kembali semangat kepahlawanan dan kebijaksanaan leluhur.
0: Esensi buku Prosa 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia menyimpan potensi bencana yang beragam, mulai dari banjir, longsor, gempa, hingga angin kencang yang bisa datang kapan saja. Sebagai mitigasi menghadapi bencana, kita perlu menyiapkan tas siaga bencana. Tujuannya, sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat yang aman. Lalu, apa saja isi dari tas bencana ini? Anda bisa membawa surat-surat penting seperti ijazah atau surat tanah, obat-obatan pribadi dan P3K, makanan tahan lama seperti mie instan atau biskuit. Bawa juga alat penerangan seperti senter atau lilin, serta peluit untuk meminta tolong saat darurat. Perlengkapan mandi seperti sabun dan sikat gigi juga penting. Kemudian, siapkan ponsel dan power bank untuk komunikasi dan cek info bencana. Terakhir, bawa pakaian ganti agar tetap nyaman jika harus mengungsi. Pastikan untuk memilih dan memilah barang penting apa saja yang akan dibawa selama berada di pengungsian.

0: Waktunya kentongan.
1: Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Kita harus waspada karena bencana bisa sewaktu-waktu datang. Tiga hal yang harus diperhatikan sebelum bencana alam datang. Pertama, mengetahui lokasi tempat Anda tinggal. Anda harus tahu apakah daerah Anda termasuk rawan dengan bencana atau tidak. Jika tinggal di daerah yang rawan bencana, hal yang harus dipersiapkan ialah tempat evakuasi. Anda harus

0: mengetahui lokasi terdekat untuk menyelamatkan diri agar ketika bencana datang, Anda tahu tempat untuk berlindung.
1: Kenapa harus begitu, Pak RT?
0: Nyawa yang menjadi taruhannya. Jadi Anda harus sedini mungkin tahu di mana tempat teraman untuk disinggahi saat bencana datang. Jangan baru mencari ketika sudah kejadian. Itu terlambat. Hal terakhir yang tidak kalah penting lainnya adalah selalu menyiapkan obat-obatan di sekitar Anda. Ini secara khusus ditunjukkan jika Anda memiliki gangguan kesehatan kronis. Sebab secara umum, saat bencana datang, suplai obat yang diberikan ialah obat-obat yang standar. Sehingga ini akan menyulitkan Anda dan tim medis untuk mengobati penyakit tersebut. Paham semuanya?
2: Paham, Pak RT.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, Anda masih mendengarkan Bogor pagi ini dan segmen kali ini berkaitan informasinya mengenai moderasi beragama Astacita. Pendengar, kali ini kami punya informasi untuk Anda. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua mendorong dialog lintas agama sebagai salah satu upaya memperkuat kerukunan dan mencari solusi atas persoalan kemanusiaan di Papua, pendengar. Hal itu disampaikan pembimbing masyarakat Buddha Kanwil Kemenag Papua Sarono saat mewakili Kepala Kanwil Kemenag Papua dalam dialog perdamaian bertema menakar peran dan respons umat beragama terhadap dinamika kemanusiaan di tanah Papua. Sarono juga menyampaikan bahwa peningkatan kerukunan umat beragama merupakan salah satu program prioritas Kementerian Agama. Menurutnya, berbagai program perlu berlandaskan pada kepentingan kemanusiaan. Ia juga menjelaskan bahwa penguatan kerukunan juga dilakukan melalui implementasi moderasi beragama yang mencakup 4 indikator, yakni komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, serta penerimaan terhadap tradisi dan budaya lokal. Dan menurut Sarono, dialog dan musyawarah menjadi langkah untuk mempertemukan berbagai pandangan dari tokoh agama, pemerintah, lembaga, dan elemen masyarakat, pendengar. Ketua Majelis Muslim Papua MMP Ali Jibril Puarada menyatakan bahwa perbedaan keyakinan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang perlu disikapi dengan saling menghormati. Disampaikan Ali juga mengajak masyarakat membangun semangat saling membantu tanpa membedakan agama, ras, maupun latar belakang. Dialog perdamaian tersebut juga digelar MMP bersama Aliansi Demokrasi untuk Papua untuk membahas persoalan kemanusiaan, kerukunan umat beragama, dan upaya memperkuat perdamaian di tanah Papua. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: Habis apaan?
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Anda masih mendengarkan Moderasi Beragama, ya, segmen informasi berkaitan dengan Astacita. Di pagi hari ini, Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Provinsi Sulawesi Tengah Munif Godal mengajak seluruh mubalig dan pemuka agama di daerah untuk aktif menciptakan konten digital yang menebarkan pesan toleransi dan menjaga kerukunan di tengah masyarakat yang majemuk. Pendengar, Munif juga mengajak bahwa perkembangan media sosial dan berbagai platform digital saat ini menjadi ruang strategis untuk menyebarluaskan nilai-nilai keberagaman dan moderasi beragama kepada masyarakat secara lebih luas. Menurutnya juga, para pemuka agama memiliki peran penting dalam mengisi ruang digital dengan konten edukatif yang dapat memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menghargai perbedaan serta menjaga hubungan antar umat beragama. Pendengar, ia menilai ruang digital juga menghadirkan tantangan karena kerap dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menyebarkan ujaran kebencian maupun provokasi yang berpotensi mempengaruhi hubungan antar umat beragama di tengah masyarakat. Karena itu, Munif mendorong para tokoh agama mengambil peran lebih aktif, ya, dalam membangun narasi positif di media sosial, karena menurutnya pengaruh tokoh agama cukup besar dalam pembentukan cara pandang masyarakat terhadap perbedaan yang ada di lingkungan masing-masing. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dalam audiensi Kemenag Waikanan bersama Bupati Ayu Asalasiah pada Rabu 16 September 2026. Audiensi ini berlangsung di ruang kerja Bupati Waikanan dan pertemuan juga dihadiri Kepala Kemenag Waikanan Masir Ibrahim bersama tim efektif penegar. Taman Kerukunan Ekoteologi ini menjadi implementasi Asta Protas Kementerian Agama ya, atau prioritas Kementerian Agama, dan program tersebut juga menitikberatkan penguatan ekoteologi dan kerukunan umat beragama. Menurutnya, taman tersebut akan mengintegrasikan moderasi beragama, lalu juga pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Kawasan tersebut juga dirancang memiliki sarana edukasi, ruang kolaborasi, serta pohon buah produktif pendengar. Masir juga menyatakan bahwa program tersebut sejalan dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Fokusnya mencakup pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan ketahanan pangan. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Dan pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami, namun kita sampai di penghujung kebersamaan kita kali ini karena sesaat lagi, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Bogor Siang ini dan Anda akan ditemani oleh Kang Jack ya di Bogor Siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, semoga sajian informasi yang kami hadirkan bermanfaat untuk Anda dan semoga lagu-lagu juga yang kami putarkan menghibur Anda di pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, tetap semangat dan pastikan Anda selalu mendengarkan siaran kami di program 1 Radio Republik Indonesia Bogor. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih Anda masih bersama siaran dari Pro Satur Bogor, karena informasi dan inspirasi Bogor siang ini. Selamat siang ya, kita ucapkan untuk Anda yang baru saya bergabung bersama siaran dari Pro Satur Bogor ya, hari Selasa 22 September 2026. Saya kembali hadir bersama Anda hingga menjelang pukul 15 nanti. Sajian musik info kembali hadir bersama Anda hingga menjelang pukul 11 nanti. Kemudian warta berita olahraga dari Pro 3 dalam dunia dinamika olahraga akan hadir menemani Anda. Kemudian juga sajian lagu-lagu pop Sunda pilih menemani Anda di jamuan makan siang Anda. Warta Asta Cita juga akan hadir pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan terakhir tentunya sajian lagu-lagu dangdut pilihan yang akan kami mainkan. Anda bisa request juga di Pro Dangdut ya, mulai pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Itulah pendengar rangkaian acara di ataupun program di rangkaian Bogor siang ini. Jadi pastikan terus Anda bersama siaran dari program 1 RRI Bogor.

0: Laku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Tentang Kamu, karya Terelie, adalah novel yang bercerita tentang zaman Zulkarnain, seorang pengacara muda asal Indonesia yang bekerja di salah satu firma hukum London Thompson & Co. Zaman mendapatkan tugas untuk mencari ahli waris dari seorang perempuan yang berasal dari Pulau Bungin, Sumbawa, Indonesia, bernama Sri Ningsih. Sri Ningsih memiliki saham 1% pada salah satu perusahaan multinasional yang berjumlah fantastis, yaitu sekitar 19 triliun rupiah. Dengan informasi yang terbatas, membuat Zaman harus menelusuri kehidupan Sri Ningsih yang panjang dan penuh dengan rintangan. Cerita dalam novel ini berfokus pada kehidupan Sri Ningsih, seorang perempuan tulus, sabar, pekerja keras, dan memiliki semangat juang yang tinggi. Namun kisahnya tidak diceritakan sendiri oleh Sri Ningsih, melainkan diulik oleh Zaman Zulkarnain, yang akhirnya berhasil menggabungkan berbagai puzzle yang rumit. Novel ini diawali dengan logika yang sederhana untuk diikuti oleh pembaca. Namun, kisah berlanjut menjadi kisah yang rumit dan terkesan tidak realistis menjelang akhir di mana munculnya peran antagonis. Novel ini menyuguhkan karakter protagonis dan antagonis yang hebat dan sempurna, di mana kehidupan asli manusia tidak seperti itu. Penulis berhasil membawakan pembaca masuk ke dalam kehidupan Sri Ningsih dengan berbagai pelajaran yang dapat dipetik. Dalam bagian awal, penulis menceritakan bagaimana kesabaran Sri Ningsih dalam menjalani masa kecilnya yang sangat tersiksa. Lalu berbagai konflik yang terjadi mengenai kedengkian seseorang yang akhirnya menjadi sebuah kebencian dan membuat manusia menjadi sangat jahat. Di bagian akhir ini kita dapat melihat keteguhan Sri Ningsih setelah ditimpa banyak cobaan dan akhirnya dapat memulai kehidupan baru yang lebih baik. Novel yang terbagi menjadi 5 bab dengan berbagai tema ini dapat menjadi inspirasi bagi para pembaca bahwa cobaan yang kita dapatkan adalah sebuah pelajaran yang berharga yang dapat membuat kita menjadi lebih tangguh dan lebih baik ke depannya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kita masih di Sajian Bogor siang ini pendengar ya. Informasi terkait dengan rokok elektrik ya, untuk Anda yang ya suka menggunakan atau memakai ya rokok elektrik ataupun vape yang ternyata ini rawan disusupi oleh peredaran narkotika cair. Menurut anggota kelompok ahli badan narkotika nasional Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Anes Atwil Lutan ya, seperti dikutip di rr.co.id, menyatakan peredaran narkotika dalam cairan vape ini semakin mengkhawatirkan karena hasil pemeriksaan sampel menunjukkan cairan vape ini dapat mengandung etomide, THC dan juga zat berbahaya lainnya bagi pengguna. Nah, untuk etomide ini adalah jenis obat bius yang biasa digunakan oleh dokter untuk pasien agar tidak sadar diri sebelum melakukan tindakan operasi. Kemudian untuk THC adalah senyawa proaktif yang terkandung dalam ganja dengan efek seperti mabuk. Dan sepanjang 2026, BNN telah menyita total 8.276,15 mm etomide, kemudian sekitar 3.500 cartridge PEP ya, kemudian 1,5 ton ketamin, 3,37 ton bunga ganja, dan selain itu juga disita sediaan farmasi berupa 2,6 ton metamfetamina cair dan 800 kg ketamin HCL. Nah, untuk modus pencampuran narkotika cair ini membuat penyelundupan lebih mudah karena bentuknya sulit dikenali secara kasat mata. Dan temuan ini tentunya menjadi perhatian serius karena menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan vape sebagai sarana peredaran zat berbahaya. Menurutnya, zat tersebut bukan sekedar stimulan biasa, melainkan narkotika sintetis golongan 1 yang memicu ketergantungan ekstrim dan efek kerusakan fatal pada saraf. Informasi selengkapnya dapat Anda dapat Anda lihat ya di rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Siang ini ya, pendengar, kita masih hadirkan ya informasi-informasi terkait ya apa saja yang mungkin ya tentunya bisa menambah wawasan Anda. Tentunya salah satu adalah penemuan ataupun hasil temuan tim penyelam Basarnas Swecia Group yang menemukan satu korban KMP Duku Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa ya, di mana korban ditemukan saat 6 personel BSG melakukan pencarian di dalam badan kapal. Setelah berhasil dievakuasi dari kapal, korban dibawa menuju KN Sar Kamajaya untuk penanganan lebih lanjut, dan selanjutnya korban dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 Basarnas dengan teknik hoisting rescue net. Nah, penemuan korban pada hari kemarin ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim SAR gabungan, dan tentunya tim SAR masih akan terus melakukan pencarian selama secara maksimal dan mengutamakan keselamatan seluruh personil di lapangan. Informasi dikutip di rri.co.id. Dan untuk Anda pendengar juga yang tengah bersama siaran dari Prosper Bulu yang mungkin juga ingin ya berbagi informasi dengan kami, dengan pendengar lain, silakan Anda bisa mengirimkan WhatsApp Anda di 0815x4200.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Sebagai pembahasan dari dunia olahraga, kiper timnas Indonesia Martin Paz ya meminta supporter timnas Indonesia memberikan dukungan sejak menit pertama di FIFA Asian Cup 2026 ya, di mana pernyataan Martin Paz ini disampaikan jelang bergulirnya turnamen tersebut ya. Penjaga gawang timnas Indonesia ini berharap para pendukung menciptakan atmosfer positif selama Indonesia menjalani pertandingan di GBK. Menurut Martin Paz ya, dukungan supporter dapat memberikan motivasi tambahan kepada pemain untuk menampilkan kemampuan terbaik, dan ia sendiri menyadari perjuangan Indonesia untuk meraih gelar juara tidak akan mudah. Oleh itu, ya Martin Paz juga meminta dukungan supporter diberikan secara konsisten sepanjang pertandingan. Bagi Paz ya, dukungan langsung dari tribun menjadi bagian penting dalam perjuangan Indonesia menghadapi persaingan fase grup. Ia berharap pemain dan supporter dapat membangun atmosfer bersama untuk mendukung target Garuda di FIFA Asian Cup 2026. Dan FIFA Asian 2026 dijadwalkan berlangsung 24 September hingga 5 Oktober 2026, di mana Indonesia berada di grup A, divisi 1 bersama Malaysia, Singapura, dan juga Bangladesh, dan akan bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sementara grup B terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan, yang akan berlangsung di Stadion Sijalak Harupat di Bandung.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tim Nasional Belanda panggil 26 pemain untuk UEFA Nation League 2026-2027. Tim bulu tangkis putri Indonesia rebut poin pertama di babak perempat final Asian Games. KONI siapkan 3 cabang olahraga untuk Pekan Olahraga Nasional Pantai. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

Kami awali informasi di Amerika olahraga di siang hari ini dengan informasi dari cabang olahraga paling populer sepak bola, di mana pelatih kepala tim nasional Belanda, Xavi Hernandez, telah memilih 26 pemain dalam skuadnya untuk UEFA Nations League 2026-2027. Ini merupakan pemanggilan pertama yang dilakukan Xavi, yang ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Belanda pada

0: Nah, itu memang mengejutkan. Tentu saja, seiring bertambahnya usia, seseorang akan jelas bahwa pada suatu saat dia bisa begitu. Hal ini jelas sering terjadi kejutan, jadi sekaranglah saatnya untuk menunjukkan rasa syukur kepadanya. Tentu saja ini sebuah hari yang penuh emosi, dan kemudian dari situlah saya mikirkan tentang apa yang akan datang.
1: Empezar a pensar en lo que se viene.
2: Asosiasi sepak bola Argentina dan Scaloni tetap memanggil Messi untuk laga perpisahan melawan Benin pada 6 Oktober di El Monumental dengan jersey khusus Adidas. Messi akan fokus melanjutkan karir di Inter Miami. Laga perpisahan ini menjadi penghormatan terakhir bagi legenda terbesar sepak bola Argentina tersebut.

Baik, kita kembali ke informasi mengenai UEFA Nations League, di mana tim nasional Perancis sudah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani kampanye UEFA Nations League 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu waktu Indonesia Barat. Berikut laporan selengkapnya, Nur Diansyah.

0: nasional Prancis telah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani 4 pertandingan pertama UEFA Nations League 2026-2027. Skuad berjuluk Le Bleu Prancis memulai latihan perdana mereka di bawah bimbingan pelatih baru Zinedine Zidane sejak Senin sore kemarin waktu setempat di Pusat Sepak Bola Nasional Clairefontaine, Paris, Prancis. Beberapa menu latihan yang dilakukan tim nasional Prancis diantaranya ialah latihan fisik seperti jogging dan push up, latihan passing, latihan dribbling, latihan tanding di mana Zidane membagi skuadnya menjadi dua tim untuk saling beradu satu sama lain, dilanjutkan dengan latihan tendangan bebas. Selesai latihan, back tim nasional Prancis yang juga memperkuat Juventus, Pierre Kalulu, mengatakan bahwa latihan perdana di bawah bimbingan pelatih baru berjalan dengan sangat bagus. Sungguh menyenangkan, hari ini lebih merupakan sesi adaptasi, juga untuk menyambut para pemain baru. Kami menjalani sesi latihan yang sangat-sangat bagus hari ini. Saya sangat senang. Selaras dengan itu, gelandang tengah Prancis yang juga merupakan pemain Chelsea, Maxence Lacroix, menyebut bahwa sang pelatih, Zidane, mendorong para pemainnya untuk saling mengenal satu sama lain dan menjalin ikatan yang kuat. Dia bersikeras pada fakta bahwa kami akan menghabiskan 2 minggu bersama, bahwa kami akan saling mengenal, ada staf baru dan penting untuk bisa menjalin ikatan. Tim nasional Prancis sendiri akan memulai kampanye mereka di Nations League 2026-2027 dengan bertandang menghadapi tim nasional Turki di Stadion Kocaeli pada hari Sabtu mendatang pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Indonesia meraih poin pertama di kompetisi bulu tangkis babak perempat final beregu Asian Games Aichi Nagoya 2026. Poin ini dipersembahkan Putri Kusuma Wardani setelah menang lewat drama rubber match menghadapi tunggal Chinese Taipei Li Xianti. Putri menang dengan skor akhir 21-16, 20-20.

22 dan 21.15 dalam laga pembuka yang berlangsung di lapangan 3 Ichimomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada pagi tadi. Sementara itu pada laga ganda putri pertama, Rachel Alesharus Febi Setianingrum menang 21-17, 21-23, 21-11 saat menghadapi ganda Fei Sanxie Qin Yunlin, sehingga Indonesia memimpin untuk sementara ini dengan skor 2-0.

0: Sementara itu, kekalahan tim basket putri Indonesia atas Tiongkok menjadi pelajaran berharga di Asian Games 2026. Indonesia lolos sebagai runner-up grup A menuju ke perempat final. Dalam laga yang berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Senin kemarin, Indonesia harus mengakui ketangguhan Tiongkok secara takluk dengan skor 41-110. Selesai pertandingan, Kapten Indonesia Dewa Wayu Mada Srinata Kusuma Dewi menilai pertandingan tersebut menjadi pengalaman berharga. Pengalaman ini penting bagi tim.
1: First quarter and the end.
2: Kami bermain baik di kuarter pertama dan pada akhirnya kami tertinggal. Kami terlambat untuk menunjukkan yang terbaik. Kami bangkit setelah kuarter ketiga. Ini adalah pengalaman yang bagus untuk kami.
1: And then
0: Pada babak perempat final, Indonesia akan menantang Thailand. Laga kedua tim akan berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Kamis 24 September 2026.

Kita beralih ke informasi lainnya di mana KONI Lampung pada Senin kemarin menyiapkan 3 cabang olahraga untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai pada November mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Priambudi.

0: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung mulai mempersiapkan kontingen untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai tahun 2026. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Ria Gusri kepada RRI kemarin Bandar Lampung mengatakan persiapan tersebut dibahas dalam rapat bersama KONI Pusat melalui Zoom Meeting terkait pelaksanaan PON Pantai 2026. Ia menjelaskan PON Pantai dijadwalkan berlangsung 20 hingga 27 November bersamaan dengan pelaksanaan Porprov ke-10 Lampung yang berlangsung 18 hingga 28 November.
1: Beririsan atau bersamaan dengan Porprov kita juga yang sedang berlangsung. Namun demikian nanti kita juga berusaha untuk ikut berpartisipasi walaupun tidak seluruhnya mungkin bisa kita ikuti. Kita mungkin akan ikut cabang-cabang yang betul-betul siap dan mempunyai atletnya, ya terpilih saja dari 10 cabang yang dipertandingkan. Di kelihatannya yang sangat siap itu adalah voli pantai, kemudian bola tangan dan mungkin basket 3-on-3.
0: Sementara itu, salah satu pemain handball Lampung, Dwi, mengatakan khusus nomor beach handball, atlet telah menjalani latihan di lapangan pasir selama 3 bulan. Latihan difokuskan pada penguatan teknik, pemahaman aturan pertandingan, serta adaptasi terhadap karakter permainan di lapangan pasir. Dwi menyebut perkembangan atlet sejauh ini cukup positif, namun persiapan masih menghadapi kendala fasilitas, terutama ketebalan pasir yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pertandingan.
2: Ikut yang beach sama yang indoor. Latihannya kalau gabung di latihan gabungan ini udah dari bulan Agustus. Kalau yang indoor kita tiap Selasa sama Kamis itu malam di Ekip Wila. Kalau yang beachnya kita Rabu, Sabtu sama hari Minggu sore di Pekor.
0: Menurutnya penambahan pasir di lapangan voli pasir tengah diupayakan agar kondisi latihan semakin mendekati standar pertandingan. Tim Beach Handball Lampung berjumlah 10 atlet dengan 8 pemain yang akan dipertandingkan dan 2 sebagai cadangan. ABT Lampung menargetkan tim mampu bersaing dan membawa pulang medali pada PON Pantai 2026. Dari Bandar Lampung, M. Priyamudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Dinamika Olahraga Siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembronoan, bukanlah sesuatu yang Pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang

Terima kasih bersama siaran dari Pro Astro Bogor. Karena informasi dan inspirasi lepas tadi kita ikuti warta berita olahraga ya dari Pro 3 di Jakarta. Kembali di Bogor siang ini, dan untuk para pendengar kaum muslimin muslimat, pukul 11.50 menit nanti kami hadirkan juga komandan azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya.

Sedekah mengundang rahmat Allah dan menjadi sebab Allah membukakan pintu rezeki bagi kita. Maka barang siapa yang memperbanyak sedekahnya kepada orang lain, akan dimurahkan rezeki dalam kehidupannya. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran Surat Al-Hadid ayat 18.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, pendengar, kita masih di rangkaian Bogor siang ini. Kita mainkan pendengar sajian lagu-lagu pop Sunda pilihan yang akan hadir bersama Anda pendengar hingga menjelang pukul 13 nanti ya. Teman-teman Anda yang tengah menikmati suasana istirahat, yang tengah menikmati santap siang juga, selamat menikmatinya, mudah-mudahan terhibur ya. Teman nikmat lagi dengan komposisi lagu-lagu yang dimainkan di siang hari ini. Untuk Anda yang tengah bergabung juga nih, boleh berbagi informasi dengan kami ataupun ingin menyapa teman-teman Anda, keluarga Anda di jamuan Bogor siang ini, maka di 081 5x4200 ya, kita tunggu berdengar hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel ini adalah kisah perjalanan hidup Alif, seorang pemuda dari pedalaman Sumatera yang berani merantau ke Pondok Madani, pesantren terkenal di Jawa Barat, demi mengejar impiannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menceritakan karakter yang relatable, khususnya bagi mereka yang pernah berjuang untuk meraih cita-cita. Alif adalah tokoh utama yang penuh semangat, ketekunan, dan tekad kuat untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi. Meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, kehidupan pesantren yang keras, dan jauh dari keluarganya. Pembaca akan merasa terinspirasi oleh perjalanan Alif untuk menggapai mimpinya dan menemukan arti sejati dalam hidupnya. Penulis Ahmad Fuadi berhasil menyampaikan atmosfer pesantren dengan baik dan menjelaskan berbagai aspek kehidupan pesantren, tradisi, dan nilai-nilai yang dianut di sana. Hal ini memberikan nuansa otentik kepada pembaca dan membuat pembaca merasa seolah-olah mereka ikut merasakan pengalaman di Pondok Madani. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, semangat pantang menyerah, dan nilai-nilai agama. Ahmad Fuadi dengan cemerlang menggambarkan bagaimana pendidikan dan agama dapat menjadi pilar utama dalam membentuk karakter seseorang dan membantu mereka menghadapi berbagai cobaan dalam hidup. Dengan semangat dan keberanian, kita dapat meraih apapun yang kita impikan. Pesan ini menjadi salah satu inti dari novel Negeri Lima Menara. Ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan seseorang untuk mengejar impiannya dan menggugah semangat pembaca untuk tidak pernah menyerah dalam mengejar tujuan hidup mereka. Novel ini adalah salah satu sastra Indonesia yang harus dibaca oleh setiap generasi.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Di zaman Bogor siang ini kita masih mainkan ya lagu-lagu pop Sunda pilihan ya, menemani Anda yang masih bersama siaran dari program 1 Radio Republik Indonesia Bogor ya. Dan pendengar, ada beberapa ya beberapa hari yang lalu ini ya, diperingati sebagai hari kelapa. Nah, ada beberapa tentunya makanan ya, menjadi tumbuhan kelapa ini menjadi salah satu bahan yang sangat dekat dengan berbagai kuliner tradisional di Indonesia ya. Tidak hanya digunakan sebagai santan ya, tapi juga kelapa ini hadir dalam berbagai jajanan pasar. Nah, dalam banyak jajanan tradisional, kelapa ini bisa digunakan sebagai adonan ya, isian maupun juga pelengkap. Nah, perpaduan kelapa dengan gula, tepung dan bahan lainnya ini menghasilkan rasa manis serta gurih yang khas. Nah, penggunaan kelapa juga ditemukan dalam berbagai jajanan yang masih mudah dikenali di masyarakat. Nah, salah satunya adalah klepon ya. Klepon ini menjadi salah satu jajanan pasar yang identik dengan kelapa parut ya. Kelapa parut yang ditaburkan di atas klepon ini memberikan rasa gurih yang berpadu dengan manisnya gula merah di dalam klepon. Nah, perpaduan ini membuat klepon menjadi ataupun memiliki cita rasa yang khas meski dibuat dari bahan yang sederhana.

0: Laku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada tahun 2022, seorang penulis bernama Ika Natasa menyuguhkan karya yang memikat melalui novelnya berjudul Heartbreak Motel melalui penerbit Bentang Pustaka. Nama Ika Natasa sendiri sudah identik dengan kisah cinta yang emosional dan realistis, seperti dalam Critical Eleven atau Antologi Rasa yang bahkan diadaptasi ke layar lebar. Kali ini, ia mengajak pembaca menyelami kehidupan seorang aktris ternama lewat sosok Ava Alessandra. Tokoh utama dalam novel ini, Ava Alessandra, adalah aktris papan atas yang tampak sempurna di mata publik. Namun, Ika menyuguhkan sisi lain dari dunia hiburan yang jarang tersorot, kelelahan mental, kehilangan jati diri, dan tekanan emosional yang terus menumpuk dari peran demi peran yang ia lakoni. Disampaikan dari sudut pandang orang pertama, pembaca diajak untuk benar-benar masuk ke dalam kepala dan hati Ava. Bagaimana ia harus mempelajari karakter, menghidupi emosi tokoh, hingga akhirnya kesulitan memisahkan dirinya sendiri dari peran yang ia mainkan. Setiap proyek film membuatnya terkuras dan untuk sembuh, ia punya satu tempat rahasia, yaitu Heartbreak Motel. Dalam novel ini, Heartbreak Motel bukan sekedar latar tempat, tetapi metafora dari perasaan patah, pencarian diri, dan harapan baru. Disinilah Ava bertemu Raga, sosok yang tidak mengenalnya sebagai selebritas. Pertemuan mereka yang tampak biasa justru menjadi titik balik dalam hidup Ava. Hubungan Ava dan Raga berkembang secara organik dan hangat, tanpa embel-embel ketenaran, Ava bisa menjadi dirinya sendiri. Namun, konflik pun muncul ketika rahasia identitasnya terbongkar. Rasa aman berubah menjadi bumerang dan Ava dihadapkan pada konsekuensi dari dunia yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Yang membuat novel Heartbreak Motel begitu kuat adalah pendekatan psikologis yang dalam terhadap karakter Ava. Ika Natasa piawai membangun dinamika emosional yang kompleks tanpa kehilangan nuansa romantis khas dirinya. Penulisan yang puitis namun tetap lugas membuat kisah ini mudah dicerna dan juga menggugah. Pembaca tak hanya disuguhkan kisah cinta, tapi juga refleksi tentang identitas, trauma, dan healing. Ini bukan sekedar novel romansa, tetapi juga sebuah eksplorasi jujur tentang apa artinya menjadi manusia di balik topeng yang dikenakan sehari-hari.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Masih ada sebuah lagu yang akan dimainkan sebelum nanti kita hadirkan Warta Sajita tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan terus bersama siaran dari Polresta Bogor ya. Untuk Anda yang akan kembali melanjutkan aktivitas, selamat kembali beraktivitas ya. Mudah-mudahan bisa menyelesaikan tugas-tugas dan juga aktivitas Anda di hari ini. Nanti pukul 13.30 selepas Warta Sajita, Anda akan kami ajak ya untuk menikmati lagu-lagu dangdut pilihan yang akan hadir bersama Anda hingga menjelang pukul 15 dalam program. Pastikan terus bersama siaran dari Pro 1 RRI Bogor.

Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Awalnya adalah ketika kami mendata taman bacaan masyarakat di kelurahan-kelurahan di Kota Bogor, itu banyak sekali taman bacaan masyarakat yang sudah tidak aktif lagi.
1: Tentunya kita mendukung dengan adanya kemarin dari KPK, dari kepolisian, teman-teman kepolisian, terus dari Kejaksaan Agung, kita mendukung penuh.
2: Setelah mereka dilakukan upaya paksa berupa penangkapan, kemudian tim kita membawa ke bagian kesehatan untuk dilakukan pengecekan.
3: Selamat siang, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Asta Cita RR Bogor. Hari ini Selasa 22 September 2026. Siaran ini dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RR Digital pada perangkat KW Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Kasus video viral A Day in My Life yang melibatkan dua pria di Wuliang, Kabupaten Bogor, kini memasuki tahap penyidikan. Penindakan KPK RI terhadap sejumlah pejabat di kantor ATR BPN kelas 1 Kabupaten Bogor mendapat respon dari kelompok petani dan organisasi masyarakat. TPPKK Kota Bogor menghidupkan kembali kegiatan literasi masyarakat melalui program Jemari PKK. Bersama saya Abdul Rojak, inilah Warta Berita RI Bogor selengkapnya. Penindakan KPK RI terhadap sejumlah pejabat di kantor ATR BPN kelas 1 Kabupaten Bogor mendapat respon dari kelompok petani dan organisasi masyarakat. Berikut laporan Yopri Haryadi.
4: Untuk memperjuangkan para petani dan peternak milenial ya di Cijeruk dan
5: operasi tangkap tangan OTT KPK RI terhadap sejumlah pejabat di kantor ATR BPN kelas 1 Kabupaten Bogor disambut baik oleh perwakilan organisasi masyarakat dan petani. Mereka melakukan syukuran dengan menyembelih 2 ekor kambing di depan kantor ATR BPN kelas 1 Kabupaten Bogor di Cibinong pada Senin 21 September. Aksi tersebut diinisiasi oleh Himpunan Petani dan Peternak Milenial Kabupaten Bogor dan Pemuda Lira Kabupaten Bogor yang selama ini merasa kecewa dengan pelayanan kantor Tanah Kabupaten Bogor.

0: khususnya dalam membela hak para petani mendapatkan akses tanah untuk bercocok tanam dan beternak yang sejatinya adalah menunjang ketahanan pangan. Ketua Himpunan Petani dan Peternak Milenial Kabupaten Bogor Yusuf Bahtiar berharap dari hasil OTT tersebut akan mengungkap sengkarut perizinan atas tanah yang selama ini terjadi di Kabupaten Bogor.
1: Selain syukuran itu, ya tentunya kita mendukung dengan adanya kemarin dari KPK, dari kepolisian, teman-teman kepolisian, terus dari Kejaksaan Agung, kita mendukung penuh. Kabupaten Bogor, masyarakatnya mendukung penuh dengan kemarin terjadinya OTT sama penggeledahan di Kementerian ATR BPN. Kemarin kan teman-teman sendiri semua tahu, kena OTT KPK dan lain sebagainya, itu yang kita mewakili khususnya untuk di Bogor Selatan terkait konflik-konflik pertanahan kan belum tuntas gitu loh. Biar cepat beres, nanti penggantinya pun jangan sampai terulang lagi seperti itu.
0: Tidak hanya persoalan kasus terhadap izin dan manipulasi pemanfaatan tanah oleh perusahaan pengembang properti besar Summarecon saja, Ketua Presidium Masyarakat Bogor Bersatu Oman Pribadi juga mempertanyakan kasus dugaan upah pungut di dalam tubuh Bapenda Kabupaten Bogor. Oman menilai jika barang bukti berupa uang hasil pungut sebesar 1,5 miliar rupiah sudah diamankan, lalu mengapa tidak dengan pelakunya?
2: Dalam ini Bapenda, Dispenda, kami kecewa. Logikanya, yang namanya sudah ada BB dengan nilai rupiah 1,5 miliar, kenapa sampai saat ini jadi pertanyaan belum jadi tersangka atau belum ada tersangka? Ada apa?
0: Selain aksi membakar sate, massa juga menyiapkan kain panjang berisi petisi mengutuk perbuatan korupsi yang dilakukan oleh sejumlah oknum, baik itu birokrat, swasta, dan unsur lainnya yang menimbulkan ketidakadilan dalam semangat reforma agraria negara yang semestinya berpihak pada masyarakat kecil, khususnya petani.
3: Kasus dugaan mafia tanah masih menjadi perhatian masyarakat di Bogor. Lalu bagaimana pandangan warga mengenai persoalan tersebut dan apa yang perlu dilakukan untuk mencegah praktek serupa? Berikut rangkuman pendapat warga.
4: Menurut saya, maraknya mafia tanah ini sering kali saya dengar ya, terutama di Indonesia. Ya, maraknya mafia tanah ini menunjukkan bahwa perlindungan hak atas tanah masyarakat masih perlu diperkuat. Pemerintah seharusnya kayaknya gak cuma harus fokus kepada penindakan setelah kasus terjadi, tapi juga memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan supaya celah terjadinya mafia tanah itu semakin kecil. Harapannya pemerintah bisa memberikan kepastian hukum, mempercepat penegasan laporan masyarakat, dan menindak pelaku secara tegas serta transparan tanpa melihat latar belakang atau kekuasaannya.
5: Tentang banyak mafia tanah ini ya, justru kami sebagai masyarakat kecil, marak mafia tanah ini bikin was-was dan tentunya frustasi, apalagi mereka mengambil keuntungan besar kepada hak-hak masyarakat yang mungkin belum mencukupi ekonominya. Tanah yang dibeli dan kerja keras puluhan tahun bisa hilang begitu aja karena sertifikat palsu yang diberikan oleh mereka. Apalagi kalau mereka bekerja sama dengan orang-orang dalam yang punya kuasa, jadi kita susah untuk melakukan demonstrasi kepada mereka karena mereka punya orang-orang yang cukup kuat gitu. Kami rakyat kecil merasa kalah duluan karena tidak punya uang untuk melawan jaringan mereka yang kuat. Harapan kami kepada pemerintah hanya satu, tolong berikan perlindungan nyata dan bersihkan oknum BPN tanpa tebang pilih. Kami butuh sistem digitalisasi yang transparan dan bebas pungli agar kami bisa menjaga hak atas tanah kami dengan aman tanpa rasa takut.
6: Oke, soal mafia tanah ya, sampai hari ini isu ini itu sudah semakin transparan ya di antara kita, khususnya berkaitan dengan keberadaan kita nih sebagai rakyat. Gimana sih nasib aset kita ke depannya nanti? Apakah semua ini akan jadi parasit bagi kepemilikan kita nantinya? Menurut gua, ini jadi bukti bahwa adanya gap administrasi dalam pengawasan pertahanan. Rakyat ini rugi jelas ya. Tapi kepercayaan publik lebih terdampak lagi in this economy. Saya nggak bisa jamin 100% baiknya gimana untuk sistemnya, tapi mungkin sedikit saran dari saya yang bukan ahlinya ini ya. Digitalisasi sertifikat gitu ya, dengan transparansi, proses transformasi, dan pengusutan tuntas oknum agar yang merasa terancam juga bisa dapat keamanan sebagai yang membayar pajak dan taat hukum gitu. Sebagaimana mestinya untuk sebuah seluruh lapisan.
3: Saudara, praktek mafia tanah dalam pemanfaatan lahan untuk kepentingan komersial di Kabupaten Bogor semakin terkuak. Hampir seluruh unsur dari swasta dan pemerintah dalam perkara itu terlibat dan menjadi tersangka KPK. Seperti sorotan praktisi hukum dari Kantor Hukum 9 Bintang, Anggi Triana Ismail, Sarjana Hukum. Berikut wawancara Yopri Haryadi.
7: Oke, baik Kang. Jadi kita harus sama-sama memahami terkait apa sih itu mafia tanah. Nah, jadi mafia tanah itu berdasarkan pedoman teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Tata Ruang dan Pemanfaatan Tanah. Yang disebut dengan mafia tanah itu adalah orang perseorangan, kelompok, atau badan hukum yang melakukan perbuatan dengan sengaja untuk melakukan kejahatan yang dapat menimbulkan dan menyebabkan terhambatnya pelaksanaan penanganan perkara pertanahan. Nah, di satu poin itu kita harus memahami supaya kita nggak gagal paham terkait mafia tanah. Terkait operasi tangkap tangan yang terjadi di kantor pertanahan Kabupaten Bogor, itu sebetulnya menyisakan luka yang sangat mendalam bagi kita semua ya, warga Kabupaten Bogor khususnya. Mengingat hampir Kabupaten Bogor itu didominasi oleh tanah-tanah warga dan masyarakat yang tentunya dia akan bersinggungan dengan administrasi pertanahan. Nah, motif daripada para pelaku ini sudah jelas untuk membahagiakan perut dan kolega-koleganya lah, sehingga terjadi perbuatan yang sengaja melawan hukum, khususnya tentang kepidanaan. Di mana unsur kepidanaannya? Jadi gini, kalau melihat daripada kronologi yang disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, ini kan bermula dari adanya pemohon, yaitu dari PT Sumarekon TBK yang diprakarsai oleh Presiden Direktur, yang dari awal dia memohon untuk melakukan sertifikasi hak guna bangunan. Padahal telah diketahui bahwa di atas lahan itu terdapat hak juga milik orang lain atau hak kepemilikan, yaitu warga setempat. Namun dengan niatan yang disengaja, yaitu memanipulasi data-data dan terkesan sudah terkooptasi dan juga telah adanya permufakatan. Jadi kalimat permufakatan itu berarti kejahatan ini dilakukan oleh lebih dari satu orang. Sehingga sangat wajar ketika KPK menggelandang lebih dari satu pelaku. Sebetulnya kalau mau dikembangkan perkara ini, bisa jadi lebih daripada yang hari ini ditetapkan sebagai tersangka. Kenapa saya bilang begitu? Karena persoalan tanah itu tidak bisa dipandang dari satu sudut saja. Oke, di sini kan ada aktor intelektual, ada pemohon, ada eksekutor, ada yang maintenance supaya perkara ini tidak menyebar dan tidak meledak di kemudian hari. Itu. Nah, makanya kami tuh masih memiliki harapan besar kepada KPK untuk bisa mengembangkan perkara ini. Tidak hanya sampai dengan penetapan tersangka kepada 8 orang ini, melainkan harus lebih. Ini bukan sekedar harapan, tapi berbicara fakta hukum, pasti akan terjadi lagi penetapan tersangka selain dari 8 orang ini. Jadi itu poin yang kedua. Terus yang ketiganya adalah ketika berbicara sanksi apa sih yang pantas untuk dikenai terhadap para pelaku ini, kalau daripada fakta hukum terus kemudian dikaitkan dengan unsur-unsur pidana, itu banyak yang bisa kita terapkan terhadap perkara ini. Satu diantaranya yaitu mengenai KUHP baru ya. Di KUHP baru ini kita bisa menyentuh terkait tentang pasal ini ya. Pertama penyerobotan, terus kemudian mengubah dokumen dengan secara melawan hukum dan disengaja, yang kemudian menyebabkan kerugian terhadap hak-hak orang lain. Kalau dulu itu di pasal 385 ya, cuman sekarang diubah menjadi pasal 502 KUHP dengan ancaman pidana 5 tahun. Itu baru satu pasal aja, belum lagi pasal-pasal yang lain ya terkait penipuan dan lain sebagainya. Itu kalau diakumulasikan itu bisa lebih daripada 10 tahun penjara. Itu kalau sifatnya pribadi. Tapi jika itu terdapat keuangan negara, maka pelaku terancam sanksi pidana tambahan ya, yaitu subsidiarnya mengenai tindak pidana korupsi yang diatur di dalam pasal 1, 2, 3 dan seterusnya Undang-Undang nomor 3199 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, makanya kita bisa lihat dulu, karena kalau untuk mengomentari terkait OTT KPK ini, tentunya pasti terdapat kerugian negara, karena yang menangkap itu adalah KPK, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Artinya, di sini sudah terendus dan terindikasi bahwa ada keuangan negara yang ditilap sama mereka. Itu sih poin pentingnya. Yang terakhir, apakah rezim Prabowo ini, pertanyaan yang serius dan tendensius, apakah pemerintahan atau rezim Prabowo ini mampu menegakkan reforma agraria sejati di negeri ini, di tengah mafia hukum yang berkelindan dan seakan seolah disengaja diciptakan dan bahkan dirawat. Karena ini bukan lagi isu mafia tanah ini, melainkan sesuatu yang nyata yang sulit untuk ditangkis oleh fakta. Makanya, mampukah rezim Prabowo mengentaskan dan bahkan menghilangkan mafia-mafia tanah di bumi pertiwi ini? Paling itu sih pandangan saya, Kang, dari praktisi hukum. Terima kasih, Kang.
8: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
3: Kita beralih ke informasi lain. Kasus video viral bertajuk A Day in My Life yang melibatkan dua pria yang membuat konten video di wilayah Kecamatan Lewiliang Kabupaten Bogor kini ditangani Satreskrim Polres Bogor dan naik ke tahap penyidikan. Kedua pria itu pun kini mendekam di tahanan Polres Bogor di Cibinong dan mendapat rujukan kesehatan jika keduanya adalah pengidap HIV. Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Anggi Eko Prasetyo menuturkan motif kedua pelaku melakukan tindakan asusila tersebut sepenuhnya karena motif ekonomi.
9: Setelah mereka dilakukan upaya paksa berupa penangkapan, kemudian tim kita membawa ke bagian kesehatan untuk dilakukan pengecekan terhadap keduanya dan keduanya dinyatakan mengidap HIV. Motif untuk terkait pembuatan video itu adalah motif ekonomi. Mereka memperjualbelikan kontennya tersebut. Kalau untuk beberapa bulan ini mereka nganggur, namun sebelumnya mereka pernah bekerja sebagai karyawan swasta. Kalau mereka baru kenal di 2 bulan itu, ya, sejak awal mereka membuat itu di bulan Juli, itulah awal perkenalan mereka yang...
3: Para pelaku menjual video produksi mereka ke media sosial dan keduanya sudah saling mengenal sejak bulan Juni 2026 lalu yang kondisinya saat ini sedang tidak memiliki pekerjaan. Kejadian itu pun ditindaklanjuti oleh jajaran Polsek Lewiliang dengan mendatangi salah satu destinasi wisata di Kampung Pasir Ipis, Desa Puraseda, serta melakukan kampanye penolakan terhadap perilaku LGBT. Kampanye penolakan LGBT dilakukan di halaman Terminal Lewiliang, Kabupaten Bogor. Tim penggerak PKK Kota Bogor menghidupkan kembali kegiatan literasi masyarakat melalui program Jemari PKK dengan mengaktifkan kembali taman bacaan masyarakat serta menghadirkan berbagai kegiatan membaca dan mendongeng. Berikut laporan Ade Sri Wahyuni.
10: Jemari PKK menjadi salah satu upaya tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau TPPKK Kota Bogor dalam menghidupkan kembali kegiatan literasi di lingkungan masyarakat. Program ini berawal dari pendataan taman baca masyarakat di sejumlah kelurahan yang menunjukkan masih adanya taman bacaan yang sudah tidak aktif. Ketua Pokja 2 TPPKK Kota Bogor, Erna Hamel, mengatakan, kondisi tersebut kemudian mendorong lahirnya Jemari PKK dengan tujuan mengaktifkan kembali taman baca masyarakat sekaligus menumbuhkan kecintaan anak-anak terhadap kegiatan membaca.
11: Awalnya adalah ketika kami mendata taman bacaan masyarakat di kelurahan-kelurahan di Kota Bogor, itu banyak sekali taman bacaan masyarakat yang sudah tidak aktif lagi. Akhirnya kami sempat diskusi, terbentuklah akhirnya Jemari PKK itu. Tujuannya sih ya itu mengaktifkan taman bacaan masyarakat serta gimana supaya anak-anak kembali cinta membaca.
10: Selain mengaktifkan kembali taman bacaan, kegiatan Jemari PKK juga dikemas dengan berbagai aktivitas yang menyenangkan. Anggota Pokja 2 Kota Bogor, Sri Mulyati, mengatakan kegiatan tersebut dapat dilakukan melalui membaca, mendongeng, hingga puisi agar masyarakat semakin tertarik dengan kegiatan literasi.
12: Membuat suatu kegiatan yang tidak membosankan ya, Mbak. Ya. Jadi bisa menyenangkan, maksudnya tidak membosankan dan bisa membangkitkan semangat, yaitu masyarakat agar bisa cinta baca dengan kegiatan, contohnya membaca mendongeng, juga dengan kegiatan puisi, itu saja.
10: Beragam kegiatan tersebut diharapkan dapat membuat aktivitas literasi lebih menarik dan tidak membosankan. Melalui Jemari PKK, Taman Bacaan Masyarakat dapat kembali dimanfaatkan sebagai ruang belajar dan berkegiatan, sekaligus mendorong tumbuhnya kebiasaan membaca di tengah masyarakat.
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Rija Setiadi resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Cabang Wushu Indonesia Kabupaten Bogor periode 2026-2030. Bappopsi Kabupaten Bogor menggelar rapat konsolidasi kepengurusan baru untuk memperkuat pembinaan olahraga pelajar. Informasi olahraga selengkapnya disampaikan Rinda Marlita.
13: Rizal Setiadi resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Cabang Wushu Indonesia Kabupaten Bogor periode 2026-2030 melalui Musyawarah Cabang Luar Biasa di Sekretariat KONI Kabupaten Bogor. Muscap Blub yang dihadiri 16 sasana ini digelar untuk menyelesaikan persoalan internal sekaligus memantapkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov 15 Jawa Barat 2026 di Kota Bekasi pada November mendatang. Di bawah kepemimpinan baru, Wushu Kabupaten Bogor membidik predikat juara umum pada Porprov 15 Jabar 2026 dengan menargetkan perolehan 10 medali emas dari 18 atlet yang dikirimkan. Pengprov Wushu Jawa Barat berharap kepengurusan ini mampu memperkuat soliditas, menjaga keberlanjutan pembinaan atlet potensial, serta mendorong prestasi wushu hingga tingkat nasional dan internasional. Badan Pembinaan Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia Bappopsi Kabupaten Bogor menggelar rapat konsolidasi kepengurusan baru di Dinas Pemuda dan Olahraga. Pertemuan tersebut bertujuan menyatukan visi, menyelaraskan langkah organisasi, serta membahas sejumlah agenda strategis seperti pelaksanaan Bappopsi Cup dan persiapan program kerja di akhir tahun. Sebagai langkah lanjutan, pengurus baru berencana memperkuat koordinasi hingga tingkat wilayah melalui rapat koordinasi di tiap kecamatan. Sinergi ini ditujukan untuk memetakan potensi atlet muda, memantau kebutuhan pembinaan olahraga pelajar secara rinci, serta memastikan program pembinaan berjalan terarah dan berkelanjutan di seluruh penjuru Kabupaten Bogor.

Saudara, informasi olahraga dari sekaligus menutup perjumpaan kita melalui Warta Asta Cita RRI Bogor siang ini. Saya Abdul Rajab mewakili kerabat kerja yang bertugas, Des Editor Adisri, Penata Teknik Mahdi Nur mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada. Perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya Merdeka. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat luhur. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, berangkat kita mainkan lagu-lagu dangdut pilihan di kesempatan siang hari dalam Pro Dangdut yang akan hadir bersama Anda pada hari menjelang pukul 15 nanti. Untuk Anda yang tengah bergabung, boleh ya untuk rekomendasikan lagu dangdut pilihan Anda menemani aktivitas yang tengah dilakukan ya. Di cuaca cukup terang, cukup cerah ya di kawasan Pangrango 35. Silakan Anda kirimkan WhatsApp Anda nih 081 5x4200 atau juga fitur live chat RRI Digital.

0: Oke, saya punya pendulang pendengar kita yang sudah mengirimkan atensi di 081 5 4 2 0 0. Ya, sudah ada beberapa atensi yang masuk ya. Ada Mama Adi, selamat siang. Assalamualaikum Kang Jek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Wilujeng Siang. Salam Kang Sadayana menuju Ngupingkeun ya. Mugi-mugi serehat satrasna. Lagu yang kirikan wayah nu pisan Kang Jek. Maka sami-sami atuh nuhun. Untuk anak pendengar yang sudah beratensi di siang hari dalam sajian Pro Dangdut ya. Lagunya ikutan aja ke hati nuhun. Kemudian juga ada Kang Boy BCL di Babakan Cibeur, lagunya Lukisan Cinta. Ada yang nanya nih, katanya di Lembang Astukuro saya tanya-tanya Bang J, katanya gak ikut, saya ngobrol sama Bang Arut, Teh Marisa bahkan ikut siaran langsung dari studio mini lapangan Sakura sama Bang Gelaga biasa juga. Alhamdulillah saya dapat sepenuhnya dari bos saya dari berupa radio kesehatan ya. Kang Boy sejak sudah ikut gabung, salam untuk Kang Reno, Teh Yanti Jembatan Hitam, Kang Wayu Cipicung, Kang Adra, Kang Satria, Kang Bagas, juga Bang Ismen, Pak Ahmad, dan juga Tiara. Bang Jek, hatur nuhun pisan, terima kasih. Oke, lagunya nanti kita carikan ya. Ini ada yang gabung juga nih di telepon, kita coba jawab dulu ini. Halo, selamat siang. Sebentar, Kang, kita matiin dulu. Oke, ya. Sebentar, kata Kang. Oke, dengan siapa nih, Kang? Halo?
1: Anjir juga.
0: Oke. Oke, sebentar nih, saya nggak dengar suaranya nih, Kang.
1: Halo,
0: ini. Iya, iya. Saya bisa dengar suaranya nih,
1: Nah, Bang Jek ke Bojong Sari.
0: Bang Jek Bojong Sari ya?
1: Iya.
0: Ini saya nggak dengar suaranya, sebentar nih. Coba-coba lagi, Kang.
1: Satu aja request ya.
0: Request apa, Kang?
1: Topeng Dewa dari Hesti Damara.
0: Topeng Dewa nanti kita coba cari ya.
1: Salam Pak buat semuanya deh.
0: Semuanya aja ya.
1: Ya. Terima kasih ya.
0: Yo mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ya. Tadi yang minta lagu Lukisan Cinta juga nanti saya carikan dulu ya untuk lagunya yang direkomendasikan. Sekali lagi yang mau ikutan Mang Adi 081 5 4 2 0 0 ya. Salah naik saya kayak susah yang sebelah sini komputernya ya. Oke, hatur nuhun yang sudah gabung ya di sajian Pro Dangdut di siang hari ini. Kita mainkan dulu lagu ya yang sudah siap. Tadi ada yang minta Lukisan Cinta ya. Kita mainkan untuk Kang Boy tadi di kawasan Cileureuy.

Lalu amin, alhamdulillah sehat Kak Hewanti ya. Jembatan Hitam ya di Pro Dangdut siang ini, lagunya Bimbang dari Epis juga isi. Salam untuk semuanya aja yang lagi dengerin Pro Dangdut di Pro 1 RI Bogor. Semuanya semoga terhibur, juga pada berbahagia selalu. Makasih buat Kang Jack, selamat bertugas sampai tuntas. Tetap semangat juga, semoga selalu diberikan kesehatan bersama keluarga. Amin, hatur nuhun. Untuk yang lain juga makasih, silakan berikan 081 5 4200. Juga di 02518312450. Kita tunggu ya setelah tadi ada lukisan Topeng Dewa ya. Hari ini saya hadirkan juga Bunga dan Kumbang yang hadir di ruang dekat Anda.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Oke, 5 menit lagi nih Cynthia juga hadir berdekat di siang hari ini. Selamat siang Kang Denny ya di Cidubang. Selamat siang absen Kang J. Kalau ada lagunya Rana Rani di Nubu Nanti. Salam untuk Kom Kafe Mas Puji dan Egi Jago yang lagi pada ngantuk. Aduh, jam-jam rawan segi jam segini yang ngantuk ya, cuaca panas ya, belum makan, belum ngopi, aduh, siksaan bener ya. Oke, teman Kang Denny, oke ditunggu lagunya ya, Rindu Penanti Dorana Rani. Yang lain juga masih kita tunggu pendengar hingga menjelang pukul 15 nanti. Sajian lagu-lagu dangdut pilihan di Pro Dangdut hingga sekali lagi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk kalian yang mengikutan masih banyak waktu yang untuk memberikan lagu pilihan Anda.
1: Kapan kau pulang? Aku sudah rindu menanti.

Yang selamat siang, ada Bu Siti Arati di kawasan Ciwaringin. Terima kasih sudah bergabung di lagunya Kesunyian Jiwa. Terima kasih, selamat siang untuk Abah Kisim dan Kang Julian ya. Jangan selamat malam Bu. Selamat siang ya, masih siang Bu Siti Hati-hati ya. Kang Julian, Bu Beata juga buat Bang Ada dan Pak Ahmad ya. Kemudian ada Kang Capung juga di Dampit. Terima kasih sudah bergabung di siang hari ini.

0: Layar Kilas Berita kembali hadir di ruang dengar Anda pendengar. Kementerian Pekerjaan Umum menggelar operasi modifikasi cuaca di wilayah Sungai Citarum, di mana langkah ini dilakukan untuk memperkuat tampungan 3 waduk menghadapi kemarau panjang akibat fenomena El Nino. PMC berlangsung di 18 hingga 22 September 2026 dari Lanut Husein Sastra Negara Bandung. Ya, kegiatan ini menyasar waduk Saguling, Cirata dan Jatiluhur untuk meningkatkan volume tampungan air. Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menggelar OMC bersama TNI Angkatan Udara, di mana kegiatan ini melibatkan Perum Jasa Tirta II serta Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika untuk mendukung pelaksanaan. Demikian kilas berita.
1: Kilas Berita.

Ya, mereka kita bahas di sajian Perodang. Nah, sama siapa lagi nih? Ada Kak Soya ya. Soya di Ciomas, lagunya Highland. Terima kasih untuk Kak Cek yang lagi tugas. Selamat tugas sampai tuntas. Satu nuan ya. Pokoknya yang sudah bergabung di siang hari ini, terima kasih sebanyak. Udah atensi melalui 081-5x4200.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Baik, berarti masih ada dua lagu yang akan kita mainkan sebagai lagu penutup kebersamaan kita di sajian Prodangdut ya di siang hari ini. Terima kasih banyak untuk atensi dan juga partisipasi Anda. Mohon maaf bila dalam kebersamaan ini ada hal yang kurang berkenan di hati Anda. Ada request lagu, kayaknya sudah semua lagunya ya, yang di request sudah diputarkan semua. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Anda yang sudah berpartisipasi. Kita ketemu lagi besok ya, karena Prodangdut hadir setiap hari mulai 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi saya pamit dari ruang dengar Anda. Selamat menemani Anda dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nanti di Bogor sore ini ada gelagah biasa yang akan menemani Anda hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1 RRI Bogor.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Gelagah Biasa yang kali ini hadir menemani Anda di edisi hari ke-22 di bulan September tahun 2026. Tentunya komposisi lagu-lagu terbaik, kemudian informasi-informasi menarik akan mewarnai ruang dengar Anda di sepanjang rangkaian program Bogor Sore Ini berkarya ya. Dan membuka kebersamaan kita masuk di segmen kentongan. Kali ini kita akan bahas mengenai tas siaga bencana ya. Kira-kira apa yang perlu disiapkan ketika bencana datang, apa yang perlu dibawa ataupun disiapkan di dalam tas siaga bencana sendiri. Untuk itu jangan kemana-mana, pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Waktunya Kentongan.
1: Saya Didit Gaup dari Relawan Hijau Indonesia. Alam adalah anugerah yang harus dipelihara, dan sampah adalah keburukan yang harus dan bisa kita atur. Mari hidup sehat dan realistis, menjadikan sampah sebagai kawan. Hidup adalah hal terindah dengan lingkungan bersih dari sampah, dan cintai alam yang hijau lestari.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

sederhana, tetapi sangat berharga. Kita menggunakan air untuk kebutuhan sehari-hari seperti minum, memasak, mandi, hingga menyiram tumbuhan. Menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Kementerian PUPR, ada sekitar 28 juta warga Indonesia yang mengalami kesulitan akses air bersih setiap harinya. Pada masa krisis air bersih, pentingnya untuk menghemat dan menggunakan air secara bijak. Batasi pemakaian air untuk kebutuhan tidak esensial dengan menggunakan kembali air bekas untuk menyiram tanaman dan menampung air hujan untuk berbagai keperluan. Hindari juga membuang sampah ke sungai, karena itu akan mencemari sumber air kita.

Iya benar, bencana bisa terjadi tanpa banyak waktu untuk bersiap gitu ya. Saat banjir, gempa bumi, tanah longsor ataupun kondisi darurat lainnya mengharuskan warga meninggalkan rumah, kemudian membawa barang penting dalam satu tas. Ini dapat membantu proses evakuasi menjadi lebih cepat dan teratur ya. Dan tas siaga bencana tidak harus berukuran besar ataupun dipenuhi berbagai barang ya. Karena prinsipnya isi tas adalah kebutuhan dasar yang benar-benar berguna selama berada di tempat pengungsian ataupun ketika akses terhadap rumah, listrik, air, dan juga toko masih terbatas gitu ya. Dan beberapa barang penting yang dapat disiapkan antara lain air minum dan juga makanan tahan lama ya. Anda bisa pilih makanan yang praktis dikonsumsi seperti biskuit, makanan kaleng, ataupun makanan siap santap ya. Dan jangan lupa juga untuk membawa pembuka kaleng jika diperlukan ya. Dan perlengkapan penerangan ini juga penting ya, terutama jika listrik padam ya. Senter dan juga baterai cadangan sebaiknya selalu tersedia ya. Power bank yang sudah terisi juga dapat membantu untuk menjaga ponsel tetap aktif untuk menerima informasi, menghubungi keluarga ataupun juga mendapatkan akses layanan darurat ya. Dan untuk kebutuhan pribadi, Anda bisa menyiapkan obat-obatan yang bisa digunakan ya. Artinya kotak P3K sederhana, masker, tisu, hand sanitizer ya, perlengkapan mandi, pakaian ganti serta alas kaki ya, serta dokumen penting seperti kartu identitas, kartu keluarga dan juga dokumen lainnya juga sebaiknya disimpan dalam wadah kedap air ataupun salinan digital yang dapat diakses pendengar ya. Baru dua tuh ya, beberapa hal yang mungkin bisa Anda siapkan dalam tas siaga bencana. Kira-kira apa lagi gak? Nanti kita akan berikan informasi lengkapnya untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

Kementerian Lingkungan Hidup, sebagian besar sungai di Indonesia telah tercemar, di mana hanya ada 2,19% sungai yang memenuhi standar kualitas air bersih. Pencemaran ini disebabkan oleh limbah domestik, industri, dan sampah plastik yang terus menumpuk. Air yang tercemar tidak hanya merusak lingkungan, tapi juga dapat memicu berbagai masalah kesehatan, seperti penyakit kulit, diare, hingga keracunan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah yang nyata, seperti meningkatkan teknologi pengolahan air, mengelola daerah tangkapan air secara lebih efektif, dan mengadakan kampanye kesadaran akan pentingnya menjaga kualitas air dan lingkungan kepada

0: Tahu gak, waktu gempa besar kemarin, aku benar-benar panik. Gak tahu harus ngapain. Semua gelap, listrik padam.
1: Sama kalau itu mah. Tapi untungnya, keluarga kami sih sudah punya rencana darurat nih.
0: Rencana darurat? Kayaknya gak pernah kepikiran deh. Apa sih yang harus disiapin?
1: Banyak, tapi gak ribet kok. Pertama nih, pastikan kita tahu jalur evakuasi dan titik kumpul terdekat. Lalu, siapin tas siaga bencana. Berisi makanan, air, obat-obatan, senter, dan dokumen-dokumen penting.
0: Oh gitu?
1: Aku juga selalu pantau info dari pihak berwenang, biar gak salah langkah.
0: Terus-terus, gimana cara biar gak panik kayak kemarin?
1: Latihan rutin, itu kuncinya. Ajak keluarga simulasi evakuasi, biar semua tahu apa yang harus dilakukan.
0: Persiapan itu penting banget ya. Kalau nggak siap, bisa bahaya.
1: Kalau sudah terbiasa, kita bisa lebih tenang menghadapi situasi darurat.
0: Oke deh, mulai sekarang aku akan lebih siap. Nggak mau lagi ngerasain ketakutan kayak kemarin. Ih, serem.
1: Ingat, mitigasi bencana itu tanggung jawab kita semua. Semakin siap, semakin besar peluang kita untuk selamat.

Ya pendengar, hal lainnya soal tas siaga bencana selain daripada tadi ya perlengkapan pribadi, kemudian power bank, alat penerangan, ya, dan juga air minum tentunya. Isi tas juga perlu disesuaikan dengan anggota keluarga ya. Bayi mungkin membutuhkan popok dan susu, sementara lansia dapat memerlukan obat rutin ataupun alat bantu tertentu ya. Dan kebutuhan penyandang disabilitas dan juga hewan peliharaan juga perlu diperhitungkan agar evakuasi tidak hanya cepat tapi tepat, aman dan juga manusiawi ya. Dan tas siaga bencana sebaiknya juga ditempatkan di lokasi yang mudah dijangkau dan juga seluruh anggota keluarga mengetahui keberadaannya ya. Anda bisa memeriksa kembali isinya secara berkala, terutama tanggal kadaluarsa makanan, kondisi baterai, obat-obatan, dan juga kebutuhan pribadi yang mungkin berubah ya. Dengan persiapan sederhana, tas siaga juga dapat menjadi bekal penting ketika situasi darurat benar-benar terjadi, pendengar ya. Walaupun sederhana dan sepele gitu ya, dan gak tahu kapan dipakainya begitu ya, mempersiapkan tas siaga bencana ini dirasa penting juga, khususnya Anda yang memang punya tempat tinggal di lokasi yang memang rawan bencana, pendengar.

0: Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahun 2021, Aya Wijaya, salah satu novelis Indonesia, meluncurkan novel genre urban thriller di tengah badai novel genre romance. Novel tersebut berjudul Allegory Valerie. Novel ini bercerita mengenai kehidupan kelam seorang gadis bernama Valerie. Sejak usia 10 tahun, ia sudah kehilangan ibunya dengan kondisi tragis. Lalu saat usianya 13 tahun, ia mengalami hal berat lainnya. Terjerat tuduhan palsu, ia divonis 7 tahun penjara atas kasus pembunuhan terhadap 3 orang, di mana ayahnya turut menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Vonis menyatakan bahwa Valerie lah yang bersalah. Sementara itu, pelaku sebenarnya bebas dari jerat hukum dan justru dihadirkan sebagai saksi kunci. Kisah penderitaan Valerie yang menyakitkan inilah membuat hatinya tertutup rapat dan hilang arah. Ia perlahan mencoba mengakhiri hidupnya dengan gaya hidup yang tidak sehat. Namun, takdir berkata lain. Suatu hari, ia bertemu dengan Hazel, seorang mahasiswa jurusan sinematografi yang ingin mengabadikan kisah hidup Valerie ke dalam sebuah film. Hazel bersikeras ingin memfilmkan kisah hidup Valerie demi menuntut keadilan untuknya. Karena Hazel yakin, sosok di balik kamera lebih berkuasa daripada mereka yang memegang senjata. Hazel memberikan tujuan hidup baru untuk Valerie, yaitu membalaskan dendamnya. Cerita berakhir dengan happy ending, yakni Hazel sukses merampungkan film garapannya dan Valerie akhirnya mendapatkan keadilan. Dalam novel dikisahkan, film mereka berhasil masuk ke dalam nominasi Festival Film Nusantara. Impresi publik terhadap Valerie pun menjadi lebih baik setelah melihat ketidakadilan yang dialami Valerie sebagaimana yang diabadikan dalam film tersebut. Bagi pecinta novel bertema aksi kriminal, novel Allegory Valerie sangat menarik untuk dibaca. Ketika membaca novel ini, pembaca akan dibuat seolah sedang menonton film action di layar kaca dengan adegan-adegan yang menegangkan, mudah dibayangkan. Membuat kita seakan ikut bermain peran di dalamnya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Yalah, lambat banget sini orang-orang.
1: Emang boleh?
2: Kelihatannya sedang buru-buru nih. Emang boleh seklakson itu? Ada beberapa etika menggunakan klakson yang wajib diterapkan oleh semua pengguna kendaraan selama berkendara di jalan. Tidak membunyikan klakson saat macet, tidak bunyikan klakson berkali-kali, tidak bunyikan klakson saat lampu hijau, tidak membunyikan klakson di sekitar rumah sakit. Detail aturan penggunaan klakson di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan di Pasal 71. Bijak yuk dalam menggunakan klakson.

Di tepat pukul 16, pendengar kami akan ajak Anda untuk menyimak rangkaian informasi seputar Jawa Barat dalam Lintas Jabar untuk edisi kali ini. Dan selepasnya nanti masih ada segmen lain yang akan kami hadirkan. Untuk itu, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Tuntas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Perubahan terhadap sistem pemukiman dan perumahan, perubahan terhadap sistem sosial, dan juga tentu saja perubahan terhadap Trantib. Hubungan apa sini antara Trantib Mas Dindam SPM dengan sanitasi lingkungan? Trantib Mas
3: kami sering, Pak.

0: ini sering melakukan sosialisasi baik berupa tulisan maupun lisan gitu Pak ya. Kalau tulisannya mungkin kita via flyer atau pamflet, dan kalau lisannya kita keliling langsung ke tempat pedagang beras yang ada di Pasar Induk Cianjur.
1: Pendengar, itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Selasa 22 September 2006. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subino. Berita pertama, pendengar, air keruh menjadi keluhan pelanggan Tirta Pakuan saat kemarau. Warga meminta penanganan dan juga informasi gangguan dipercepat. Selengkapnya, Sonagung Saputra melaporkan.
2: Pemerintah Kota Cimahi memastikan sebanyak 74 pohon yang terdampak pembangunan underpass Jalan Gatot Subroto ini akan diganti dengan penanaman pohon baru. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan di tengah pembangunan infrastruktur. Wali Kota Cimahi Ngatiana mengatakan penanaman pohon dilakukan sebagai bahan dari kewajiban pemerintah atas dampak pembangunan underpass yang menyebabkan sejumlah pohon harus terkena pekerjaan konstruksi. Penanaman secara simbolis dilakukan di kawasan Baros, kemudian juga di kawasan Taman Keanekaragaman Hayati atau Taman Kehati di Leuwi Gajah, Cimahi. Menurutnya, lokasi penanaman tidak dipusatkan hanya di satu titik saja, karena jumlah dan lokasi pohon pengganti disesuaikan dengan ketentuan serta dampak pembangunan. Dengan demikian, proses penghijauan dapat dilakukan di sejumlah kawasan yang membutuhkan tambahan vegetasi.
3: Penanaman pohon secara simbolis sebagai dampak ataupun pengganti pembangunan underpass Jalan Gatot Subroto, di mana di tempat pembangunan itu dapat terdampak beberapa pohon yang terkena pembangunan, sehingga perlu kewajiban kita adalah mengganti pohon yang terkena dampak untuk pelestarian kembali. Alhamdulillah hari ini secara simbolis kita tanam di depan Masjid Abri ya, yang ada di Baros ini, kemudian juga di daerah ekowisata ataupun Kahati, Taman Kahati yang ada di Lebak Saacan. Sehingga penanaman pohon bukan hanya satu tempat, tapi di beberapa tempat sesuai dengan ketentuan, sesuai berapa pohon yang terkena dan berapa pohon yang harus kita tanam kembali.
2: Ngatiana juga menegaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah Kota Cimahi dalam menjaga keberlangsungan lingkungan selama pembangunan infrastruktur berlangsung. Pembangunan underpass diharapkan tetap berjalan tanpa mengabaikan aspek pelestarian lingkungan di wilayah Kota Cimahi. Ngatiana berharap pohon-pohon yang ditanam ini tentu saja dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang bagi masyarakat Cimahi. Penanaman pohon pengganti juga menjadi bagian dari upaya menjaga ruang hijau dan kualitas lingkungan setelah pembangunan underpass Gatot Subroto selesai.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Sebanyak 27% rumah yang ada di Kota Bandung masih belum memiliki sanitasi yang layak. Informasinya disampaikan Atep Burhanuddin.
4: Sekitar 27% rumah tangga di Kota Bandung saat ini masih belum memiliki akses sanitasi yang layak. Kondisi tersebut ditandai dengan masih adanya warga yang membuang limbah rumah tangga secara langsung ke sungai maupun saluran air. Meski demikian, kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan buang air besar sembarangan tersebut telah mencapai 100%. Pemerintah Kota Bandung mencatat masih ada sekitar 150 rumah tangga yang membutuhkan perbaikan sarana sanitasi. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan persoalan sanitasi tidak hanya berkaitan dengan keberhasilan, tetapi juga menyangkut perubahan perilaku, perbaikan infrastruktur, serta tata kelola lingkungan. Menurutnya, Pasianu memiliki peran strategis dalam mendorong kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sanitasi kepemilikan toilet yang layak. Farhan juga menekankan pentingnya akurasi dan keterbukaan data yang dihimpun di tingkat masyarakat. Menurutnya, data dari RICRW telah menjadi salah satu rujukan dalam perencanaan pembangunan.
5: Sanitasi lingkungan bukan cuma bicara masalah kebersihan, tetapi bicara masalah perubahan perilaku, perubahan infrastruktur, perubahan terhadap sistem pemukiman dan perumahan, perubahan terhadap sistem sosial, dan juga tentu saja perubahan terhadap trantim. Hubungan antara Trantib Mas, Dindam SPM, dengan sanitasi lingkungan Trantib Mas.
4: Pran menegaskan pembangunan Kota Bandung yang cukup hanya dilakukan dengan memperbaiki tampilan fisik. Berbagai persoalan mendasar termasuk kesehatan, pendidikan, administrasi, kependudukan, dan kesenjangan sosial juga harus diselesaikan. Pran menyebut ada tiga hal yang utama yang menjadi perhatian pemerintah, yakni layanan kesehatan, akses pendidikan, dan administrasi kependudukan. Untuk layanan kesehatan, ia menegaskan tidak boleh ada warga yang ditolak ketika membutuhkan pelayanan dan fasilitas kesehatan.
1: Mendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Kota Cirebon mendorong FKPPI membina generasi muda untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Reporter Sekar Mayanti melaporkan.
6: 2045 akan tercapai atau tidak? Kuncinya berbakat pada kita-kita yang sekarang ini.
7: Pemerintah Kota Cirebon mendorong keluarga besar Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI Polri ikut membina generasi muda sebagai persiapan menghadapi Indonesia Emas tahun 2045. Pesan tersebut disampaikan staf ahli Wali Kota Bidang Hukum dan Politik Agus Soeherman dalam kegiatan hari ulang tahun ke-48 FKPPI Kota Cirebon. Ia meminta FKPPI melakukan pembinaan dan diarahkan kepada anak-anak muda mulai jenjang sekolah hingga perguruan tinggi.
6: Tanpa kita melakukan katakanlah pembinaan kepada generasi muda, kita khawatir 2045 akan tercapai atau tidak. Kuncinya berbakat pada kita-kita yang sekarang ini. Mudah-mudahan dengan estafet pembinaan ke depan ini, anak-anak generasi ke depan itu tidak akan hilang jiwa sosialnya, jiwa kepemimpinannya, jiwa kepahlawannya. Itu yang kita harapkan, sehingga mereka terus membangun baik skala di daerah maupun di tingkat nasional.
7: Agus menyebut generasi muda tersebut nantinya akan melanjutkan estafet kepemimpinan, sehingga perlu dibekali jiwa sosial, kepemimpinan, dan kepahlawanan sejak dini. Ia berharap FKPPI terus berperan dalam pembinaan generasi muda sekaligus bersinergi dengan pemerintah Kota Cirebon untuk membangun sumber daya manusia yang memastikan generasi penerus siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore, berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Berita lainnya, untuk meminimalisir isu perdagangan beras palsu, Pasar Induk Cianjur yang berkoordinasi bersama Polres hingga saat ini belum menemukan adanya beras palsu. Berikut informasi Yan Sofian.
8: Kepala UPTD Pasar Induk Cianjur, Andika Pirdaus, terus melakukan pemantauan dan sosialisasi serta monitoring ke setiap pedagang yang ada di Pasar Induk Cianjur. Dengan adanya isu beras palsu, menurut Andika, untuk Pasar Induk melakukan koordinasi dan sidak ke setiap pedagang beras.
0: Jadi untuk antisipasi mengenai beras yang terjadi di Kabupaten Cianjur yang diisukan banyaknya beras palsu, alhamdulillah untuk Pasar Induk kami telah berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak Polres Cianjur dalam kegiatan monitoring dan juga kita sidak ke tempat-tempat khususnya pedagang beras di Pasar Induk itu ya, dalam rangka juga meminimalisir adanya pedagang-pedagang yang mempunyai niat tidak baik.
8: Meski belum ditemukan beras palsu di Pasar Induk Cianjur, pihaknya terus melakukan sosialisasi ke pedagang-pedagang beras yang ada di sekitar Pasar Induk.
0: Kami sering melakukan sosialisasi baik berupa tulisan maupun lisan gitu, Pak ya. Kalau tulisannya mungkin kita via flyer atau pamflet. Dan kalau lisannya kita keliling langsung ke tempat pedagang beras yang ada di Pasar Induk Cianjur.
8: Selain itu, dilakukannya sosialisasi pada para pedagang setiap minggu. Namun apabila ada arahan dari pimpinan, pihaknya akan melakukan sosialisasi setiap hari kepada para pedagang beras. Dari Cianjur yang Sofian melaporkan.
1: Berita lainnya, pendengar. Generasi muda FKPPI Kota Cirebon menerapkan nilai Pancasila dan juga toleransi untuk menyikapi budaya asing secara selektif. Reporter Vivi Samiati.
9: dasarnya adalah kita menjaga nilai. Nilai bukan anti budaya asing ya, tapi tetap selektif ya mengamalkan Pancasila dalam keseharian.
10: Arus globalisasi membawa tantangan bagi generasi muda dalam menjaga identitas bangsa di tengah masuknya berbagai budaya dan ideologi asing. Menyikapi hal tersebut, Ketua Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI Polri GM FKPPI Kota Cirebon, Muhammad Dani Jailani, mendorong penguatan nilai Pancasila, toleransi, dan pelestarian budaya lokal. Ia mengatakan, generasi muda perlu memiliki kemampuan untuk menyaring pengaruh globalisasi tanpa menutup diri terhadap perkembangan zaman. Menurutnya, pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari menjadi landasan penting dalam menghormati perbedaan dan menjaga nasionalisme.
9: Makanya peran nyata generasi muda FPPI tentunya tadi pada dasarnya adalah kita menjaga nilai. Nilai bukan anti budaya asing ya, tapi tetap selektif ya mengamalkan Pancasila dalam keseharian, menghormati perbedaan dan menolak paham yang bertentangan dengan persatuan. Nasionalisme di era digital adalah etika bermedia sosial.
10: Dani menjelaskan, generasi muda FKPPI juga mendorong memanfaatkan teknologi digital untuk menghasilkan karya yang bermanfaat, termasuk konten edukatif mengenai budaya lokal. Upaya tersebut diwujudkan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Keraton dan Sanggar Budaya di Cirebon. Selain pelestarian budaya, generasi muda FKPPI berupaya memperkuat toleransi melalui lingkungan sekolah, kampus, dan komunitas. Vivi Slamiati melaporkan.
1: Saudara pendengar, dengan mendapatkan sertifikat indikasi geografis dari Kemenkumham, diharapkan produk khas unggulan Kabupaten Garut, akar wangi, terhindar dari klaim daerah tertentu. Kita simak catatan reporter Irwan Rudiawan.
11: Pemerintah Kabupaten Garut secara resmi menerima berkas kelengkapan sertifikat indikasi geografis atau IG minyak akar wangi Kabupaten Garut dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia Kemenkumham Jawa Barat. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Garut Margianto menyampaikan rasa bangga atas pencapaian tersebut. Menurutnya momentum ini menjadi tonggak penting bagi Kabupaten Garut dalam memperkuat daya saing daerah, baik di tingkat nasional maupun internasional. Ia menyampaikan perolehan dokumen indikasi geografis memberikan perlindungan hukum bagi produk unggulan khas Garut. Dengan adanya legalitas tersebut, produk minyak akar wangi Garut terlindung dari potensi klaim sepihak oleh pihak atau daerah lainnya.
12: Dan ini tentu sekali lagi kalau dalam konteks daya saing daerah, ketika kita mendapatkan dokumen indikasi geografis ini menjadi sangat penting sekali. Ini justru seharusnya menjadi satu kebanggaan buat kita semua. Ketika akar wangi Kabupaten Garut sudah mendapatkan legalitas, karena otomatis nanti apapun yang nanti berkembang begitu ya, terkait dengan kalau ada minyak, mungkin ada beberapa pihak lain yang mengaku tentang minyak akar wangi dari produksi Wonosobo misalkan, atau produksi daerah lain, itu tentunya tidak bisa diklaim sepihak, gitu ya. Dan artinya sekali lagi.
11: Ia juga menyayangkan masih banyak pihak yang menganggap indikasi geografis sekedar dokumen formalitas. Padahal dokumen ini merupakan bentuk pengakuan hukum, termasuk pengakuan internasional terhadap kualitas otentik suatu produk daerah yang bermuara pada peningkatan nilai tambah ekonomi.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon mengingatkan masyarakat memperkuat pencegahan ISPA melalui pola hidup bersih dan juga sehat. Reporter Aura Ulia.
13: Dari segi lingkungan, cuci tangan pakai sabun, ya kan? Dengan tadi kita kriterianya, kalau kita bepergian, ya usahakan kita bersihkan dulu tubuh kita.
14: Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon mengingatkan masyarakat untuk memperkuat pencegahan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di tengah peningkatan kasus. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Dr. Edi Susanto mengatakan, pencegahan dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan, mencukupi kebutuhan air putih, istirahat yang cukup, serta menjaga daya tahan tubuh. Masyarakat juga diminta untuk memperhatikan ventilasi dan pencahayaan rumah, menggunakan menggunakan masker di lingkungan beresiko, serta menjaga kebersihan setelah berpergian. Pada anak, orang tua perlu memastikan kebutuhan makan, minum, dan istirahat tetap terpenuhi saat muncul gejala.
13: Upayakan berangkat protokol kesehatan, tapi kalau udah ringan berat atau sedang, ya lebih bagus, lebih baik tadi mungkin di rumah dulu dengan protokol kesehatan dan mungkin supaya jangan menjadi droplet atau menjadi menularkan kepada orang lain. Nah, yang berikutnya adalah tentunya dari segi lingkungan, cuci tangan pakai sabun, ya kan? Dengan tadi kriteria-kriterianya, kalau kita bepergian ya usahakan kita bersihkan dulu tubuh kita, ya kan? Dengan mandi dan segala macam. Nah, yang berikutnya adalah makan makanan yang bergizi dan seimbang, vitaminnya, ada sayurannya, ada buah-buahannya, itu harus kita sampaikan bahwa salah satunya imunitas tadi dengan vitamin sayur, buah, dan itu kan vitamin semua itu. Nah, yang terakhir adalah tentunya kita otot perlu yang bisa mampu berjalannya berjalan, yang mampu ngejim yang ngejim, mampu semampunya yang memang sesuai dengan umur.
14: Edi mengingatkan masyarakat mengenai gejala ISPA seperti batuk dan pilek. Jika muncul sesak napas dan suara nafas tidak normal, masyarakat diminta segera melakukan pemeriksaan untuk mencegah kondisi berkembang menjadi lebih berat. Aura Aulia melaporkan.

0: Penindakan KPK Republik Indonesia terhadap sejumlah pejabat di kantor ATR BPN kelas 1 Kabupaten Bogor mendapat respon dari kelompok petani dan juga organisasi masyarakat. Berikut laporan Yofri Hariari.
1: Untuk memperjuangkan para petani dan peternak milenial ya di Cijeruk dan...
2: Operasi tangkap tangan OTT KPK RI terhadap sejumlah pejabat di kantor ATR BPN kelas 1 Kabupaten Bogor disambut baik oleh perwakilan organisasi masyarakat dan petani. Mereka melakukan syukuran dengan menyembelih 2 ekor kambing di depan kantor ATR BPN kelas 1 Kabupaten Bogor di Cibinong pada Senin 21 September. Aksi tersebut diinisiasi oleh Himpunan Petani dan Peternak Milenial Kabupaten Bogor dan Pemuda Lira Kabupaten Bogor yang selama ini merasa kecewa dengan pelayanan kantor tanah Kabupaten Bogor, khususnya dalam membela hak para petani mendapatkan akses tanah untuk bercocok tanam dan beternak yang sejatinya adalah menunjang ketahanan pangan. Ketua Himpunan Petani dan Peternak Milenial Kabupaten Bogor Yusuf Bahtiar berharap dari hasil OTT tersebut akan mengungkap sengkarut perizinan atas tanah yang selama ini terjadi di Kabupaten Bogor.
1: Selain syukuran itu ya tentunya kita mendukung dengan adanya kemarin dari KPK, dari kepolisian, teman-teman kepolisian, terus dari Kejaksaan Agung, kita mendukung penuh. Kabupaten Bogor, masyarakatnya mendukung penuh dengan kemarin terjadinya OTT sama penggeledahan di Kementerian ATR BPN. Kemarin kan teman-teman sendiri semua tahu kena OTT KPK dan lain sebagainya. Itu yang kita mewakili khususnya untuk di Bogor Selatan terkait konflik-konflik pertanahan kan belum tuntas gitu Bang. Biar cepat beres, nanti penggantinya pun jangan sampai terulang lagi seperti itu.
2: Tidak hanya persoalan kasus terhadap izin dan manipulasi pemanfaatan tanah oleh perusahaan pengembang properti besar Summarecon saja, Ketua Presidium Masyarakat Bogor Bersatu Oman Pribadi juga mempertanyakan kasus dugaan upah pungut di dalam tubuh Bapenda Kabupaten Bogor. Oman menilai jika barang bukti berupa uang hasil pungut sebesar 1,5 miliar rupiah sudah diamankan, lalu mengapa tidak dengan pelakunya?
3: Dalam ini Bapenda, Dispenda, kami kecewa. Logikanya, yang namanya sudah ada BB dengan nilai rupiah 1,5 miliar, kenapa sampai saat ini jadi pertanyaan belum jadi tersangka atau belum ada tersangka? Ada apa?
2: Selain aksi membakar sate, massa juga menyiapkan kain panjang berisi petisi mengutuk perbuatan korupsi yang dilakukan oleh sejumlah oknum, baik itu birokrat, swasta, dan unsur lainnya yang menimbulkan ketidakadilan dalam semangat reforma agraria negara yang semestinya berpihak pada masyarakat kecil, khususnya petani.
0: Ya, pendengar, kasus dugaan mafia tanah masih menjadi perhatian masyarakat di Bogor. Lalu, bagaimana pandangan warga mengenai persoalan tersebut? Dan juga apa yang perlu dilakukan untuk mencegah praktik serupa? Berikut rangkuman pendapat warga.
4: Menurut saya, maraknya mafia tanah ini sering kali saya dengar ya, terutama di Indonesia. Ya, maraknya mafia tanah ini menunjukkan bahwa perlindungan hak atas tanah masyarakat masih perlu diperkuat. Pemerintah seharusnya kayaknya gak cuma harus fokus kepada penindakan setelah kasus terjadi, tapi juga memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan supaya celah terjadinya mafia tanah itu semakin kecil. Harapannya pemerintah bisa memberikan kepastian hukum, mempercepat penegasan laporan masyarakat, dan menindak pelaku secara tegas serta transparan tanpa melihat latar belakang atau kekuasaannya.
5: Tentang banyak mafia tanah ini ya, justru kami sebagai masyarakat kecil, marak mafia tanah ini bikin was-was dan tentunya frustasi, apalagi mereka mengambil keuntungan besar kepada hak-hak masyarakat yang mungkin belum mencukupi ekonominya. Tanah yang dibeli dan kerja keras puluhan tahun bisa hilang begitu aja karena sertifikat palsu yang diberikan oleh mereka. Apalagi kalau mereka bekerja sama dengan orang-orang dalam yang punya kuasa, jadi kita susah untuk melakukan demonstrasi kepada mereka karena mereka punya orang-orang yang cukup kuat gitu. Kami rakyat kecil merasa kalah duluan karena tidak punya uang untuk melawan jaringan mereka yang kuat. Harapan kami kepada pemerintah hanya satu, tolong berikan perlindungan nyata dan bersihkan oknum BPN tanpa tebang pilih. Kami butuh sistem digitalisasi yang transparan dan bebas pungli agar kami bisa menjaga hak atas tanah kami dengan aman tanpa rasa takut.
6: Oke, soal mafia tanah ya, sampai hari ini isu ini itu tuh semakin transparan ya di antara kita, khususnya berkaitan dengan keberadaan kita nih sebagai rakyat. Gimana sih nasib aset kita ke depannya nanti? Apakah semua ini akan jadi parasit bagi kepemilikan kita nantinya? Menurut gua, ini jadi bukti bahwa adanya gap administrasi dalam pengawasan pertahanan. Rakyat ini rugi jelas ya. Tapi kepercayaan publik lebih terdampak lagi in this economy. Saya nggak bisa jamin 100% baiknya gimana untuk sistemnya, tapi mungkin sedikit saran dari saya yang bukan ahlinya ini ya. Digitalisasi sertifikat gitu ya, dengan transparansi, proses transformasi, dan pengusutan tuntas oknum agar yang merasa terancam juga bisa dapat keamanan sebagai yang membayar pajak dan taat hukum gitu. Sebagaimana mestinya untuk sebuah seluruh lapisan.
0: Pendengar, praktek mafia tanah dalam pemanfaatan lahan untuk kepentingan komersial di Kabupaten Bogor semakin terkuak. Hampir seluruh unsur dari swasta dan juga pemerintah dalam perkara itu terlibat ya, dan juga menjadi tersangka di KPK. Seperti sorotan praktisi hukum dari Kantor Hukum 9 Bintang Anggi Triana Ismail SH. Berikut wawancara Yofri Haryadi.
7: Oke baik Kang, jadi kita harus sama-sama memahami terkait apa sih itu mafia tanah. Nah jadi mafia tanah itu berdasarkan pedoman teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Tata Ruang dan Pemanfaatan Tanah. Yang disebut dengan mafia tanah itu adalah orang perseorangan, kelompok atau badan hukum yang melakukan perbuatan dengan sengaja untuk melakukan kejahatan yang dapat menimbulkan dan menyebabkan terhambatnya pelaksanaan penanganan perkara pertanahan. Nah, di satu poin itu kita harus memahami supaya kita nggak gagal paham terkait mafia tanah. Terkait operasi tangkap tangan yang terjadi di kantor pertanahan Kabupaten Bogor itu sebetulnya menyisakan luka yang sangat mendalam bagi kita semua ya, warga Kabupaten Bogor khususnya. Mengingat hampir Kabupaten Bogor itu didominasi oleh tanah-tanah warga dan masyarakat yang tentunya dia akan bersinggungan dengan administrasi pertanahan. Nah, motif daripada para pelaku ini sudah jelas untuk membahagiakan perut dan kolega-koleganya lah, sehingga terjadi perbuatan yang sengaja melawan hukum, khususnya tentang kepidanaan. Di mana unsur kepidanaannya? Jadi gini, kalau melihat daripada kronologi yang disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, ini kan bermula dari adanya pemohon, yaitu dari PT Sumarekon TBK yang diprakarsai oleh Presiden Direktur, yang dari awal dia memohon untuk melakukan sertifikasi hak guna bangunan. Padahal telah diketahui bahwa di atas lahan itu terdapat hak juga milik orang lain atau hak kepemilikan, yaitu warga setempat. Namun dengan niatan yang disengaja, yaitu memanipulasi data-data dan terkesan sudah terkooptasi dan juga telah adanya permufakatan. Jadi kalimat permufakatan itu berarti kejahatan ini dilakukan oleh lebih dari satu orang. Sehingga sangat wajar ketika KPK menggelandang lebih dari satu pelaku. Sebetulnya kalau mau dikembangkan perkara ini, bisa jadi lebih daripada yang hari ini ditetapkan sebagai tersangka. Kenapa saya bilang begitu? Karena persoalan tanah itu tidak bisa dipandang dari satu sudut saja. Oke, di sini kan ada aktor intelektual, ada pemohon, ada eksekutor, ada yang maintenance supaya perkara ini tidak menyebar dan tidak meledak di kemudian hari itu. Nah makanya kami tuh masih memiliki harapan besar kepada KPK untuk bisa mengembangkan perkara ini. Tidak hanya sampai dengan penetapan tersangka kepada 8 orang ini, melainkan harus lebih. Ini bukan sekedar harapan, tapi berbicara fakta hukum, pasti akan terjadi lagi penetapan tersangka selain dari 8 orang ini. Jadi itu poin yang kedua. Terus yang ketiganya adalah ketika berbicara sanksi apa sih yang pantas untuk dikenai terhadap para pelaku ini, kalau daripada fakta hukum terus kemudian dikaitkan dengan unsur-unsur pidana, itu banyak yang bisa kita terapkan terhadap perkara ini. Satu diantaranya yaitu mengenai KUHP baru ya. Di KUHP baru ini kita bisa menyentuh terkait tentang pasal ini ya. Pertama penyerobotan, terus kemudian mengubah dokumen dengan secara melawan hukum dan disengaja, yang kemudian menyebabkan kerugian terhadap hak-hak orang lain. Kalau dulu itu di pasal 385 ya, cuman sekarang diubah menjadi pasal 502 KUHP dengan ancaman pidana 5 tahun. Itu baru satu pasal aja, belum lagi pasal-pasal yang lain ya terkait penipuan dan lain sebagainya. Itu kalau diakumulasikan itu bisa lebih daripada 10 tahun penjara. Itu kalau sifatnya pribadi. Tapi jika itu terdapat keuangan negara, maka pelaku terancam sanksi pidana tambahan ya, yaitu subsidiarnya mengenai tindak pidana korupsi yang diatur di dalam pasal 1, 2, 3 dan seterusnya Undang-Undang nomor 3199 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, makanya kita bisa lihat dulu, karena kalau untuk mengomentari terkait OTT KPK ini tentunya pasti terdapat kerugian negara karena yang menangkap itu adalah KPK, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Artinya di sini sudah terendus dan terindikasi bahwa ada keuangan negara yang ditilap sama mereka. Itu sih poin pentingnya. Yang terakhir, apakah rezim Prabowo ini, pertanyaan yang serius dan tendensius, apakah pemerintahan atau rezim Prabowo ini mampu menegakkan reforma agraria sejati di negeri ini di tengah mafia hukum yang berkelindan dan seakan seolah disengaja diciptakan dan bahkan dirawat? Karena ini bukan lagi isu mafia tanah ini, melainkan sesuatu yang nyata yang sulit untuk ditangkis oleh fakta. Makanya, mampukah rezim Prabowo mengentaskan dan bahkan menghilangkan mafia-mafia tanah di bumi pertiwi ini? Paling itu sih pandangan saya, Kang, dari praktisi hukum.
0: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Subina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
8: Demikian tadi Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor dan RRI Cirebon.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarahnya, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
3: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Poresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajiris Nali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Ya, pendengar, antara tablet atau laptop menjadi perdebatan yang semakin menarik seiring perkembangan perangkat tablet modern ya. Kalau dulu tablet lebih banyak digunakan untuk menonton video, membaca ataupun bermain game ya. Kini beberapa tablet sudah dilengkapi prosesor bertenaga, layar berkualitas tinggi, dukungan keyboard serta sistem operasi yang semakin mendekati pengalaman menggunakan komputer ya. Dan kondisi ini membuat tablet tidak lagi sekedar perangkat pendamping, tapi mulai dipertimbangkan sebagai pengganti laptop untuk sebagian pengguna gitu ya. Nah, dari sisi mobilitas, tablet memiliki keunggulan yang cukup jelas dibandingkan laptop ya. Bentuknya yang lebih tipis dan ringan sehingga mudah dibawa untuk bekerja ataupun belajar di berbagai tempat ya. Layar sentuh yang juga memberikan cara interaksi yang berbeda, terutama ketika pengguna membuat catatan, menggambar, membaca dokumen ataupun melakukan presentasi ya. Dengan tambahan keyboard dan juga stylus, tablet dapat berubah menjadi perangkat yang lebih fleksibel untuk berbagai kebutuhan produktivitasnya. Namun, laptop masih memiliki keunggulan dalam hal produktivitas yang membutuhkan perangkat lunak desktop secara penuh gitu ya. Pekerjaan seperti ngedit video ya, kemudian pemrograman, pengolahan data dalam skala besar, desain dengan aplikasi khusus sampai dengan menggunakan banyak aplikasi secara bersamaan biasanya lebih nyaman dilakukan di laptop ya. Dan sistem operasi desktop juga menawarkan dukungan aplikasi, manajemen file, kemudian peripheral dan juga multitasking yang lebih luas ya. Dan tablet sebenarnya sudah cukup mampu menjadi komputer utama bagi pengguna dengan kebutuhan yang relatif sederhana gitu ya. Nulis dokumen, mengikuti rapat daring, kemudian mengakses email, menjelajah internet, mengelola media sosial, kemudian menonton konten, sampai dengan mengerjakan tugas sekolah ataupun kuliah dapat dilakukan dengan baik pada banyak tablet modern ya. Dan bagi pengguna yang sebagian besar aktivitasnya berlangsung di browser dan aplikasi produktivitas, perbedaan kemampuan dengan laptop ini bisa semakin kecil ya. Meski begitu, penggunaan tablet sebagai komputer utama ya, ada keterbatasan di sana begitu ya. Dan juga keyboard tambahan dapat meningkatkan biaya dan juga membuat perangkat tidak lagi seringkas ketika digunakan sebagai tablet ya. Selain itu, beberapa sistem operasi tablet masih memiliki keterbatasan dalam pengelolaan file, dukungan aplikasi ya, kemudian koneksi perangkat eksternal yang multitasking dibandingkan komputer tradisional ya. Karena itu, pengalaman penggunaan tablet sangat bergantung pada jenis pekerjaan dan juga ekosistem perangkat lunak yang dibutuhkannya. Dan pilihannya antara tablet dan laptop pada akhirnya bukan hanya soal spesifikasi, tapi juga pada pola pengguna ya. Karena pelajar, pekerja kantoran dengan aktivitas ringan

0: Di buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada tahun 2022, seorang penulis bernama Ika Natasa menyuguhkan karya yang memikat melalui novelnya berjudul Heartbreak Motel melalui penerbit Bentang Pustaka. Nama Ika Natasa sendiri sudah identik dengan kisah cinta yang emosional dan realistis, seperti dalam kritik

0: Miracle 11 atau antologi rasa yang bahkan diadaptasi ke layar lebar. Kali ini, ia mengajak pembaca menyelami kehidupan seorang aktris ternama lewat sosok Ava Alessandra. Tokoh utama dalam novel ini, Ava Alessandra, adalah aktris papan atas yang tampak sempurna di mata publik. Namun, Ika menyuguhkan sisi lain dari dunia hiburan yang jarang tersorot, kelelahan mental, kehilangan jati diri, dan tekanan emosional yang terus menumpuk dari peran demi peran yang ia lakoni. Disampaikan dari sudut pandang orang pertama, pembaca diajak untuk benar-benar masuk ke dalam kepala dan hati Ava. Bagaimana ia harus mempelajari karakter, menghidupi emosi tokoh, hingga akhirnya kesulitan memisahkan dirinya sendiri dari peran yang ia mainkan. Setiap proyek film membuatnya terkuras dan untuk sembuh, ia punya satu tempat rahasia, yaitu Heartbreak Motel. Dalam novel ini, Heartbreak Motel bukan sekedar latar tempat, tetapi metafora dari perasaan patah, pencarian diri, dan harapan baru. Disinilah, Ava bertemu Raga, sosok yang tidak mengenalnya sebagai selebritas. Pertemuan mereka yang tampak biasa justru menjadi titik balik dalam hidup Ava. Hubungan Ava dan Raga berkembang secara organik dan hangat, tanpa embel-embel ketenaran, Ava bisa menjadi dirinya sendiri. Namun, konflik pun muncul ketika rahasia identitasnya terbongkar. Rasa aman berubah menjadi bumerang dan Ava dihadapkan pada konsekuensi dari dunia yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Yang membuat novel Heartbreak Motel begitu kuat adalah pendekatan psikologis yang dalam terhadap karakter Ava. Ika Natasha piawai membangun dinamika emosional yang kompleks tanpa kehilangan nuansa romantis khas dirinya. Penulisan yang puitis namun tetap lugas membuat kisah ini mudah dicerna dan juga menggugah. Pembaca tak hanya disuguhkan kisah cinta, tapi juga refleksi tentang identitas, trauma, dan healing. Ini bukan sekedar novel romansa, tetapi juga sebuah eksplorasi jujur tentang apa artinya menjadi manusia di balik topeng yang dikenakan sehari-hari.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, perkembangan teknologi smartphone ini berlangsung begitu cepat begitu ya. Hampir setiap tahun produsen menghadirkan perangkat baru dengan kamera yang lebih canggih, performa lebih tinggi, desain yang lebih modern, dan berbagai fitur tambahan ya. Dan kondisi ini membuat sebagian pengguna tergoda untuk mengganti HP setiap tahun ya. Namun dari sisi pengeluaran, apakah kebiasaan tersebut benar-benar lebih hemat dibandingkan menggunakan satu HP selama 4 hingga 5 tahun ya. Dan kita tahu bahwa upgrade HP setiap tahun memang menawarkan keuntungan berupa akses ke teknologi terbaru ya. Pengguna bisa mendapatkan prosesor yang lebih baru, kamera yang lebih baik, kapasitas baterai yang lebih besar, atau fitur kecerdasan buatan yang tidak tersedia pada perangkat lama gitu ya. Nah, bagi pengguna yang membutuhkan performa tinggi untuk pekerjaan, fotografi, gaming, ataupun aktivitas produksi lainnya, peningkatan tersebut bisa terasa cukup signifikan ya. Meski begitu, mengganti perangkat setiap tahun berarti pengguna harus terus mengalokasikan dana untuk membeli gadget baru gitu ya. Nah, sebaliknya, menggunakan HP selama 4 hingga 5 tahun ini dapat menekan biaya pembelian perangkat secara keseluruhannya. Kalau sebuah smartphone masih mampu menjalankan aplikasi sehari-hari, mendapatkan pembaruan keamanan, dan juga memiliki baterai yang masih layak, tidak ada keharusan untuk segera menggantinya ya. Dan biaya yang dikeluarkan biasanya juga hanya berupa perawatan tertentu seperti mengganti baterai, memperbaiki layar, ataupun juga mengganti komponen yang mengalami kerusakan ya. Dan dari sisi nilai penggunaan, umur panjang sebuah HP juga bergantung pada kualitas perangkat sejak awal ya. Karena smartphone dengan spesifikasi yang cukup tinggi, dukungan pembaruan software yang panjang, serta konstruksi yang lebih cenderung lebih nyaman digunakan dalam jangka panjang ya. Dan sebaliknya, HP dengan spesifikasi dasar mungkin akan lebih cepat terasa lambat ketika aplikasi semakin berat. Karena itu, harga beli saja tidak cukup untuk menentukan apakah sebuah perangkat tersebut masuk dalam kategori ekonomis dalam jangka yang panjang, pendengar ya. Karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut ya. Tadi prosesor, teknologi, kemudian fitur, kemudian bahan dasar dari produknya sendiri gitu ya. Itu juga sangat berpengaruh ya. Pada akhirnya tidak ada satu pola penggunaan yang cocok untuk semua orang ya. Karena upgrade setiap tahun dapat masuk akal bagi pengguna yang benar-benar membutuhkan fitur dan performa terbaru, sedangkan mempertahankan HP selama 4 hingga 5 tahun dapat jadi pilihan yang lebih efisien bagi pengguna yang kebutuhannya masih terpenuhi oleh perangkat lama. Informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rrd.co.id.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: Selaku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Burung-burung Manyar adalah novel yang tidak hanya bercerita tentang cinta, tetapi juga tentang identitas, nasionalisme, dan pergulatan batin manusia dalam pusaran sejarah Indonesia. Ditulis oleh YB Mangunwijaya dengan gaya naratif khas yang reflektif, puitis, dan intelektual. Novel ini mengajak pembaca melihat kemerdekaan dari sudut pandang yang tidak hitam putih. Burung Manyar dikenal sebagai burung yang pandai merangkai sarang, namun hidup berpindah-pindah. Simbol ini merepresentasikan tokoh utama, Seta Dewa atau Teto, yang sepanjang hidupnya mengalami kegamangan identitas dan kesetiaan. Ia adalah anak Indonesia, tetapi justru memilih berpihak pada Belanda saat revolusi kemerdekaan. Sebuah pilihan yang membuatnya terasing dari bangsanya sendiri. Novel ini berlatar dari masa penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, hingga masa awal kemerdekaan. Namun sejarah di sini tidak disajikan sebagai catatan peristiwa, melainkan sebagai ruang konflik batin. Melalui Teto dan tokoh perempuan kuat Larasati, Mangunwijaya memperlihatkan bahwa kemerdekaan tidak selalu dirayakan dengan sorak, melainkan sering disertai luka, pengkhianatan, dan kehilangan. Hubungan Teto dan Larasati adalah jantung emosional novel ini. Cinta mereka terhalang bukan oleh jarak semata, melainkan oleh perbedaan sikap ideologis dan pilihan hidup. Larasati adalah simbol Indonesia yang teguh dan berprinsip, sementara Teto mewakili manusia yang cerdas namun terluka oleh masa kecil dan keadaan sosialnya. Dari sini, novel mengajukan pertanyaan penting. Apakah cinta bisa bertahan ketika nilai dan keyakinan bertolak belakang? Burung-burung Manyar adalah novel yang dewasa, kompleks, dan relevan lintas zaman. Ia cocok bagi pembaca yang ingin memahami sejarah Indonesia dari sudut pandang manusiawinya dengan segala konflik batin, cinta yang tak selesai, dan pencarian jati diri.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, film Lagi Probation ini menghadirkan kisah 6 pencari kerja yang harus bersaing mendapatkan satu posisi sebagai karyawan tetap ya. Drama komedi garapan sutradara Archie Heka Gary ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 12 November 2026 ya. Film produksi Best Entertainment tersebut ini mengikuti perjalanan 6 first jobber yang menjalani masa percobaan di sebuah perusahaan ya. Dan persaingan yang awalnya terlihat seperti perjalanan karir kemudian berubah menjadi situasi yang menguji hubungan mereka gitu ya. Dan teaser trailer memperkenalkan bintang yang diperankan Aurora Ribeiro, ya, berusaha mendapatkan pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan keluarga setelah ayahnya memasuki masa pensiun sebagai guru gitu ya. Bintang juga harus mempersiapkan biaya kuliah adiknya yang dimana kondisi tersebut membuat pekerjaan tetap menjadi sesuatu yang penting baginya, terlebih ia harus bersaing dengan 5 calon karyawan lainnya ya. Dan menurut Archie ya, keenam karakter memiliki alasan masing-masing untuk mempertahankan pekerjaannya dan situasi tersebut kemudian menjadi sumber konflik sekaligus komedi dalam film ya. Dan film ini diadaptasi dari buku Lagi Probation karya Samuel Rai yang dikenal sebagai profesional di bidang sumber daya manusia ya. Dan ceritanya membawa pengalaman para pencari pekerja ke dalam persaingan untuk mendapatkan suatu posisi karyawan tetap. Pendengar, informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id.

Pendengar, kami informasikan di mana kumandang azan tanda waktu sholat maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya berkumandang di pukul 17.56 menit waktu Indonesia Barat. Selepas ini kita akan dengar lagu rilis Islam yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami juga akan hadirkan lantunan pengajian ayat suci Al-Quran. Kemudian di tempat pukul 17.56 menit waktu Indonesia Barat, kita akan dengar kumandang azan tanda waktu sholat maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya.

bukan sekedar gerakan. Itu adalah janji. Bahwa siapapun yang ada di sekitar kita harus merasa aman dari lisan dan perbuatan kita. Jangan biarkan kedamaian ini tertinggal di atas sajadah. Bawalah ia ke rumah, ke jalanan, dan ke tempat kerja. Jadilah pembawa damai dimanapun kaki berpijak.

Salat merupakan amalan yang paling utama dan istimewa. Salat adalah ibadah yang pertama kali dihisab dan dipertanggungjawabkan ketika kita menghadap Sang Khalik. Bagi orang yang khusyuk dalam melaksanakan salat akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang artinya, maka dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103.

Pernahkah Anda membayangkan ada satu suara yang tidak pernah benar-benar berhenti di muka bumi? Bukan suara ombak, bukan deru angin, melainkan suara azan. Saat muazin di Papua mengakhiri panggilannya, beberapa menit kemudian azan mulai menggema di Sulawesi, lalu menyusul Jawa, Sumatera, Malaysia, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, hingga akhirnya kembali lagi ke wilayah timur. Begitu terus tanpa jeda, selama 24 jam mengikuti rotasi bumi dan perbedaan zona waktu. Di setiap detik yang berlalu, hampir selalu ada seseorang di suatu belahan dunia yang sedang mengucapkan Allahu Akbar. Menariknya, tradisi azan yang kini terdengar miliaran kali setiap hari itu berawal dari sebuah mimpi sahabat Nabi, Abdullah bin Zaid, yang kemudian dibenarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pertama kali dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Dari satu mimpi menjadi panggilan yang tak pernah putus mengelilingi bumi.

adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan. Oleh karenanya, ketika niatnya benar, maka perbuatan itu benar. Dan jika niat itu buruk, maka perbuatan itu buruk.

hati yang tenang dan tenteram. Jika selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ingatlah, karena hanya dengan mengingatnya hatimu menjadi

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Never Give Up, kisah-kisah inspiratif orang yang berjuang melawan penyakitnya. Ditulis oleh Bella Fatimah dengan penerbit Pers Diva pada tahun 2014, berisikan berbagai kisah menggugah dan menyentuh perjuangan orang-orang dengan masalah kesehatan. Tidak seorang pun yang merasa senang jika sedang terserang penyakit. Terlebih lagi jika penyakit yang diderita termasuk kategori berbahaya, kronis bahkan mematikan. Dalam situasi tersebut, kekhawatiran, rasa takut dan sikap pesimistis menjadi ekspresi dominan bagi banyak orang. Mereka memilih pasrah dan seolah hanya berdiam diri menunggu datangnya maut. Buku ini tidak berfokus membahas keputusasaan itu. Sebaliknya, buku ini merangkum kumpulan kisah-kisah para penderita penyakit mematikan yang selalu bersemangat dalam menjalani hari-hari mereka. Seberat apapun penyakit di tubuh mereka, tetap tampil dengan senyuman, semangat, tekad, pikiran positif, dan keyakinan untuk sembuh. Tentu saja dengan tetap menempuh jalan untuk mencapai kesembuhan. Hasilnya, tidak sedikit di antara mereka yang berhasil mencapai kesembuhan dapat hidup lebih lama dari vonis atau perkiraan ahli medis, serta memberi inspirasi bagi masyarakat luas berkat kontribusi, karya, serta kegigihan ketika berjuang melawan penyakitnya. Sungguh menakjubkan. Bagi Anda yang terbiasa mengeluh saat sakit atau bahkan merasa putus asa akibat tidak kunjung sembuh, buku ini dapat memberikan berbagai pelajaran berharga dan penuh makna. Berpikir dan terus berpikirlah positif dalam menangani penyakit. Jangan menyerah dan terus berjuang.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, di tepat pukul 19 kami akan ajak Anda menuju pusat pemberitaan Pro 3 di Jakarta guna menyimak warta berita pukul 19. Selepas warta berita masih ada segmen lainnya yang akan kami hadirkan. Untuk itu pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Saatnya kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garment, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan.
3: Bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
1: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI telah diselesaikan pemerintah. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 22 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan

0: kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas sore tadi.
1: Khusus untuk di hilir, yaitu terkait dengan garment, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan. Karena hal ini sangat mengganggu produsen-produsen garment di dalam negeri.
0: Sementara itu, Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Jaka Budi Utama mengatakan pihaknya akan menambah personel di lapangan dan memperkuat satuan tugas atau satgas. Wilayah paling krusial adalah Selat Malaka.
2: Memperketat perbatasan dan wilayah pesisir dari penyelundupan barang-barang ilegal maupun barang-barang yang dilarang. Ya, narkoba, balpres, dan sebagainya yang bentuknya terlarang. Strateginya yang pasti nambah ini apa namanya, nambah peralatan, kemudian satgas diperketat. Ya, di sepanjang Selat Malaka kan kita ada pangkalan sarana operasi kan, di situ kita ada beberapa, ada sekitar hampir 100 lebih kapal ya, nanti kita akan berdayakan semua.
0: Menteri Airlangga menjelaskan pertumbuhan ekonomi industri tekstil dan produk tekstil atau TPT sebesar 5,6% dan industri barang kulit serta alas kaki 8,25%. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Roslan Roslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
3: Yang lari, Pak.
4: Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
5: Akhir bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
6: Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berhasil menuntaskan pelunasan utang BLBI dalam penanganan krisis ekonomi tahun 1997-1998 dalam konferensi pers pengumuman secara resmi yang digelar di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Menkeu menuturkan bahwa utang pemerintah sebesar Rp218,3 triliun tersebut telah dilunasi dengan menggunakan skema penerima negara bukan pajak PNBP. Suhasil menjelaskan PNBP tersebut diperoleh dari hasil surplus yang dialami Bank Indonesia atau BI. Dari surplus tersebutlah diungkapkan suhasil menjadi pembayaran akhir yang dibayarkan pemerintah terhadap BI pada 24 Agustus kemarin sebagai pelunasan penuh utang pemerintah kepada BI.
5: Yaitu ada ketentuannya berapa besar, itu diserahkan kepada kas negara dan kami mencatat sebagai penerimaan negara bukan pajak. Nah, penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari surplus BI seperti ini itu digunakan untuk membayar utang yang dibuat ketika penanganan krisis dulu itu. Nah, utang yang obligasi yang 218,3 triliun itu dibayar sudah selesai. Sudah tuntas kita bayar. Dengan demikian, kita betul-betul menutup lembaran sejarah penerbitan obligasi penanganan krisis tahun 1997-98 yang diselesaikan di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto.
6: Di sisi lain, dalam kesempatan terpisah, pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede menuturkan pelunasan utang obligasi BLBI yang dilakukan pemerintah dapat memberikan dampak positif terhadap sektor keuangan perbankan. Meski demikian, dalam pesan suaranya yang diterima Pro 3 RRI, Joshua Pardede menyebut bahwa pelunasan ini hanya akan memberikan dampak terbatas terhadap kondisi perbankan di Indonesia.
7: Manfaat ekonominya lebih bersifat struktural. Pemerintah mengakhiri sisa kewajiban lama, neraca negara menjadi lebih sederhana, dan biaya fiskal dari instrumen tersebut tidak lagi berlanjut. Dari perspektif kepercayaan, ini juga menunjukkan bahwa biaya penanganan krisis pada akhirnya dapat diselesaikan melalui proses kelembagaan. Namun kondisi industri perbankan sekarang jauh lebih ditentukan oleh permodalan, kualitas kredit, likuiditas, dan kemampuan intermediasi.
6: Sementara itu, lebih lanjut pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardedi turut menegaskan bahwa meski telah dinyatakan lunas, namun hak tagih negara dapat

0: terus dilanjutkan sebagai bagian dari aset negara. Namun diungkapkannya dalam pelaksanaan hak tagih tersebut, pemerintah dilakukan melakukan penagihan secara tepat dan transparan untuk memberikan efektivitas hasil penagihan terhadap penggunaan anggaran negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ia adalah proses penagihan harus transparan dan berbasis nilai ekonomi agar setiap aset yang dipulihkan benar-benar memberikan hasil maksimal bagi negara.
2: Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian menegaskan perang melawan impor pangan ilegal, utamanya beras, karena merugikan ekonomi dan membahayakan kesehatan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
3: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan.
4: Jajaran Bea Cukai untuk terus meningkatkan pengawasan guna mencegah terjadinya impor beras ilegal. Karena beras impor ilegal tidak terjamin kualitas maupun keamanannya. Berbeda dengan beras yang diproduksi dalam negeri yang sudah diatur tata kelolanya agar aman dikonsumsi masyarakat. Menteri Keuangan Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers penindakan impor beras, garam, dan pakaian bekas ilegal di kantor pusat Bea Cukai di Jakarta hari ini.
5: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan penyimpanannya, pengirimannya, pengepakannya, dan bagaimana kualitas beras tersebut. Kita tidak bisa pertanggungjawabkan. Kalau beras yang diproduksi di dalam negeri, ada tata kelolanya, menyimpannya, dijualnya, ada bulog, ada Kementerian Pertanian yang membuat kebijakan, dan itu menjadi bagian dari yang kita kerjakan untuk seluruh masyarakat menjamin bahwa beras yang ada diproduksi dalam negeri diproduksi dengan produktivitas yang baik dan higienis dan penyimpanan sampai dengan penjualannya.
4: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas Andi Amran Sulaiman menyebut impor beras ilegal sudah keterlaluan karena telah terjadi berulang kali. Menurut Amran, impor pangan ilegal sekecil apapun akan berdampak besar bukan hanya merugikan negara, tetapi juga petani dan masyarakat. Amran mencontohkan kasus impor daging ilegal yang merugikan petani hingga puluhan triliun rupiah. Bea Cukai Kementerian Keuangan sepanjang bulan Agustus hingga September 2026 berhasil membongkar impor beras dan garam ilegal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan kawasan Berikat, Bogor, Jawa Barat. Dalam pengungkapan di Pelabuhan Tanjung Perak ditemukan lebih dari 200 ribu kilogram beras dan 211 ribu kilogram garam yang diimpor secara ilegal, nilainya mencapai 7,85 miliar rupiah. Sedangkan di kawasan Berikat Bogor, Bea Cukai menemukan lebih dari 194 ribu kilogram beras dan 225 kilogram yang diduga garam dan diimpor secara ilegal senilai 8 miliar rupiah. Bea Cukai saat ini masih terus melakukan penelitian atas beras dan garam impor ilegal tersebut untuk penanganan kasusnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan penggeledahan di Kabupaten Bogor untuk penguatan bukti atas dugaan suap pengurusan hak guna bangunan serta dugaan penerimaan lainnya. Yofri Haryadi menyampaikan laporannya.
6: Setelah kedatangannya di kantor BPN kelas 1 Kabupaten Bogor di Cibinong pada sore hingga malam hari beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor PT Summarecon Agung Tbk di wilayah Kecamatan Sukaraja. Kedatangan para penyidik KPK tersebut adalah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Summarecon Agung Tbk serta dugaan penerimaan lain terkait layanan pertanahan di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan untuk menguatkan bukti dugaan suap yang sudah ditemukan sebelumnya.
7: Penyidik kembali melakukan kegiatan penggeledahan. Penyidik menggeledah di salah satu kantor PT Summarecon yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bogor. Tentunya penggeledahan ini juga berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara ini, adanya dugaan suap yang dilakukan oleh PT Summarecon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kanta Bogor, berkaitan dengan pembukaan blokir atas sebagian tanah yang masih terjadi sengketa antara PT Summarecon dengan para warga.
6: Proses penggeledahan masih berlangsung dan KPK belum memerinci barang bukti yang ditemukan yang berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara, yakni dugaan suap yang dilakukan PT Summarecon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantor Tanah Kabupaten Bogor. Berbagai spekulasi pun mengarah kepada nama pimpinan daerah yang dalam waktu beberapa pekan terakhir mengadakan pertemuan berkaitan dengan izin pemanfaatan lahan. Hal itu pun akhirnya ditepis Bupati Bogor Rudi Susmanto, yang menurutnya penanganan izin lahan yang sedang ditangani saat itu adalah lahan PT BSS, tidak ada kaitannya dengan Summarecon.
8: Yang berada di wilayah BSS, tidak berada di wilayah Summarecon. Tapi kalau kemarin atau kemarinnya atau sebulan yang lalu tidak ada. Kami 9 hari di TPA Galuga mengupas-ngupas.
9: Artinya isinya tidak benar ya, Pak Bu?
8: Saya pastikan kalau rapat yang sehari, dua hari, bahkan seminggu yang lalu, kalau saya pribadi tidak ada, yang lain nggak tahu. Saya pribadi tidak.
6: Senin siang di halaman kantor ATR BPN Kabupaten Bogor di Cibinong berlangsung aksi kampanye mengutuk perbuatan korupsi yang terjadi di Kabupaten Bogor, khususnya yang melibatkan urusan mafia tanah. Warga dan pegiat anti korupsi membubuhkan tanda tangan pada kain panjang sebagai petisi dan mengutuk praktek korupsi di Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi awal musim hujan akan mundur dibandingkan tahun lalu. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
10: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia mengalami awal musim hujan 2026-2027 lebih lambat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika iklim termasuk fenomena El Nino yang berdampak terhadap pola hujan di sejumlah wilayah. Kepala BMKG Tuku Faisal Fatani dalam keterangan persnya di kantor BMKG hari ini menegaskan sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, di mana sifat musim hujan diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologis, di mana kondisi ini diharapkan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat langkah antisipasi dan strategi adaptasi, terutama pada sektor yang sensitif terhadap variabilitas iklim seperti pangan, sumber daya air, energi, lingkungan, kebencanaan, dan kesehatan.
11: Menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan yang lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, disertai dengan sifat musim hujan yang diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologisnya.
10: Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluakan menegaskan dampak El Nino terhadap curah hujan berbeda antar wilayah, di mana wilayah yang mengalami pengurangan hujan dan wilayah dengan curah hujan lebih banyak juga memiliki waktu kejadian yang berbeda. Arda Sena menyebut sejumlah wilayah Indonesia saat ini mengalami hari tanpa hujan hingga 60 hari, di mana kondisi tersebut tersebar di 25 provinsi dengan periode hari tanpa hujan terpanjang mencapai 130 hari di Bantul, Yogyakarta.
12: Awal musimnya selalu tidak terjadi secara bersamaan. sebagian besar wilayah Indonesia yang diprediksi memasuki musim hujan pada bulan November dan Desember 2026.
10: Sementara itu, El Nino menyebabkan kemarau di beberapa zona musim yang secara klimatologis sebenarnya memiliki musim hujan sepanjang tahun, di mana Indonesia memiliki 110 zona musim atau sekitar 33% luas daratan yang karakternya musim hujan sepanjang tahun. Namun, pada tahun 2026, sebanyak 98 zona musim mengalami musim kemarau akibat anomali hujan yang lebih rendah karena El Nino. Adasina juga menegaskan, awal musim hujan tidak terjadi secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagian wilayah diprediksi memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026, di mana pada November 2026 sebanyak 185 zona musim diprediksi memasuki musim hujan. Sementara itu, BMKG juga mengingatkan masyarakat harus mewaspadai periode masuknya awal musim hujan yang berdekatan dengan puncak musim hujan, di mana kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Malaysia dan Indonesia menggelar penyelenggaraan forum akademik bertajuk KRAX Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 yang berlangsung di Jakarta, dengan mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
13: At KRAX, we believe that education should ultimately prepare us not simply for
14: Malaysia dan Indonesia menggelar forum akademik bertajuk KRAX Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 pada hari ini di Jakarta. Forum yang diselenggarakan KRAX Institute ini mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Ketua KRAX Institute, Raja Muzaffar, mengatakan, pertemuan ini tidak sekedar menjadi dialog antar lembaga, melainkan berfokus pada bagaimana universitas dapat bekerja sama, kemudian untuk memperluas akses ke pendidikan pasca sarjana berkualitas, khususnya bagi para profesional bekerja yang membutuhkan jalur pembelajaran fleksibel dan relevan dengan industri.
15: Kita memiliki kemampuan untuk membangun sesuatu yang bersifat regional, sesuatu yang mempertemukan berbagai institusi dari kedua negara, mengembangkan kemitraan akademik yang lebih kuat, memperluas kolaborasi penelitian, serta menciptakan jalur studi pasca sarjana yang lebih bermakna. Namun, ekosistem tanpa batas haruslah bermakna lebih dari sekadar penghapusan batasan geografis.
14: Pada kesempatan yang sama, bakal Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Muzaffar Shah bin Mustafa, menyatakan, forum akademik yang diselenggarakan KRAX Institute diharapkan akan mendorong kemitraan yang bermakna, substantif, dan berkelanjutan antara Indonesia dan Malaysia.
16: Education ini merupakan satu aspek yang penting antara hubungan Malaysia dan Indonesia. Because kita lihat sekarang ini antara hubungan antara rakyat sangat akrab. Bidang pengajian dan pelajaran ini juga merupakan satu yang dapat melengkapkan kita punya hubungan kekeluargaan.
14: Sementara salah satu sorotan utama dalam forum ini adalah pertukaran perjanjian kerjasama antara KRAX Institute dengan 5 universitas di Indonesia, di antaranya dengan Universitas Esa Unggul dan Universitas Teknologi Bandung. Perjanjian tersebut bertujuan untuk membangun landasan bagi kelanjutan studi pasca sarjana, penelitian kolaboratif, pertukaran akademik, dan pengembangan profesional, serta keterlibatan kelembagaan yang lebih erat dengan berbagai

0: Ya benar, kita beralih ke informasi dari mancanegara. Militer. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tawaran tersebut merupakan itikad baik dari Iran untuk memulai kembali perundingan dengan Amerika Serikat guna mewujudkan berakhirnya permusuhan secara permanen kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional dan bertekad membawa skuad asuhannya meraih kemenangan saat mereka menjamu Belgia yang tengah perkasa di laga pertama UEFA Nations League 2026-2027. Laporannya bersama dengan Nur Diansa.
1: Per la scomparsa di un mito come Sandro.
2: Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional sepak bola Italia. Ia akan memimpin tim berjuluk Gli Azzurri untuk menjalani UEFA Nations League 2026-2027. Setidaknya, pelatih berkebangsaan Italia itu telah memanggil 34 pemain dari berbagai klub untuk memperkuat skuad Azzurri binaannya. Di antara pemain tersebut, nama-nama seperti Gianluigi Donnarumma dari Manchester City, Riccardo Calafiori dari Arsenal, David Fratezzi dari Lazio, dan Samuele Inacio dari Borussia Dortmund dipastikan akan memperkuat Italia. Para pemain Italia telah berlatih sejak kemarin di Coverciano, Florence untuk mempersiapkan diri di laga pertama menjamu tim nasional Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mancini mengatakan bahwa untuk bisa meraih kemenangan, seorang pelatih membutuhkan pemain yang bermain baik dan menikmati permainannya.
1: Credo che sia la cosa più bella che ci possa essere.
2: Senang rasanya bisa kembali. Kini kami harus mengembalikan tim nasional ke posisi yang seharusnya mereka tempati. Saya di sini untuk menang dan saya yakin kami akan menikmati momen-momen hebat. Untuk menang, Anda membutuhkan tim yang bermain baik, menikmati permainannya, dan setiap kali berkumpul ingin mencapai sesuatu yang penting. Yang terpenting, kami harus menikmati permainan ini. Jika Anda tidak menikmati olahraga, Anda tidak akan bisa mencapai hasil tertentu. Kami beruntung karena pekerjaan kami adalah passion kami. Di sisi lain, pelatih kepala Setan Merah Belgia, Mark Van Bommel, memanggil 28 pemain terbaik untuk memperkuat skuadnya. Nama-nama seperti Sam Lammens dari Manchester United, Conny De Winter dari AC Milan, Kevin De Bruyne dari Napoli, Romelu Lukaku dari Fenerbahce siap memperkuat Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mark Van Bommel mengatakan bahwa diperlukan latihan yang berbeda di setiap harinya, terlebih menurutnya saat menghadapi Italia dengan pelatih terbarunya.
3: Dus daar moet je de groep al
2: kalian harus bisa membedakan kelompoknya. Pada hari Selasa ada sesi latihan. Pada hari Rabu saya ingin melatih secara taktis. Pada hari Selasa saya ingin melatih sesuai dengan konsep yang ada. Kami akan bertanding di Italia bersama pelatih baru. Kami tidak tahu apa-apa tentangnya, tapi kami sudah melihat seluruh karirnya. Formasi 5-3-2, 4-3-3. Sulit untuk mengetahuinya, namun kami akan berusaha. Itulah mengapa kami akan mempersiapkan skuad secepat mungkin, karena waktu untuk berlatih tidaklah banyak.
3: Zo snel mogelijk prepareren.
2: Laga pertama UEFA Nations League A antara tim nasional Italia menghadapi Belgia ini akan berlangsung di markas AS Roma, Stadio Olimpico Roma, Italia pada hari Sabtu mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.

0: Masih terkait dari kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia menggelar latihan perdana jelang keikutsertaan di turnamen FIFA ASEAN 2026. Niar Abduli Toldi menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, di mana tepatnya beberapa saat yang lalu baru saja berakhir sesi latihan perdana dari Timnas Indonesia jelang persiapan menghadapi atau mengikuti ajang FIFA ASEAN 2026 yang dijadwalkan akan mulai bergulir pada tanggal 24 hingga 6 Oktober mendatang. Dan Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan mulai menjalani pertandingan pertama mereka di tanggal 25 September mendatang. Pada latihan perdana hari ini, hampir semua pemain yang dipanggil itu sudah ada di atau sudah bergabung dengan latihan pada hari ini. Di antaranya dari 23 pemain yang dipanggil, ada beberapa perubahan. Memang ada sejumlah pemain yang kemudian dipulangkan ataupun ada pun tidak ikut bergabung pada latihan kali ini, dan beberapa memang belum bergabung. Dari total 23, ada 21 pemain yang sudah hadir di lapangan, di antaranya seperti beberapa pemain seperti Kevin Dix, kemudian juga ada Ragnar Oratmangun, Tom Hay, dan para pemain lainnya yang memang tergabung dalam 21 daftar pemain yang telah bergabung ataupun telah datang sesuai dengan panggilan. Di antaranya juga beberapa pemain dari seperti beberapa kiper seperti Martin Paes dari Ajax Amsterdam, kemudian juga Emil Audero yang baru saja bergabung dengan Rayo Vallecano di Liga Spanyol, dan mereka akan menjalani latihan perdananya pada sore hari tadi atau sore tadi di Stadion Madya Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dan Indonesia sendiri, pendengar, sebagaimana yang diketahui, pada pemanggilan ataupun pada turnamen kali ini tergabung di grup A pada divisi 1 untuk FIFA ASEAN yang diketahui diikuti oleh 14 negara. 11 negara ASEAN dan 3 negara undangan, diantaranya itu Pakistan, Bangladesh, dan juga Hong Kong. Dan untuk divisi 1 ini, 8 tim akan bermain di Indonesia dan tergabung atau dipecah ke dalam 2 grup, di mana 4 tim akan bermain di grup A yang akan bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, sementara grup B akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan di grup A sendiri, Indonesia sebagai tuan rumah akan tergabung bersama dengan Singapura, Malaysia, dan juga Bangladesh. Indonesia akan menjalani laga ataupun pertandingan pertama menghadapi Singapura yang akan digelar pada tanggal 25, kemudian dilanjutkan 3 hari berselang menghadapi Malaysia, dan nanti di pertandingan ketiga penyisian grup menghadapi Bangladesh. Dan pendengar, demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan. Nantinya akan kami sampaikan lagi informasi terupdate-nya, dan sebagaimana yang kami sampaikan, nanti Indonesia akan menjalani latihan atau menjalani pertandingan pertama mereka tanggal 25 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dari Senayan, Mirabdul Ditololi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Anda telah mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Baiklah, pendengar Prasatria Bogor, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk menyimak mimbar agama Buddha untuk edisi kali ini yang sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Artinya gelagah biasa, pamit undur suara dari ruang dengar Anda. Sekali lagi terima kasih banyak, semoga informasi yang hadir bermanfaat untuk Anda. Dan khususnya untuk komposisi lagu-lagu terbaik yang hadir jadi hiburan tersendiri untuk Anda tentunya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Gelagah biasa, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, selamat malam semua sahabat dalam dhamma. Berjumpa lagi kita di Radio RRI Pro 1 Bogor ya. Dalam acara Mimbar Agama Buddha. Izinkan nanti kira-kira saya dalam 30 menit ke depan kita berbagi cerita, sharing dhamma ataupun ya berbincang hal-hal baik yang mungkin ya yang menjadi dhamma lah dalam kehidupan kita. Ketika kita berbagi hal baik, sharing hal baik, semoga ini menjadi ya pengetahuan yang layak kita pegang ketika dalam kondisi mungkin tidak ini ya, tidak mendukung kita. Kita karena mengetahui dhamma, maka dhamma itu menjadi sebuah usaha benar, usaha baik. Artinya ada hal baik yang tumbuh karena kita mengetahui sesuatu. Baik sahabat dalam dhamma, dalam kesempatan ini ya nanti kira-kira saya ingin berbagi cerita, judulnya ini sedikit anak muda ya, judulnya yaitu tadi saya memiliki catatan bersahabat dengan dharma bukan dengan drama. Oke, saya ulang lagi ya karena judulnya agak tricky nih karena hurufnya hampir sama. Bersahabat dengan dharma bukan dengan drama ya, drama artinya kepalsuan. Oke, baik, sahabat dalam dhamma, ini topik ini nanti mungkin kita bahas dengan santai saja, tetapi sebelum kita mulai sharing kita, izinkan mari kita awali pertemuan ini dengan memanjatkan doa wandana. Saya akan pimpin. Teman-teman sahabat dalam dhamma yang mungkin mengikutinya dari rumah, dari kantor ataupun masih di perjalanan ya bisa mengikutinya dengan baik. Baik, saya akan pimpin dengan tangan berposisi beranjali di depan dada untuk memuji Guru Agung Buddha Gotama.
2: Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sangbuddhasa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sangbuddhasa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sangbuddhasa.
1: Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Baik sahabat dalam dhamma, sebelumnya terimalah salam dhamma dari saya Sukihoto Namo Buddhaya. Izin perkenalkan nama saya Pak Sukadi ya. Nama saya Pak Sukadi, saya profesi seorang pengajar dan dosen ya. Di Kota Bogor ini saya mengajar di SMA dan di Jakarta saya mengajar di kampus. Oke, baik. Pada kesempatan baik hari ini karena topiknya memang sedikit lebih remaja mungkin ya. Karena berkaitan bersahabat dengan dharma atau dhamma, kebenaran, bukan dengan drama yang artinya kepalsuan. Baik, sahabat dalam dharma ya, dharma ya, bukan drama ya. Dalam topik ini nanti saya ingin berbincang tentang bagaimana siswa-siswi Buddhis, tentang bagaimana seorang ya kita seorang umat Buddha yang dalam kesehariannya kita itu hidup sosial bersama lingkungan masyarakat. Semoga ketika kita bersahabat atau kita berteman dengan orang lain, maka di sana asasnya adalah kita bagaimana saling mencintai, saling mendukung, saling menghormati, dan ya hal-hal lain yang kiranya ketika persahabatan sejati itu bisa terwujud. Dalam ungkapan Buddhis itu kalyanamita, ya kalyanamita, mita sahabat, mitra atau mita itu sahabat, kalyan itu sahabat yang baik. Maka semoga karena kita bersahabat, kita berkomunitas dengan orang lain, maka yang tumbuh adalah kebijaksanaan, bukan drama di antara kita, bukan kepalsuan ataupun bahkan malah yang ditakutkan itu konflik yang tumbuh. Janganlah ya, karena memang bersahabat atau kita berteman ya semoga bisa mengantarkan kita ke hal-hal yang lebih baik lagi. Baik, untuk mendukung topik percakapan ini, saya ada satu quote atau suatu kutipan Dhammapada yang ingin saya bacakan sebagai pengantar. Kutipannya itu seperti ini. Orang bodoh, walaupun selama hidupnya bergaul dengan orang bijaksana, tetapi tidak akan mengerti dhamma. Bagikan sendok yang tidak dapat merasakan rasa sayur. Ungkapan ini sangat populer dalam komunitas Buddhis ya. Teman-teman, seandainya kita bersahabat atau kita berteman dengan orang lain, ya kita jangan jadi seperti orang bodoh. Kata itu belajarnya malah yang negatifnya, bukan yang positifnya. Semoga ketika kita bersahabat dengan orang lain, ya kita menjadi seseorang yang bisa menikmati manisnya dhamma. Bukan hanya seperti sendok yang setiap hari bergaul dengan dhamma, tetapi kita tidak tahu bagaimana dhamma itu manis. Oke, baik teman-teman. Berkaitan topik ini, karena ini membahas tentang kalyanamita, tentunya dalam sebuah persahabatan atau sebuah hubungan ya. Di sini kalau bersahabat sih biasanya ya kita mau lebih gampang ya, bukan hubungan. Kalau hubungan nanti ada ya hubungan antara mungkin suami istri atau hubungan tentang ya pasangan lah ya, antara pacar dan lain sebagainya. Baik, satu nilai yang ingin saya catatkan atau ingin saya ceritakan di depan adalah berkaitan ketika kita bersahabat, maka yang perlu di garis bawahi atau perlu kita kembangkan adalah ketulusan dan kepercayaan untuk saling mendukung antar sahabat. Oke, kita bisa menghargai perbedaan yang mungkin ada atau muncul. Jangan sampai perbedaan itu menjadi konflik atau drama yang ada. Karena teman-teman tentu sangat susah sekali mendapatkan sahabat dalam dharma. Sahabat yang bisa mendukung kita, sahabat yang bisa menolong, sahabat yang bisa mengerti di saat senang dan susah. Berkaitan nilai persahabatan ini, tentunya kita memang ketika kita memiliki sahabat yang baik, dalam istilah Buddhis itu kalyanamita, kita harus mengembangkan kesetiaan, empati dan kepedulian untuk yang menghargai dia. Mungkin ada sisi perjuangan atau ada sisi ya effort lah dalam dibalik itu untuk dia itu bagaimana mensupport kita, membantu kita untuk selalu tampil baik. Inilah persahabatan yang diharapkan tumbuh ya dalam ciri remaja Buddhis, yaitu persahabatan yang setia, mengandung di sana ada kepedulian dan empati, menghormati sesama. Bagaimana seorang kalyanamita itu menjadi ini ya sebuah bentukan komunitas untuk kita menjadi jalan kesucian kita dalam menapaki jalan kesucian ini. Baik, sahabat dalam dhamma, supaya topik ini agak terarah, tentu ketika berbicara bersahabat atau kita menghargai kawan, biasanya rujukan yang sering diambil adalah tentang mengenai Sigalawada Sutta, tentang bagaimana kita memperlakukan sahabat kita. Oke, sebelum saya bacakan itu semua teman-teman, karena itu bernilai akademis dan bernilai ini ya sangat tekstual. Saya ingin supaya kesannya lebih santai, saya ingin menyapa dulu sahabat yang mendengarkan siaran ini. Oh, baik sahabat dalam dhamma, bukan dengan drama. Sahabat dalam dharma, saya ingin ucapkan selamat malam karena ini tayang di malam hari. Semoga semua sahabat yang ya sudah di rumah, masih di kantor ataupun di perjalanan bisa menikmati siaran ini dengan baik dan semuanya dalam kondisi baik. Semuanya dalam lindungan Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Pada kesempatan ini, karena tadi topiknya itu dibahas berkaitan kita bersahabat dengan dharma atau dhamma kebenaran, bukan dengan drama kepura-puraan. Maka ketika kita memiliki sahabat, alangkah baiknya kita memperlakukan sahabat kita seperti ini, yang dianjurkan dalam Sigalawada Sutta. Yang pertama, ini perumpamaannya, kalau kita baca sutanya dengan detail, maka akan ditemukan simbol arah utara untuk melambangkan kita bersahabat. Yang pertama, dengan sahabat kita, kita diajarkan untuk belajar murah hati. Jadi, dengan sahabat, semoga kita ini ya, kalau kita menjadi sahabat yang baik, semoga kita tidak memiliki perasaan pelit atau perasaan sembunyi-sembunyi. Oke lah, sekali dua kali kita ajak sahabat kita makan atau kita traktir dia, maka ya ini akan semuanya baik gitu. Selain ketika orang ditraktir, biasanya menimbulkan kebahagiaan. Karena apa? Ya ini, dimana-mana itu kalau ditraktir itu biasanya bahagia. Yang mentraktir ya bahagia juga, karena Anda mentraktir sahabat Anda. Bayangkan ketika sebuah hubungan ibaratnya sih kalau traktir pacar biasanya yang lebih bahagia ya. Yang pertama itu memperlakukan sahabat kita dengan murah hati. Yang kedua, memperlakukan sahabat kita dengan ramah. Ucapan ramah. Ya, selain di sana ada praktik sila, sebagai siswa Buddhis pasti berkaitan ucapan berlaku ramah ini sangat sesuai. Karena apa? Kita diajarkan berkaitan kemoralan, sila dasar dalam keseharian kita. Yaitu kita tidak menyakiti, kita tidak membuat kecurangan, mengambil barang milik orang lain. Kita bersifat baik dengan sahabat kita, ucapan kita ramah. Ini berkaitan ini juga. Ya, ini berkaitan praktek Pancasila Buddhis yang keempat ya, ucapan kita ramah dan menyenangkan. Lalu yang kelima berkaitan ke tadi, kalau tadi saya katakan mentraktir berarti konsumsi, tapi tolong catat traktirnya itu hal-hal yang baik, hal-hal makanan yang selain enak dan menyenangkan ya, tidak ini ya, tidak melanggar sila ya, tidak menimbulkan kesadaran kita melemah. Oke, yang selanjutnya adalah memperlakukan setara. Ya, ini berkaitan perlakuan setara ini saya ingat dengan empat dasar cinta kasih yang dikembangkan oleh Hatha Kalawaka. Sehingga beliau Hatha Kalawaka itu memiliki banyak sahabat. Ucapannya ramah, perlakuannya setara, suka memberi. Oke, maka Hatha Kalawaka dalam cerita itu dia memiliki banyak sekali sahabat. Kalau hari ini ya mungkin bisa dikatakan dalam era media sosial, Hatha Kalawaka mungkin menjadi seorang influencer ya. Saya pernah bercerita di kelas pada waktu itu ke murid influencer. Influencer artinya ya orang yang dicintai atau dia menjadi influence, pengaruh buat orang lain. Oke, yang terakhir yaitu tidak mengelabui atau tidak menipu. Semuanya kalau saya baca catatan ini, kita bisa kembangkan dari praktik kemoralan Buddhis, Pancasila Buddhis. Baik, ketika kita sudah mendapat perlakuan seperti itu dari sahabat kita, lantas bagaimana kita juga, misalnya kita adalah pihak yang kedua, bagaimana kita juga memperlakukan sahabat kita secara semestinya? Karena kita sudah diperlakukan dengan baik, tentunya kita harus membalas kebaikan juga kepada dia. Jangan sampai ya, dalam ungkapan Buddhis selalu segala sesuatu itu biasanya kita sangat berbicara karma itu seperti hal yang gampang sekali dimengerti. Ketika kita sudah diberi, maka jangan sampai kita timbul hutang, maka kita harus memberi balik yang lebih baik juga. Oke, dalam catatan Sigalawada Sutta, bagaimana sahabat yang diperlakukan baik oleh kawannya membalas perbuatan baiknya itu? Yang pertama, menjaganya ketika mungkin ia lengah. Oke? Karena sahabat kita sudah melakukan baik dengan kita, maka kita juga harus menjadi kalyanamita yang baik buat dia juga. Mungkin ada waktu-waktu tertentu ketika dia lengah, dia mungkin ceroboh atau apa, kita menjadi sahabat yang mengingatkan dia. Sahabat yang mungkin bisa menjadi tumpuan, sahabat yang bisa menjadi ya pemberi nasihat lah. Yang kedua, melindunginya saat dia ya tadi lengah dan lain sebagainya. Oke, yang ketiga, tak meninggalkannya saat dia dalam kondisi sulit. Oke, karena memang dalam perjalanan kehidupan ini, dalam persahabatan, memang mungkin ada up and down ya, ada naik dan turun, maka dalam kondisi susah, ya kita tetap setia. Jangan sampai kita itu menjadi sahabat yang dalam susah, dalam kesenangannya saja, dalam susah-susah kita kabur. Maka ini bukan ciri sahabat yang baik. Oke, yang selanjutnya mungkin saya bisa timpali dari catatan yang lain adalah mendorong dia untuk selalu melakukan kebajikan dan perilaku yang positif. Oke, ini salah satu ciri sahabat baik yang memang harus dikembangkan. Jadi sahabat itu adalah hubungan timbal balik yang membuat kita itu terus bertumbuh. Dalam keyakinan dharma kita terus bertumbuh, dalam kehidupan sosial kita juga bertumbuh. Oke, karena apalagi kalau dalam lingkungan, misalnya saya karena banyak bergerak di aspek ke anak-anak remaja ya, baik anak SMA maupun anak perkuliahan yang fase mereka memang sedang fase di area sini. Saya bisa sedikit mengamati ketika seorang anak itu mampu bersahabat dengan baik dan ada seorang anak yang ya ini ya saya katakan terkadang saya tidak ingin katakan cari muka sih, tetapi dia ya kalau istilah ini fake gitu, fake friend ya, jadi sahabat yang palsu, sahabat yang ini hanya kelihatan manis di depan tapi di belakangnya tidak baik lah. Oke, baik teman-teman sahabat dalam dhamma, supaya kita ada jedanya, ada lanjutnya, saya ingin jeda kembali. Teman-teman sahabat dalam dhamma yang mungkin mendengarkan siaran ini dalam perjalanan pulang dari tempat kerja menuju rumah, mungkin mendengarkan siaran ini via handphone ataupun apa ya dalam perjalanan, semoga saya doakan perjalanan Anda lancar dan nanti bisa sampai rumah untuk istirahat atau berkumpul dengan keluarga itu ya sesuai dengan ini, sesuai dengan harapan. Oke, baik sahabat dalam dhamma, kita lanjutkan percakapan kita atau diskusi kita, sharing dhamma kita pada malam hari ini. Yaitu berkaitan kalyanamita lah ya, bersahabat dengan dharma, bukan dengan drama, kepura-puraan. Ketika kita berbicara bersahabat atau hubungan sosial dengan orang lain, memang di sana itu selalu pastinya ada manfaat dan tantangannya. Saya ingin berbicara dari aspek positifnya dulu, tentang bagaimana manfaat kita memiliki sahabat. Yang pertama, kita bisa memiliki dukungan emosional dan psikologi yang positif. Karena apa? Kita memiliki sahabat untuk tempat kita berbagi atau sharing ataupun menuangkan hal-hal yang mungkin terkadang kita itu simpan sendiri tapi tidak bisa. Karena memiliki sahabat, maka kita ya ini bisa sharing, bisa meminta pendapat dan lain sebagainya. Ini manfaat positif tentunya dalam bersahabat. Yang kedua, membantu perkembangan karakter dan kepribadian kita. Ya, saya sangat setuju dalam kata-kata ini. Karena saya sebagai seorang guru, terkadang saya bisa melihat bagaimana murid yang bersahabat atau berteman dengan seininya, dengan sahabat karibnya, biasanya mereka punya ciri memiliki kepribadian yang hampir sama. Kalau yang anak baik, misalnya dalam segi misalnya baik ini saya katakan akademik atau hal lainnya, biasanya mereka punya, oh ini kumpulnya sama circle ini. Yang kalau yang agak kurang baik, kumpul circle-nya sama yang kurang baik juga. Ya, makanya ada ungkapan kita bersahabat sesuai dengan frekuensi kita. Ya antara setuju dan tidak setuju, memang kenyataannya seperti itulah. Ketika saya seorang guru, ibaratnya saya melihat dari atas, lalu siswa-siswa atas ini saya analogikan, saya lebih dewasa, mereka lebih muda, maka ini gampang terlihat. Oke, yang ketiga manfaat selanjutnya yang saya bisa sampaikan adalah mengurangi konflik batin dan rasa kesepian diri. Ya, tentu ini sangat benar ya, ketika kita punya sahabat, kita bisa menemukan teman curhat, menemukan teman berbagi dan lain sebagainya. Dan ini yang penting nih, yang berkaitan manfaat, meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Sangat setuju. Ya, apalagi di sahabat sahabat ketika kita sudah dewasa, tentu bagian ini adalah bagian yang saya garis bawahi penting. Oke, saya pernah ingat bercerita kepada rekan mahasiswa di kampus ketika untuk memperoleh harapan wajar manusia lah di dunia ini. Harapan wajarnya apa sih setiap kita? Ya, kita semuanya ingin ya makmur, sejahtera dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, kita ingin ya memperoleh kedudukan yang tinggi atau kedudukan yang baik di sosial masyarakat. Yang ketiga, kesehatan kita terjaga dengan baik dan bahagia. Maka dengan bersahabat, saya pikir ini harapan-harapan yang wajar ini bisa tercapai, atau harapan-harapan wajar ini ya bisa terwujud. Apalagi kalau kita bersahabatnya dengan dharma ya, dengan kebenaran, ada keinginan keempat yang rasanya akan terwujud juga. Karena kita memiliki sila dan kemoralan yang baik, karena kita bersahabat dengan kebenaran dharma, yaitu ketika kehidupan ini berakhir, semoga kita bisa terlahir dalam surga. Wah, maka berbahagialah Anda semuanya. Anda bahagia di kehidupan ini dan Anda juga bahagia di kehidupan selanjutnya. Ya, tentunya apalagi yang Anda cari? Berarti Anda bukan hanya tadi sendok di mangkuk sup yang tidak pernah mengerti rasa atau enaknya sup, tetapi Anda menjadi lidah yang menikmati bagaimana nikmatnya sup dharma kebaikan ini untuk kita resapi, dan nantinya kita menjadi kebahagiaan itu sendiri. Oke, selanjutnya karena waktunya ini masih cukup panjang sahabat dalam dharma, semoga masih stay kita bisa mendengarkan siaran ini. Lalu nanti pun kalau ada pertanyaan, semoga siaran ini disiarkan di media sosial ya. Jadi ini saya bisa katakan, mungkin kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang berkaitan ya sharing dharma yang lebih baik atau curhatan, ya saya bisa tanggapi dengan baik. Baik, karena berkaitan hubungan pasti selalu di sana ada tantangan yang harus kita jawab atau tantangan yang wajib kita hadapi. Anggap saja ini sebuah bagian dari hal yang wajar yang membuat kita bertumbuh. Ada istilah baik yang saya gunakan di percakapan saya sebelumnya, yaitu segala sesuatu memang ada hal yang tidak enak, tetapi kita jadikan itu sebagai growing pain kita. Jadi penderitaan yang membantu kita bertumbuh. Jadi dalam bersahabat, misalnya muncul kesalahpahaman atau konflik yang ya tidak penting atau apa, itu bagian sebagai kita untuk ini mengerti sahabat, karakter sahabat kita bagaimana. Oh, teman kita itu terkadang gak suka nih kalau kita ledekin dia, atau kita suka jahilin dia. Maka kita jadi paham, karena sahabat kita tidak suka kita jahilin, maka jangan jahil. Atau sahabat kita itu kalau ngomong itu agak pelan, tidak cepat-cepat, maka kita bisa menjadi pribadi itu. Yang selanjutnya mungkin tantangannya adalah ketika ada ego, iri hati ataupun emosi yang terkadang timbul dari ya hubungan yang ya ini ya kesalahpahaman. Maka kita juga bisa belajar dari bersahabat untuk mengatasi ego kita, mengatasi hal-hal negatif yang mungkin muncul dari persahabatan. Oke? Karena dengan bersahabat kita jadi bisa merefleksikan diri kita sendiri. Oh, rupanya saya tuh orangnya cukup egois ya. Saya tuh orangnya cukup kasar kalau berbicara ya. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan ini, ya Anda bisa memperbaiki diri Anda menjadi lebih baik lagi. Oke, baik sahabat dalam dhamma, sebagai bagian, karena ini memang karena untuk siaran radio, semoga ada hal yang bisa kita ambil. Di awal saya katakan kalau dalam konsep Buddhis bersahabat itu ya ungkapan yang paling populer adalah Kalyanamitta, yaitu bersahabat karena memang ya ini sahabat baik, yang sahabat yang membantu kita bertumbuh dalam dharma, dalam kebijaksanaan. Sahabat yang membantu kita berpraktek sila samadhi. Sahabat yang membantu menumbuhkan kebijaksanaan kita. Oke, di bagian penutup tentang apa, karena kita berbicara bersahabat menjadi sebagai latihan moral dan spiritual, bersahabat menjadi sarana melatih meditasi cinta kasih kita. Ya, saya setuju lah pastinya. Memang ketika kita melakukan hubungan interaksi dengan orang lain, ya pastinya yang diharapkan adalah kita itu bertumbuh dalam kepribadian kita. Tadi kalau dalam ungkapan di depan di awal, semoga kita bukan seperti sendok atau orang bodoh yang tidak pernah mengerti rasa nikmatnya sayur atau dharma. Karena kita bersahabat dengan seseorang yang bijaksana dan baik, maka kita bisa mengerti dharma jauh lebih baik lagi. Bisa mempraktikkan dharma dalam kehidupan sehari-hari. Tentu ajaran ini ya saya tunjukkan bukan hanya untuk murid-murid saya di sekolah dan kampus, tetapi mungkin bagi teman-teman yang mendengarkan siaran ini, ketika kita bersahabat tentu ada nilai-nilai dasar yang wajib kita jaga dan tanamkan. Berkaitan kejujuran, kesetiaan, empati, saling menghormati perbedaan. Karena dalam prakteknya memang dalam lingkungan masyarakat, semoga kita tidak hanya ingin dominan sendiri lalu yang lain hanya sebagai penonton. Itu saya tidak suka ya. Memang dalam circle bersahabat atau lingkungan, baik ya lingkungan sekolah, kantor ataupun dimanapun, memang biasanya ada seseorang tipe dominan ataupun ada seseorang yang hanya tipenya follower, mengikuti saja. Tetapi ketika kita sudah mengerti dharma, kalau memang mungkin kita punya watak carita yang lebih dominan, kita bisa rem karena kita tahu, oh rupanya hal jelek sudah muncul dalam diri kita. Maka kita bisa tahan dulu. Kalau belum muncul ya jangan dimunculkan, apalagi itu negatif. Tapi sebaliknya nih, kalau kita berbicara hal yang positif, karena kita sudah menjadi murid Buddha yang baik, kita tahu usaha benar. Kalau sifat baik belum muncul dalam diri kita, maka kita wajib munculkan. Oke? Kalau sifat baik sudah muncul. Tapi kalau belum muncul, ya segera kita munculkan. Oke, baik sahabat dalam dhamma, mungkin cerita rangkaiannya yang bisa saya sharingkan dalam topik hari ini tuh itu berkaitan bersahabat dengan dharma.

0: ucapannya ramah, jujur, perilakunya menyenangkan, suka memberi dan lain sebagainya. Baik, sahabat dalam dhamma, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ketika nanti mungkin kita ada kelas offline atau langsung kita bisa berdiskusi jauh lebih panjang. Baik, sebagai penutup, izinkan mari kita menutup pertemuan ini dengan mengucapkan doa yang sangat baik, yaitu Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, salam.
1: Anda telah mendengarkan Bogor Sore Ini. Saatnya Anda mendengarkan

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat

0: kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang koruptif. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan. Pendidikan penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: dipersembahkan Pro 1 RRI Bogor bersama Marissa.
1: Selamat malam pendengar, Marissa menyapa Anda dari kawasan Jalan Pangrango 34 Bogor, tentunya untuk menghadirkan rangkaian Bogor malam ini. Pukul 20 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat ya, Bogor selepas hujan sejuk sekali ya. Semoga memang hujan ini membawa banyak keberkahan untuk kita semua pendengar, terutama yang memang beberapa waktu lalu kemarau dan mengharapkan hujan. Ternyata beberapa hari ini selalu diguyur hujan. Semoga debit air juga sudah mulai terisi di mana-mana ya, membasahi tanah yang tadinya kering, tanaman-tanaman juga yang sudah mulai kering, sekarang sudah ada air hujan yang tentu membawa kesejukan. Dan nanti kita akan hadirkan program-program untuk Anda simak. Pukul 20 ini kita punya ngobras ya, ngobrol seru tentang komunitas hingga pukul 21. Lanjut juga dengan ragam budaya. Di edisi hari Selasa kita punya lagu-lagu dari Sumatera Utara. Ada juga drama radio nanti akan kami putarkan ya, dengan berbagai cerita-cerita menarik. Dilanjut juga dengan program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, yang akan membawa Anda untuk bernostalgia dengan lagu-lagu pop Indonesia tahun 2000 sampai dengan 2010 ya. Jadi selamat bergabung, selamat mendengarkan. Nanti selama satu jam ini disiapkan juga informasi terkait dengan aktivitas ataupun kegiatan dari komunitas-komunitas yang seru.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Akan kita bahas adalah Komunitas Pemuda Hijau Indonesia atau KOPHI Yogyakarta, pendengar. Jadi kita akan terbang jauh ke Yogyakarta untuk melihat adanya keterlibatan generasi muda untuk menjaga lingkungan melalui berbagai kegiatan bersama berkelanjutan. Jadi komunitas ini memang lebih fokus pada lingkungan dan sudah memiliki anggota para pemuda dengan usia 17 sampai dengan 30 tahun ya, yang berlatar belakang pelajar, mahasiswa, pekerja, juga masyarakat umum dari berbagai daerah. Nah, KOPHI Yogyakarta tidak hanya berkegiatan mengenai sampah, tapi juga mendorong konservasi melalui penanaman pohon dan edukasi lingkungan berkelanjutan, di mana divisi penelitian dan kampanye aktif ini menyebarkan untuk informasi lingkungan melalui konten-konten, diskusi, juga kolaborasi dengan komunitas lain secara berkala. Menurut komunitas KOPHI ya, kondisi di Jogja ideal untuk menjaga keseimbangan fungsi perkotaan dengan keberadaan pepohonan agar lingkungannya sejuk dan nyaman, di mana ruang terbuka hijau juga dinilai penting karena keberadaannya mendukung resapan air serta mempertahankan kualitas lingkungan perkotaan Yogyakarta secara berkelanjutan. Mereka pun menyoroti alihfungsi lahan yang mengubah sawah, perkebunan, juga kawasan penyangga menjadi perumahan maupun tempat wisata. Menurut Stefani, selaku Wakadiv Peneliti dan Kampanye KOPHI Yogyakarta, kondisi tersebut dinilai dapat mengurangi daya resap air sehingga pembangunan perlu mempertimbangkan daya dukung serta daya tampung lingkungan. Dan selain edukasi, KOPHI juga rutin untuk melakukan aksi lapangan seperti membersihkan sungai setiap 2 hingga 3 bulan sekali. Kemudian juga komunitas ini melakukan penanaman pohon kayu keras di dataran tinggi serta mangrove bersama mitra di Kulon Progo secara berkala. Dan untuk menarik minat generasi muda, KOPHI juga mengembangkan board game yang bertema lingkungan sebagai media kampanye yang menyenangkan bersama komunitas muda. Dan aktivitas board game ini juga masih dalam tahap pengembangan, tapi memang direncanakan untuk diluncurkan nanti sekitar akhir November atau awal Desember 2026 mendatang, pendengar. Nanti kita akan berkeliling lagi ke berbagai

0: Wah, nilaiku turun nih semester ini.
1: Yaelah, perkara turun nilai.
0: Gitu deh.
1: Lah, aku apa lagi? Tapi santai, positive vibe aja.
0: Kayaknya nggak semua hal harus direspon positif deh.
1: Kenapa?
0: Kamu pernah nggak sih dengar tentang toxic positivity?
1: Toxic positivity? Apaan tuh?
0: Ya, macam kondisi kita sekarang ini nih, maksain perasaan bahagia ke semua kondisi. Nah itu tuh, namanya toxic.
1: Kok toxic?
0: Iya, karena kita malah coba kesampingkan perasaan kita yang sebenarnya.
1: Jadi harus gimana dong?
0: Kita harus belajar buat ngizinin diri kita ngerasain emosi negatif yang terjadi. Ya, biar bisa paham sih sama situasi yang sebenarnya.
1: Bukannya positif itu lebih bagus daripada negatif?
0: Yeay, daripada sosok positif tapi ada beban dalam hati, mental health lah.

Saatnya kami hadirkan informasi dalam kilas berita pukul 20.32 waktu Indonesia Barat. Kemeriahan Asian Games Aichi Nagoya 2026 terasa hingga ke rumah Indonesia di Nagoya, Jepang. Puluhan warga negara Indonesia, mulai dari pekerja hingga pelajar, berkumpul menggelar nonton bareng laga perempat final beregu putra antara Indonesia melawan Malaysia pada Selasa 22 September 2026. Serak-serai dan teriakan dukungan terus bergema mengiringi setiap poin yang diraih tim Merah Putih di Ichinomiya City Municipal Gymnasium. Rumah Indonesia sendiri dibuka untuk umum hingga 4 Oktober mendatang dari pukul 10 hingga pukul 20 waktu setempat sebagai sarana berkumpul sekaligus pusat kegiatan kontingen dan warga Indonesia di Jepang. Demikian informasi yang kami sampaikan dalam kilas berita.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi

0: pelajari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Anda tengah mendengarkan Bogor Malam Ini, Pro 1 RRI Bogor. Pro 1 RRI Bogor.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pendengar ya, dan saatnya pukul 21 waktu Indonesia Barat kita masuk ke program berikutnya. Akan hadir menghibur bagi para pecinta lagu-lagu dari Sumatera Utara. Kita akan hadirkan program Ragam Budaya yang hadir dengan durasi 60 menit ke depan pendengar. Dan atensi tentunya nanti kami buka juga melalui WhatsApp 0815x4200 ataupun di live chat RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Halo Sobat RRI, tahukah kamu Indonesia bukan hanya kaya budaya dan alam, tetapi juga memiliki tempat-tempat ibadah tertua dan terunik yang menjadi saksi perjalanan panjang peradaban dan kerukunan bangsa. Yuk kita telusuri jejak sejarahnya bersama. Pertama, kita menuju Masjid Saka Tunggal Baitussalam di Banyumas, Jawa Tengah. Masjid ini berdiri sejak tahun 1288 dan dinamai Saka Tunggal karena hanya memiliki satu tiang utama penyangga atap. Konon, tiang tunggal ini melambangkan ajaran Tauhid atau keesaan Tuhan. Hingga kini, Masjid Saka Tunggal tetap digunakan untuk beribadah dan menjadi pusat tradisi lokal yang syarat nilai kearifan. Masih di Jawa Tengah, ada Masjid Menara Kudus yang dibangun pada tahun 1549 oleh Sunan Kudus. Arsitekturnya memadukan gaya Hindu-Buddha dan Islam. Terlihat dari menara bata merah mirip candi yang berdiri kokoh di halaman masjid. Di Maluku, terdapat Masjid Wapauwe, didirikan pada 1414. Uniknya, bangunan kayu tanpa paku ini masih asli dan tetap digunakan warga sekitar. Lanjut ke gereja tua yang tak kalah ikonik. Di Flores, ada gereja tua Sika yang berdiri sejak 1899 dengan gaya barok Eropa yang berpadu ornamen NTT. Di Semarang, gereja Blenduk menjadi landmark kota lama. Dibangun tahun 1753, gereja ini memiliki kubah bulat besar yang menawan dan masih aktif digunakan hingga sekarang. Di Bali, Pura Besaki berdiri megah di lereng Gunung Agung. Sudah ada sejak abad ke-10, pura ini menjadi pusat upacara umat Hindu se-Bali dan dijuluki Mother Temple. Kalimantan Barat juga memiliki warisan unik, Vihara Tridharma Bumi Raya di Pontianak. Dikenal juga sebagai Kwan Im Kiong, vihara ini berdiri sejak tahun 1820 dan menjadi simbol harmoni antarumat. Sobat RRI, tempat-tempat ibadah ini bukan hanya saksi sejarah, tapi juga warisan budaya.

cahaya identitas Indonesia. Di balik keindahannya, tersimpan nilai-nilai persatuan, toleransi, dan spiritualitas yang tak lekang oleh waktu. Mari kita rawat dan lestarikan bersama, karena merawat warisan leluhur adalah bagian dari mencintai Indonesia. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara,

0: Menyapa Anda di program Ragam Budaya Pro 1 RRI Bogor, pendengar. Ya, tentunya ucapan terima kasih untuk Anda yang selalu menyempatkan waktu mendengarkan siaran dari Pro 1, terutama di Ragam Budaya yang memang banyak menarik para perantau untuk bisa menikmati lagu-lagu asal daerahnya masing-masing gitu ya, mengobati rasa kangen. Karena membahas rantau atau jauh dari rumah ya, tentu ada maksud dan tujuan. Misalnya yang lagi menuntut ilmu di kampus impian, jadi jauh-jauh datang dari daerah kemudian ke Bogor gitu ya. Atau juga yang lagi merintis karir di kota hujan ini, tentunya jadi perantau tuh rasanya campur aduk. Karena di satu sisi belajar mandiri, banyak hal yang harus kita atur, keuangan ya, kemudian juga membiasakan diri dengan kebiasaan-kebiasaan yang berbeda dari tempat asal kita gitu ya, berinteraksi dengan berbagai macam suku dan adat gitu ya. Karena kan pasti kalau di tempat rantau tuh akan berkumpul banyak orang juga gitu ya, dari berbagai wilayah ataupun daerah gitu ya. Nah kalau lagi homesick alias kangen sama rumah sendiri tuh, aduh gimana ya. Ya beruntung memang kalau sekarang teknologi sudah semakin maju, kalau kangen sama keluarga atau orang tua di kampung halaman lebih mudah untuk mengakses komunikasinya gitu. Berbeda dengan zaman dulu yang harus berkirim surat, dan iya salah satu cara untuk mengobatinya tuh dengan pulang. Tapi itu pun tidak mudah karena butuh waktu dan biaya. Kalau sekarang sekedar bertelpon jarak jauh atau juga video call, ya setidaknya sudah mengurangi rasa kangen gitu ya dengan kampung halaman. Dan di sisi lain ada Ragam Budaya juga yang menghadirkan lagu-lagu dari daerah asal Anda yang semoga juga bisa menjadi cara untuk mengobati rasa kangen sama keluarga yang ada di sana gitu ya. Jadi semoga terhibur untuk Anda di malam hari ini, dan untuk para perantau ya, semoga setiap langkah kaki yang Anda jalani gitu ya, walaupun jauh dari kampung halaman datang ke kota lain, ya itu tidak sia-sia ya. Kalaupun ada rasa rindu, lelah yang dirasakan gitu ya dalam perjalanan Anda, tentu ini sebagai sebuah proses yang membuat Anda jadi bertumbuh untuk bisa menjadi pribadi yang lebih kuat dan juga dewasa. Baiklah, nanti saya pilihkan deh informasi-informasi menarik juga nih tentang budaya, wisata, kuliner, atau hal-hal seru lah ya berkaitan dengan Sumatera Utara, sambil juga terus disiapkan lagu-lagu lainnya. Atensi 0815x4200 kami tampung, atau juga di live chat RRI Digital.
1: Bagaimana Bang Richard, enak nggak?
2: Puas sekali Bang, enak kali pula lagu-lagu itu.
1: Jadi kita teruskan ini Bang.
2: Teruskanlah.
1: Lagu apa lagi lah Bang, Abang minta?
2: Ya lagu-lagu yang bisa berjoget lah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Ilham Permana, anggota DPR RI Komisi 7 dan anggota Badan Anggaran DPR RI dari daerah pemilihan 3 Jawa Barat, Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur, mengucapkan dirgahayu ke-81 tahun Radio Republik Indonesia. Harapan saya, dulu RRI pernah mendampingi Indonesia dalam merebut kemerdekaannya dan pernah mendampingi Indonesia dalam mengisi pembangunannya, dan ke depan RRI harus mendampingi Indonesia dalam menghadapi era keemasannya. Dan saya berharap RRI tetap menjadi radio yang kuat, radio yang dicintai oleh rakyat, radio yang didengar oleh rakyat, dan sekali di udara, tetap di udara.

0: Si Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pertemuan Jingga, karya Arumi adalah novel yang mengisahkan perjalanan cinta dan pencarian jati diri dalam latar puitis. Tokoh utama menghadapi tantangan dalam hubungannya, baik dengan orang lain maupun dengan dirinya sendiri, yang menggambarkan cinta yang tidak selalu sempurna. Pencarian jati diri tokoh ini juga mencakup penerimaan atas kekurangan dan konflik batin antara harapan dan kenyataan. Judul Pertemuan Jingga mencerminkan momen-momen penting yang mengubah hidup, baik melalui pertemuan dengan orang lain maupun dengan diri sendiri. Novel ini menggali ketegangan antara keinginan dan kenyataan hidup dengan tokoh-tokohnya yang belajar menerima kenyataan dan beradaptasi. Secara keseluruhan, novel ini mengajarkan tentang cinta yang penuh makna, pencarian diri, dan penerimaan atas kehidupan yang penuh ketidakpastian. Dengan simbolisme warna jingga yang mewakili perjalanan batin dan refleksi diri yang mendalam.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Salah satu upaya untuk bisa mengangkat pesona tenun karo ke kancah modern, pendengar ya. Baru-baru ini Ketua Dekranasda Kota Medan, Airin Riko Waas, meresmikan langsung Galeri Torose di Kompleks Ruko Citra Garden di Medan, Sumatera Utara, pendengar, pada hari Sabtu 19 September 2026. Nah, peresmian yang berlangsung meriah itu menjadi momentum dalam mengangkat kekayaan budaya karo ke panggung dunia fashion Nusantara. Suasana pun semakin semarak saat para model membawakan peragaan busana bernuansa etnik yang merupakan salah satu koleksi yang dibuat gitu ya. Nah, rangkaian busana tersebut memadukan kain tenun tradisional karo dengan sentuhan desain modern yang dinamis tanpa menghilangkan identitas aslinya. Nah, dalam sambutannya, Airin memberikan apresiasi tinggi terhadap kehadiran Galeri Torose ini, dan ia menilai langkah ini bukan sekedar pembukaan tempat usaha biasa, melainkan sebuah gerakan nyata dalam melestarikan budaya lokal. Ia juga menegaskan bahwa saat seseorang menggunakan kain tradisional, mereka ini tidak hanya berpakaian, tapi juga membawa narasi, nilai-nilai, serta identitas sejarah di dalamnya. Maka dari itu, Airin juga mengajak masyarakat untuk bangga mengenakan wasra Nusantara. Terlebih, produk-produk Torose ini telah mengantongi perlindungan hak cipta dan hak desain industri. Dan saat mengakhiri sambutannya, Airin juga mengingatkan pentingnya melestarikan budaya secara menyeluruh, mulai dari kain, musik, bahasa, hingga adat istiadat agar generasi mendatang tidak kehilangan jati diri di tengah kemajuan zaman.
1: Tarutung lagu boti persea naing manuktur ninna nasida atok permusik nami baik kamu maju lagu sinanggar tullo ba.

0: Hidup berketuhanan yang Maha Esa, meski ketong beda, ketong dibungkus dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, ketong adalah satu sebagai anak bangsa.
1: Boto suku Mawara, Saraa menuju sebuah kebinekaan Mawati pernah ncaur ngango. Saraa ade mori rewoko kai, tetap ade sebuah kerukunan beragama madamai.
2: Beda budaya jeng basa, kudu disanghareupan ku sikap positif. Silih asih, asah, asuh. Sangkan manfaat, pikeun sakumna bangsa Indonesia.
3: Perbedaan bukan halangan untuk bersatu. Perbedaan bisa menumbuhkan sikap toleransi yang tinggi atas keragaman jika kita mempunyai arah tujuan hidup yang jelas. Mari bersatu dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Ada beberapa atensi yang masuk malam hari ini di Ragam Budaya Pendengar, dan salah satu lagu yang direquest dari Emilia Contessa dengan Inang Naburju. Jadi permintaan Ibu Maharani di Bekasi ya, sudah kami hadirkan. Terima kasih atas salamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga Zulian yang sudah bergabung, terima kasih. Ada Ibu Supriyati juga di Sindang Barang, tidak menyebutkan judul lagu tapi secara spesifik menyebutkan nama penyanyi edisi Litonga. Nanti akan coba kami pilihkan ya salah satu judul yang mungkin juga disuka. Jadi untuk yang masih bergabung, tentunya Ragam Budaya masih akan hadir hingga pukul 22 nanti.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Lagu ini menjadi penutup pendengar di Ragam Budaya untuk edisi malam hari ini. Tentunya ucapan terima kasih yang selalu setia bersama Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Selepas ini kami akan hadirkan program selanjutnya untuk Anda dengarkan, yaitu akan hadir produksi mini drama ya di kesempatan malam hari ini. Nanti kita akan mendengarkan dengan judul Bintang Utara, produksi dari RRI Medan.

0: di mana aku? Kenapa semuanya terlihat kelabu? Kenapa sepi sekali di sini? Di mana semua orang? Di mana teman-temanku? Bal? Iqbal? Kamu di mana?
1: Liz, bantuin aku lah. Suamiku ngotot kalau kami tuh harus tetap tinggal di rumah ibunya.
2: Kamu harus bantu aku cari solusi masalahku sama Pak Suryo, Liz.
3: Oh, Kak Elis. Si Nino kumat lagi. Kemarin aku lihat dia ketemuan sama mantannya.

0: ya tentang penyakitku yang makin parah?
1: Oke. Sekarang kamu gak punya masalah serius yang butuh perhatian khusus. Tapi kan kamu punya aku, Liz. Aku juga setidaknya ingin diperhatikan. Kok aku ngerasa kamu malah lebih senang dengerin curhatan orang-orang daripada ngobrol dan dengerin cerita aku. Atau bahkan membantuku memecahkan masalah entah di kerjaan atau di kehidupan sosial kita.
0: Tuh kan, Iqbal seperti bisa baca pikiranku. Iqbal, mendengarkan atau membantu mencari solusi dari permasalahan teman-teman atau siapapun, itu memang jadi bagian dari kerjaan aku. Kamu paham kan?
1: Paham, Liz. Bahkan aku sangat paham. Aku juga tahu, sejak SMA, kamu sudah jadi tumpuan curhatnya teman-teman di kelas. Karena kamu bisa dipercaya menyimpan rahasia mereka. Dan dengan senang hati, kamu akan bantu siapa saja mencari jalan keluar dari problem atau permasalahan mereka.
0: Nah, itu ngerti. Jadi apa yang salah?
1: Gak ada yang salah. Aku cuma minta kamu untuk lebih bijak menentukan prioritas. Jangan lupa, kamu bukan dewa, Liz. Suatu saat, kamu juga butuh bantuan orang lain atas permasalahanmu. Kamu juga butuh untuk berbagi setiap persoalan yang kamu hadapi. Jangan hanya menyimpan dan menanggungnya sendiri. Dan aku ingin kamu tahu kalau aku akan selalu ada untuk itu.
0: Sip, makasih banyak Iqbal. Aku tahu itu. Kamu memang yang terbaik.
2: Kelis, bangun kak. Aku janji kalau kak Elis bangun dari koma nanti, gantian aku yang jadi pendengarnya kakak. Jadi tempat curhatnya kakak. Kak Elis boleh cerita apa aja. Sampaikan semuanya, keluh kesah dan permasalahan kakak. Walau aku gak sepintar Kak Elis dalam memberi saran, tapi setidaknya kakak punya teman untuk berbagi cerita.
3: Elis, gak banyak orang sepertimu bisa jadi pendengar yang baik dan bisa mencari solusi atas semua masalah dari teman-temanmu. Sampai-sampai kamu gak sempat berbagi tentang kondisi kesehatanmu.
2: Liz, maafin aku ya. Sebagai sahabat, aku kadang lupa. Saking percayanya sama kamu, ia gak pernah bocor tentang rahasia pribadiku, Liz. Aku jadi menghujanimu dengan berbagai kisah kehidupanku. Sampai-sampai aku gak pernah sama sekali berikan kamu ruang untuk cerita tentang kehidupanmu sama aku.
1: Liz, kamu ingat apa yang pernah aku bilang ke kamu? Saat kamu butuh seseorang untuk bersandar, kamu bisa mengandalkan aku. Bila kamu merasa goyah, tanganku bisa jadi tempat berpegang. Dan bila kamu tersesat, yang perlu kamu lakukan hanya melihat gambaran bintang di langit. Temukan polarisan bintang utara. Ia akan memandumu.

0: dan menunjukkanmu jalan kembali.
1: Kok aku baru tahu kamu juga suka astronomi? Sampai-sampai paham soal polaris segala.
0: Itu karena waktumu lebih banyak tersita untuk

0: aku juga akan bahagia menerima perhatian lebih dari kamu.
1: Iqbal, kamu di mana?
2: Aku sudah jauh berjalan di dunia kelabu ini, tapi tetap gak ada siapa-siapa. Di mana Iqbal yang berjanji untuk selalu menemaniku? Aku lelah, harus kemana lagi aku untuk sekedar mencari genggaman tangan Iqbal? Hei, bukankah itu Polaris? Iya, Polaris. Aku harus dengarkan deris Polaris supaya bisa menemukan Iqbal. Oh, kesana. Aku harus kesana.
0: Elis, syukurlah. Akhirnya kamu sadar.
2: Terima kasih Tuhan telah mengizinkanku kembali. Iqbal, kamu benar. Aku berhasil mendengarkannya dan akhirnya menemukanmu dengan panduan Polaris.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Malam Ini. Pro 1 RRI Bogor.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Bogor yang tengah mendengarkan program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Tentunya jadi program yang pas banget buat Anda bersantai, rehat sejenak ya jelang waktu istirahat malamnya. Lagu-lagu pop Indonesia paling hits era 2000 sampai dengan 2010, dimana zaman itu tuh kita masih berkirim pesannya lewat SMS atau juga nungguin tanggal lagu di televisi maupun radio setiap minggunya gitu ya. Selalu ada update-update-nya gitu. Atau yang dulu juga sibuk gonta-ganti ringtone atau RBT di handphone. Ada gak sih lagu-lagu yang bikin Anda bernostalgia ya? Diingat tiba-tiba malam hari ini, atau memang yang sudah mempersiapkan lagu requestannya, karena tentunya program Ruang Rindu itu selalu ditunggu banget. Jadi silakan yang mau merequest malam hari ini, format nama, spasi alamat, lagu requestan, juga nama penyanyinya, jangan lupa juga biar gak salah nanti puterin lagunya ya. Dan kalau ada salam yang pengen Anda kirimkan juga tentu bisa disertakan di pesan singkat WhatsApp 081-5x4200 atau juga di live chat RRI Digital sama Marisa tentunya, yang akan ajak Anda bernostalgia di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu dengan koleksi lagu-lagu pop Indonesia tahun 2000 sampai dengan 2010.

Selain musik-musik terbaik, tentunya kami hadirkan juga informasi dalam kilas berita. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana mendaftarkan 5,4 juta pekerja sektor informal ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan mulai tahun 2027 mendatang. Target ini melonjak 5 kali lipat dibanding tahun 2026 yang hanya mencakup 1 juta peserta. Gubernur Jawa Barat Didi Mulyadi menyampaikan bahwa perlindungan ini menyasar petani, nelayan, pengemudi ojek, hingga pedagang kecil berusia 18 hingga 64 tahun yang terdaftar pada desil 1-4. Premi asuransi ini akan ditanggung penuh oleh kolaborasi Pemprov Jabar dan pemerintah kabupaten atau kota. Peserta nantinya berhak atas perawatan medis gratis akibat kecelakaan kerja, santunan kematian hingga Rp42 juta untuk ahli waris, serta beasiswa pendidikan bagi 2 orang anak. Demikian informasi dalam update kilas berita.

Masih ingat dengan lagu yang barusan saya putarkan? Nah, kalau Anda merasa ini lagu kayaknya familiar, nggak asing, tapi siapa ya yang nyanyi, judulnya apa ya, udah lama nggak didengerin. Nah, saya coba refresh lagi pikiran Anda ya, dan kalau saya sebut nama Lusir Rahmawati, pasti Anda langsung terbayang wajahnya. Buat yang mengikuti perjalanan karir dari Lusir Rahmawati, tentu tahu banget ya, dulu tergabung di grup musik vokal EB3, pendengar. Tapi tahun 2000 awal, Lusi ini memutuskan untuk bersolo karir. Nah, ini lagu yang memang membuka jalan dari Lusi Rahmawati untuk bersolo karir ya. Jadi setelah memutuskan hengkang dari EB3 di era awal 2000-an, Lusi Rahmawati ini merilis album yang makin mempertegas karakternya sebagai penyanyi solo berkelas. Salah satu lagu yang paling memorable dan juga masih enak didengar sampai sekarang adalah lagu berjudul Ternyata, pendengar. Lagu yang punya nuansa pop yang smooth banget gitu ya, dengan sentuhan R&B halus khas musik era 2000-an. Dan lagunya sendiri ini tentang patah hati dan kehilangan, tapi bukan berarti harus diratapi, karena justru di lirik lagunya sendiri kan ini menggambarkan kebangkitan diri seseorang gitu ya, bahwa hidup bisa tetap berjalan kok meski sudah berpisah dari seseorang gitu. Ternyata ya dunia masih terus berputar gitu ya, dan bunga juga gak layu, pokoknya segala sesuatu it's okay gitu ya, gak apa-apa, yang lalu biarlah berlalu, sekarang menatap masa depan, kurang lebih seperti itu. Ya, namanya hidup terus berjalan memang. Sekarang kita ada di tahun 2026, tapi bukan berarti kita tidak bisa bernostalgia dengan lagu-lagu yang ada di era 2000 sampai dengan 2010. Nah, untuk itu program Ruang Rindu menampung untuk atensi-atensi dari para pendengar setia yang ingin mendengarkan lagu-lagu di era tersebut. Sudah ada beberapa atensi yang masuk malam hari ini. Ada Momenina Saitiates, lagu Malik and the Essential dengan Terdiam. Terima kasih untuk salamnya ya, dan doanya juga. Nanti kita siapkan lagunya tentu di program Ruang Rindu. Selama lagunya masuk di kategori lagu yang kita sebutkan sesuai zona tahunnya, akan kita putarkan ya. Jadi harap sebentar menunggu ya, karena saya masih harus membacakan satu atensi berikutnya. Ada juga Deona di Kupang, selamat malam. Wah, jauh sekali, jam berapa sekarang di Kupang? Sudah tengah malam ya. Oke, Deona pengen lagunya dari Jikustik dengan Saat Kau Tak Ada di Sini. Salamnya untuk semua aja, terima kasih. Baik, nanti juga masuk di daftar tunggu kita. Pokoknya yang lain juga nih yang baru aja mendengarkan siaran dari program 1 Radio Republik Indonesia Bogor dimanapun. Bukan hanya yang mendengarkan di frekuensi 102 FM untuk wilayah Bogor Depok Jonggol, atau juga yang mendengarkan di AM 1242, tapi yang mendengarkan secara luas di RRI Digital atau streaming website kami rri.co.id, mangga untuk bergabung juga, silahkan ya. 081-5x4200 ataupun live chat RRI Digital.

0: Sobat RRI, coba bayangkan sejenak. Sebelum ada layar smartphone, media sosial, atau platform streaming seperti sekarang, lewat medium apa sebuah negara mendengarkan kabar berita, proklamasi kemerdekaan, hingga alunan musik favorit mereka? Jawabannya adalah radio. Sebuah benda yang perjalanannya luar biasa mendampingi peradaban manusia. Dari yang dulunya berupa kotak kayu besar berbobot belasan kilogram di sudut ruang tamu, berubah menjadi peranti portabel di genggaman, hingga kini menjelma jadi sinyal digital tanpa wujud di dalam ponsel kita. Bagaimana cerita panjang perubahan siaran suara ini dari zaman ke zaman? Yuk, kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, pada awal abad ke-20 sekitar tahun 1920-an hingga 1940-an, radio adalah barang mewah yang menjadi pusat perhatian di dalam rumah. Bentuknya fisik dan megah, terbuat dari kayu jati atau mahoni tebal, dilengkapi tombol-tombol putar besar, serta menggunakan teknologi tabung hampa udara, vakum tube. Untuk menyalakannya saja, butuh waktu beberapa menit agar tabung hampa menjadi panas dan siaran bisa terdengar. Di masa revolusi kemerdekaan Indonesia, radio kotak kayu inilah yang menjadi tumpuan masyarakat untuk mendengarkan siaran pidato para pejuang dan informasi keselamatan. Radio saat itu bukan sekedar alat hiburan, melainkan pilar pemersatu bangsa. Namun, zaman terus bergerak cepat, Sobat RRI. Memasuki era 1950-an, dunia penyiaran mengalami revolusi besar dengan ditemukannya teknologi transistor. Komponen mikro ini menggantikan tabung hampa yang berukuran besar dan panas. Hasilnya, ukuran radio menyusut drastis. Radio tak lagi terpaku di meja ruang tamu. Lahirlah era radio portabel yang menggunakan baterai. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, orang-orang bisa mendengarkan siaran radio sambil berjalan-jalan, berada di sawah, berolahraga di taman, hingga saat bertualang. Radio menjadi teman setia yang serbaguna dan merakyat di mana saja. Melompat ke abad ke-21, gelombang analog AM dan FM mulai bersanding dengan teknologi digital. Radio tidak lagi dibatasi oleh jangkauan pemancar geografis atau gangguan cuaca. Lewat integrasi internet, lahirlah sistem live streaming, radio digital, DAB, serta aplikasi penyiaran interaktif. Kini, Sobat RRI dimanapun berada baik di pelosok Nusantara maupun di luar negeri, bisa mendengarkan siaran RRI dengan kualitas suara jernih. High definition, hanya dengan satu sentuhan di layar ponsel pintar lewat aplikasi RRI Digital. Bentuk fisiknya boleh berubah, dari kotak kayu menjadi piksel di layar. Namun esensinya tetap sama, menyapa dan menemani pendengarnya. Sobat RRI, evolusi radio membuktikan bahwa medium penyiaran ini adalah salah satu teknologi paling adaptif sepanjang sejarah manusia. Ia bertahan menembus zaman karena kehangatan suara manusia yang tak bisa digantikan. RRI pun terus bertransformasi untuk selalu hadir menyapa Sobat RRI di era digital ini. Sobat RRI, kamu sendiri punya kenangan unik gak nih sama radio zaman dulu milik orang tua atau kakek nenekmu? Sekarang Sobat RRI sudah tahu, kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda tengah mendengarkan Bogor Malam Ini, Pro 1 RRI Bogor. Thank you.

Langsung jadi galau gak sih dengerin lagu ini? Mungkin yang dulu pernah merasa patah hati atau galau lah ya ditemenin sama lagu ini, masih kayak jadi berasa nancep di hati. Ya pokoknya lagu ini jadi bikin kita flashback ya ke era emas musik pop Indonesia di tahun 2000 sampai dengan 2010. Lagu ini dari salah satu band legendaris asal Yogyakarta. Tentu dari lagunya bikin kita bernostalgia malam hari ini ya di program Ruang Rindu. Band yang dulunya digawangi sama Pongky Barata gitu ya. Kemudian ada Ica juga dan ya para personilnya. Dulu tuh mereka juga jadi band yang sangat identik bikin lagu-lagu pop romantis berbalut melankolis. Ini jadi satu karya masterpiece dari Jack Acoustic yang dirilis tentu di era 2000-an. Pendengar ya, lewat album 1000 Tahun ya. Kalau tadi judulnya Saat Kau Tak Di Sini, pokoknya lagunya bercerita tentang perasaan rindu mendalam, rasa kehilangan saat sosok yang dicinta itu jauh lah ya. Pokoknya galau lah ya. Lagu ini terasa magis lah, bikin kita jadi ingat masa-masa dulu. Dan tentunya masih banyak lagu-lagu yang akan membangkitkan nostalgia Anda dengan koleksi lagu-lagu pop Indonesia rilis tahun 2000 sampai dengan 2010. Berikutnya ada Fajar di Bogor Barat. Selamat malam Fajar ya. Aduh, katanya kalau ingat tahun 2000-an tuh ingat sama lagu Kisah Klasik Untuk Masa Depannya Sheila on 7 katanya. Jadi ingat sama teman-teman lama yang mungkin juga setelah berpuluh-puluh tahun tuh masih saling mengingat satu sama lain. Betul ya. Semoga sih kita masih mengingat orang-orang yang pernah dekat dengan kita ya, pernah jadi teman baik kita gitu. Mungkin sudah terpisah jauh jarak, tapi semoga ya masih ada sisa kenangan, sisa ingatan lah ya. Nah, setelah diingat lagi, kayaknya jadi pengen cari keberadaannya di mana ya, atau kontaknya atau akun media sosialnya. Nah, mumpung belum terlambat gitu ya, dalam arti ya Anda masih punya waktu untuk bisa menjelajah, mencari tahu gitu ya, sosok yang ingin Anda cari, teman lama ya, sahabat lama, atau dulu pernah jadi teman sebangku gitu, tapi setelah pisah jenjang sekolah tuh jadi gak tahu kabarnya lagi. Nah, mudah-mudahan masih ada kesempatan untuk bersilaturahmi. Oke, ini dia lagu Sheila on 7, sebuah kisah klasik untuk masa depan.

0: Refleksi dan Implementasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia,

0: bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan, tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan, saudara dan saudari yang saya hormati. Sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban bersikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Lagu dari Dewi Sandra dengan Mati Rasa, pendengar. Dewi Sandra ini menjadi salah satu penyanyi wanita Indonesia yang berjaya di era tahun 2000 sampai dengan 2010 dengan beberapa lagu-lagu yang sangat hits gitu ya. Ada Buktikan, ada Ku Akui, Kapan Lagi Bilang I Love You, dan juga tentunya Mati Rasa, pendengar. Selain Dewi Sandra, tentunya ada deretan penyanyi wanita lain yang cukup berjaya di era ataupun dekade tersebut. Seperti Agnes Monica, Rosa, ada Audi Item juga, Melly Guslau, BCL, Gita Gutawa, atau bahkan nama seperti Mulan Jamila juga ya. Dan kebetulan malam hari ini juga ada yang request lagunya Mulan Jamila, nanti kita putarkan lagu Makhluk Tuhan Paling Seksi. Oke, terima kasih untuk salamnya Henry Sanyoto, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan lanjut juga ada Brian Walker di Manchester yang request lagu Bondan, Not With Me. Baik, nanti juga kita siapkan. Tentunya Marissa masih menyapa Anda di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Gak apa-apa kok, aku harus kuat. Aku harus kuat.
1: Gus, lu gak harus selalu kelihatan kuat kok, Gus.
0: Tapi cowok kan gak boleh lemah.
1: Yang namanya cerita itu bukan lemah, Gus. Justru itu salah satu sikap berani.
0: Gua capek, bro. Capek.
1: Ya udah, cerita aja. Gua dengerin kok. Laki-laki juga manusia. Punya rasa, punya luka. Nggak apa-apa untuk bicara. Berani cerita, itu kuat.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Di tahun 2007, pendengar ya, sebagai grup musik pendatang baru, Ran ini seperti membawa angin segar dengan musik yang fresh ya. Dan mereka ini cukup produktif, bahkan sampai dengan hari ini masih banyak karya-karya yang dihasilkan. Lagu Pandangan Pertama ini dirilis pada 28 Desember 2007, masuk di album For Your Life, pendengar ya. Ada lagu-lagu lain yang dijadikan andalan di album ini seperti Hanya Untukmu, ada Nothing Lasts Forever, ada juga Warnai Malam Ini, Selamat Pagi gitu ya. Pokoknya Ran tuh menjadi idola ya pada saat kemunculan mereka di 2007, bahkan di 2009 tuh mereka warawiri di beberapa penghargaan ya, termasuk di Anugerah Musik Indonesia atau AMI Award 2009, pendengar. Jadi saat itu Ran masuk di nominasi sebagai kategori karya produksi rhythm and blues terbaik. Ya, walaupun sayang gitu ya, mereka tidak bisa berhasil memenangkan di kategori ini, tapi dengan masuk nominasi pun sudah jadi kebanggaan. Karena saat itu di ajang AMI Awards 2009 ya, atau yang ke-12, mereka ini dikalahkan oleh Tompi melalui lagu Sedari Dulu ya. Dan selain itu, di 2009 juga ada beberapa penghargaan yang mereka ini sukses untuk meraihnya ya. Di ajang penghargaan Rolling Stone, Indonesia Editors Choice ya, mereka menjadi Rookie of the Year. Kemudian juga ada di Indonesia Kids Choice Award ya, Favorite Duo or Group, ini juga menang di sana ya. Membuktikan kalau Ran ini pada saat awal-awal kemunculan mereka sudah langsung diterima oleh pasar musik Indonesia, dan bahkan juga sudah diganjar beberapa penghargaan. Membahas lagu-lagu yang pernah hits di era tahun 2000 sampai dengan 2010 tentu banyak banget gitu ya, karena ini adalah salah satu era keemasan musik pop Indonesia. Ada banyak para musisi, baik itu band, grup vokal, solois pria, wanita, yang tentunya sampai hari ini juga masih cukup eksis dan masih juga menghasilkan karya-karya besar, pendengar ya. Jika memang ada salah satunya yang ingin Anda request, kita masih tunggu untuk atensinya. 0815x4200 ataupun di live chat RRI Digital.

Jauh sebelum radio hadir dalam bentuk digital seperti sekarang, dunia penyiaran di Indonesia sudah berkembang sejak masa Hindia Belanda. Salah satu tonggak awalnya adalah Radio Malabar di Gunung Malabar, Bandung pada 1923. Setelah itu, berbagai perkumpulan radio mulai bermunculan di sejumlah daerah seperti Batavia, Bandung, Solo, Yogyakarta, Surabaya, dan Semarang. Radio pun perlahan menjadi lebih dekat dengan masyarakat, bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi. Memasuki masa perjuangan kemerdekaan, peran radio semakin penting. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, radio menjadi salah satu sarana untuk menyebarluaskan kabar kemerdekaan dan informasi bagi masyarakat. Hingga akhirnya, pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia atau RRI resmi berdiri. Saat itu, RRI meneruskan siaran dari 8 stasiun radio di Pulau Jawa dan hadir sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan rakyat. Dari radio konvensional hingga siaran digital, zaman terus berubah. Namun satu hal tetap sama, radio hadir untuk menemani, menginformasikan, dan menghubungkan masyarakat. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Perjalanan kita melintasi waktu di era tahun 2000 sampai dengan 2010 akan kita akhiri. Tentunya lagu-lagu pop Indonesia sudah mengalun ke ruang dengar Anda dengan dekade tersebut ya, 2000 sampai dengan 2010. Yang semoga lagu-lagu ini menjadi hiburan jelang istirahat malam Anda, membuat Anda betah mendengarkan siaran dari program 1 Radio Republik Indonesia Bogor. Namun sayangnya tersisa beberapa lagu terakhir untuk mengakhiri kebersamaan kita. Dan mari saya juga harus bersiap pamit dari ruang dengar Anda, sudah bertugas dari pukul 20 tadi hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi selamat beristirahat untuk semuanya, dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, tentunya mengucapkan terima kasih atas atensi ataupun yang setia mendengarkan siaran Pro 1 RR Bogor. Mari saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berbicara tentang sejarah lahirnya Radio Republik Indonesia, ada satu nama yang tidak bisa dilepaskan, yaitu Profesor Dr. Abdul Rahman Saleh. Dokter, tokoh pergerakan, ahli ilmu faal, sekaligus sosok yang punya kecintaan besar pada dunia radio. Jauh sebelum RRI berdiri, Abdul Rahman Saleh sudah aktif di dunia penyiaran. Pada tahun 1930-an, ia mendirikan Foro, sebuah komunitas penyiaran seni ketimuran. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, ia turut menyiapkan pemancar untuk menyebarluaskan berita kemerdekaan ke dalam dan luar negeri. Tak lama kemudian, ketika para tokoh radio berkumpul untuk membentuk Radio Republik Indonesia, Abdul Rahman Saleh dipercaya menjadi pemimpin umum pertama RRI pada 11 September 1945. Sosoknya kemudian dikenang sebagai salah satu tokoh sentral kelahiran Radio Perjuangan Bangsa. Dari pidatonya lahirlah semboyan yang hingga kini begitu lekat dengan RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

hanya jiwa yang suci murni yang mampu dan menghargai serta memuliakan para pejuang, orang-orang tua kita, nenek moyang, dan para pahlawan. Sucikan dan murnikan jiwamu sesuci-sucinya dan semurni-murninya. Laksana logam

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Selasa tanggal 22 bulan September tahun 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di Bogor dan sekitarnya, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan M1242 kHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 23 September tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Bogor pagi ini.
1: Bogor pagi ini.
0: Pro 1 RRI Bogor.
2: Dipancarluaskan dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam jumpa pendengar. Senang sekali saya Nasrullah Alwi kembali hadir untuk menyapa, merangkai kebersamaan kita selama kurang lebih 5 jam ke depan hingga pukul 10 nanti di Bogor pagi ini. Diawali dengan sajian Mutiara Pagi hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Update kabar terkini juga dapat Anda simak dalam Warta Bogor Raya dan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI di Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan segmen Asta Cita Dialog pagi ini yang menjadi segmen reguler di segmen ketiga yang akan kami hadirkan hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jelang nanti Halo RRI menutup rangkaian kebersamaan kita di Bogor pagi ini. Baik, jelang Mutiara Pagi, sebagaimana biasa kita akan simak terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang kali ini dibacakan oleh Adila Latifa, Quran Surat At-Taghabun ayat 1, saudara. Untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kematian itu bukan musibah terbesar dalam hidup. Bahkan, ia adalah hukum kehidupan. Musibah terbesar itu jika perasaan takut kepada Allah sudah mati, sedangkan kamu masih hidup. Syekh Muhammad Mutawali Asy-Syarawi.

Seringkali kita merasa kurang hanya karena melihat apa yang belum kita miliki. Padahal jika pagi ini kita terbangun dalam kondisi aman, tubuh yang sehat, dan ada makanan yang bisa disantap, kita sebenarnya adalah orang terkaya di dunia. Allah sudah menjamin modal untuk kita menjalani hari ini. Jangan tunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah, maka hari-harimu akan terasa bahagia dan berkah. Tarik napas dalam-dalam, sadari nikmat luar biasa, dan ucapkan Alhamdulillah. Barang siapa di antara kalian memasuki pagi hari dalam keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia telah diberikan kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kembali dalam sajian Bogor pagi ini, edisi Rabu 23 September 2026, saudara. Segmen pembuka Mutiara Pagi hadir hingga pukul 6 nanti. Dan sebagaimana biasa, Bapak Kiai Haji Asep Abdul Wadud telah hadir bersama kami di studio Pro 1 RRI Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana,
1: Nasrullah? Kabar sehat.
2: Tanpa terasa ya,
1: tanpa terasa.
2: Dari pekan ke pekan, dari bulan ke bulan, itulah umur ya.
1: Betul.
2: Makanya Allah katakan di Al-Quran, wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi afala yaqilun. Itu Al-Quran sudah jelas, yang sering kita baca ada di dalam surat Yasin. Ya, orang yang diberikan umur panjang pasti dikurangi kenikmatan-kenikmatan. Cek orang Sunda masa sehat-sehat gen no kolot. Pasti we ayah we no kudu diubaran gitu.
1: Apalagi mesinnya ya.
2: Apalagi
1: terutama mesinnya. Kaki.
2: Kayak kita beli mobil tua, ini mau bagus segala macam. Ya ngaran aja mobil kolot.
1: Bener.
2: Ya kadang kakinya kan itu yang paling sering, body sih bisa dipoles,
1: balancing,
2: tapi kan nggak bisa dibohongin,
1: betul.
2: Namanya mesinnya dan seterusnya lah. Tapi Kang Nasrullah dan seluruh pendengar RRI dimanapun berada, tentu kita adalah mensyukuri. Ya lain syakartum, lazidannakum, lain kafartum, inna azabila syadid. Bersyukur kita terhadap nikmat yang Allah berikan, maka pasti Allah akan memberikan tambahan. Tetapi kalau kita tidak mau bersyukur, aral hidupnya. Makanya ada sa'adah minas sa'adah gitu ya. Ada orang yang paling bahagia hidupnya ialah orang yang mengingat dosanya. Jadi dosa itu tidak boleh dilupakan, Kang Nasrullah. Kebaikan ya, justru sebaliknya, kebaikan harus kita lupakan. Kalau selalu mengingat kebaikan, itu berarti riya dan itu rusak amal ibadah. Masjid lamun eueuh abah, moal jadi. Pan abah baheula nu berjuangna. Pan saya eta saya.
1: Nah, itu. Jadi agul ya.
2: Jadi agul riya itu ya. Nah, itu. Makanya ada kebalikannya. Kebaikan harus dilupakan, berarti itu tandanya bahagia. Sementara dosa harus selalu diingat. Itu. Jadi kalau dia melupakan dosa, sebaliknya berarti dia tandanya celaka. Ya itu. Kenapa? Karena tidak bertobat, kan itu. Nah, kalau kebaikan selalu diingat, berarti dia riya. Nah, terus kalau masalah dunia, kita pandang kepada orang yang lebih rendah. Sebaliknya kalau kita selalu memandang ke atas, ditajong. Kang Nasrullah lempang nenggak we terus tungkul.
1: Meleng bukan aja.
2: Meleng we yes. Ya, kalau tidak kesandung terjerembab. Terjerumus karena lubang. Makanya ini siloka, artinya kalau masalah dunia kita lihatlah kepada orang yang lebih rendah dari kita. Hari ini kita makan 3 kali, alhamdulillah, orang lain 2 kali. Hari ini kita makan 2 kali, alhamdulillah, orang lain 1 kali. Hari ini kita makan dengan ikan ya, dengan lauk pauk ya, 4 sehat 5 sebeh. Kita makan gitu konsepnya.
1: Banyak karbonya
2: kan gitu. Sangu ditambah dengan mie.
1: Wah, bener itu.
2: Eta kene kan gitu ya. Sangu sapiring metung.
1: Bener.
2: Mie nasa bangkok.
1: Kombinasi banget.
2: Karbo ditambah karbo kan gitu. Apalagi mie kan itu. Apa sagunya, terigunya kan di kita itu kan terigu yang paling bagus kan dari gandum ya.
1: Betul.
2: Nah, itu ya, tapi itulah udah kesehatan nanti yang ngurus. Kita mah menjaga. Gitu ya. Nah, ini Kang Nasrullah, kita jalan. Ya, makanya saya sekarang kalau ingin ketemu saya Kang Nasrullah gampang sekarang. Saya punya jadwal kalau hari Selasa, Jumat, Sabtu dan Minggu itu saya olahraga di lapangan Manunggal. Jadi kalau Kang Nasrullah ingin ketemu saya di situ.
1: Oke, di jam-jam?
2: Di
1: jam-jam pagi ya?
2: Saya pagi. Biasanya saya dari rumah jam 6. Kalau tidak ada kuliah subuh ya 6:30 lah. Pokoknya jam 7, jam 8 pasti ada nongkrong di situ. Tanya aja yang suka ngopi sama uduk.
1: Ini olahraga apa sarapan?
2: Nah itu, olahraganya 1 jam, uduknya 2 mangkok.
1: Iya betul.
2: Itu jadi uduknya 2 piring. Uduk, wah adalah. Akhirnya teman-teman pada bawa Kang Nasrullah. Saya kadang-kadang bawa pisang rebus, ya bawa pisang, bawa apalah gitu makanan. Nah teman bawa bakatul, bukan bakatul, apa sih namanya? Kalau yang makanan jadul itu
1: bakatul, saya baru dengar lagi bakatul.
2: Itu makanan jadul.
1: Bukan, iya, benar-benar.
2: Bakatul apa
1: bakatul,
2: itu? Ya, bukan bakatul.
1: Semacam umbi-umbian ya.
2: Gitu ya, itu semacam rebus-rebusan.
1: Rebus-rebusan.
2: Teman bawa uduk. 4-5 bungkus bareng berjamaah makan. Jam 10 cari soto.
1: Ini sih jadinya emang ini apa kulineran ya.
2: Kulineran dan itu alhamdulillah lah saya ketemu teman-teman senior termasuk Pak Kiai Muhyiddin Junaidi. Beliau juga di situ olahraganya, Ustaz Taufik Daud, terus Pak Haji Nasrul, Pak Haji Ruli, Pak Haji Ade. Jadi teman-teman itu usianya yang sudah 75 loh. Pak Haji Ade 75, Pak Ruli 74. Saya baru 16 tahun. Tapi kalah dengan yang 75 gitu. Nah, kita di situ Kang Nasrullah ya, kita bukan hanya olahraganya, tapi kita juga bersyukur ada orang yang lebih dari kita usianya atau umurnya lebih muda tapi sudah diberi penyakit ini, penyakit ini dan kita. Itulah insya kartun di situ. Jadi kita lihat ya Allah alhamdulillah ya kita masih bisa jalan kaki, orang lain sudah dipapah, orang lain sudah pakai kursi roda, orang lain sudah pakai tongkat. Nah itu kita lihat yang lebih rendah dari kita. Kan kalau ketemu teman olahraga di situ Kang Nasrullah, yang mahal itu adalah ketawanya.
1: Iya benar.
2: Wah, itu ketawanya kalau sudah aki-aki geser ruang.
1: Karena seperti halnya kita berolahraga, ada satu zat yang memancar dari tubuh kita. Betul. Zat endorfin pun sama saat kita bersilaturahmi, kemudian senang
2: itu, ketawa. Ketawanya tuh lepas kan Nasrullah. Jadi kita mengingat nih guru saya dalam hal ini ya gitu kan. Jadi betul-betul lepas gitu ketawa itu ya itu. Jadi itu ya Kang Nasrullah. Saya jadi dirutinkan lah. Kalau hari Rabu, Senin, Rabu, yuk Kamis, memang itu jadwal saya ngaji. Ya, jadi nggak bisa dari jam 7 sampai jam 9:30, kadang jam 11 gitu ya. Jadi tapi 4 hari itu saya wajib. Biasanya sepedahan Kang Nasrullah. Kalau sepedahan sekarang ini, ya mohon maaf lah angkot, ya terus pemotor itu sudah kurang etikanya ke pesepeda.
1: Walaupun jalurnya udah ada yang khusus
2: udah,
1: ya.
2: Udah khusus jalur kita kadang dipakai. Kalau kita sedang turun nih, kalau di Pajajaran sini kan ke bawah ke warung jamu ini kan turun dengan Nasrullah. Itu kadang-kadang sedang asik kita kan tiba-tiba mobil angkot berhenti ke kiri ngedadak.
1: Betul.
2: Ya akhirnya kita nabrak belakang. Nah, itu sering terjadi lah, makanya banyak pesepeda yang kecelakaan. Kemarin juga teman saya nabrak di motor juga sama, diserempet mobil. Saya juga sempat ya apa adu mulut lah gitu ya karena Nasrullah di Jalan Manunggal. Jadi kita sedang sepeda agak kenceng lagi ngegoes gitu ya, tiba-tiba oleh Pak Ogah di stop. Didahulukan, dijalankan, disuruh jalan yang pakai motor karena sudah ngeluarin duit 2.000. Akhirnya saya ngomong, Pak, jangan begitu atau masa kita yang sedang sepeda geser topan itu anu keur cicing titah leumpang. Kudana mah anu cicing heula tungguan gitu kan. Akhirnya kita kan juga kan ngerem ngedadak kan kalau kaki tidak siap Nah, kita juga tergelincir kan ya. Gitu. Apalagi kalau turunnya kaki ini enggak pas kan gitu ya. Ada lubang, ada ini kan cek Sunda mah bisa tijalike gitu.
1: Benar-benar. Jadi terlalu banyak drama lah ya.
2: Iya gitu ya. Makanya sudahlah paling sepedahan di kompleks aja lah lebih aman gitu ya. Saya dulu sering ke Katulampa. Nah, di situ kan ada khas Katulampa itu bendungan jahe. Ya, jadi kopi jahe di situ ada khasnya.
1: Oh, yang sebelah kanan?
2: Ya, di pas di itu aja pas di apa?
1: Curugan
2: itu ya, jembatan.
1: Betul.
2: Jembatan lewat sedikit, itu di situ jembatan ada kopi, ada jahe lah. Di situ kita olahraga dari Cimanggu, jahe terus sampai ke Setu Burung Setu Gede.
1: Oh.
2: Nah, itu.
1: Itu konvoi.
2: Konvoi. Bareng-bareng lah, cuman itu tadi waktu wali kota kemarin dalam rangka 17 Agustusan kan ada sepeda tuh ya, ada
1: fun bike gitu ya.
2: Gitu kan saya ikut masuk daftar.
1: Wah,
2: sambil bawa kesayangan.
1: Apa tuh?
2: Burung.
1: Bener itu balik. Masih ya si burung ya?
2: Masih.
1: Siapa namanya?
2: Si kakak dan si Kiki. Yang burung San Konurnya namanya Wardah.
1: Tiba-tiba ada merek masuk.
2: Nah, kembali lagi jadi Kang Nasrullah. Jadi ketika kita jalan, kita jangan lihat ke atas. Kita jalan kaki, alhamdulillah bersyukur. Lihat orang pakai sepeda. Ketika lihat orang pakai sepeda, ketika kita pakai sepeda, alhamdulillah lihat orang pakai motor. Yeah. Jangan disumpahin. Ya lo baru punya motor segitu aja udah agul, celaka lo. Nah, itu enggak boleh.
1: Jadi kukulutus ya.
2: Kukulutus syukur kita Kang Nasrullah pakai motor, alhamdulillah. Ya Allah, mudah-mudahan saya diberikan kemampuan besok lusa untuk membeli motor. Kita pakai motor sekarang nih udah kebeli. Tiba-tiba siung teman pakai mobil. Awas nih yang pakai mobil jangan buka jendela. Eh, lu kapan beli mobil kayak gua?
1: Sombong amat.
2: Sombong amat gitu kan. Begitu dia jalan sambil nengok, jedak tabrakan.
1: Aduh.
2: Kata yang pakai motor, syukurin lu. Kan akhirnya temenan dengan teman tidak harmonis.
1: Betul.
2: Nah, ketika kita pakai motor, ya ada yang pakai sepeda, sapa. Karena Rasulullah kan begini Kang Rasulullah ya. Jadi saya mau cerita adab-adab ya. Jadi dalam rangka kita cinta kepada Rasulullah, orang sahabat ini dengan berbagai macam cara Kang Nasrullah mengekspresikan cintanya kepada Rasulullah, membuktikan cintanya kepada Rasulullah. Nah, kalau Abu Bakar Siddiq ya membuktikan bahwa beliau cinta kepada Rasulullah dengan apa? Dengan selalu duduk bersama beliau. Artinya ngaji. Nah, kan kita sekarang nggak bisa duduk dengan Rasulullah kan? Rasulullah sudah tidak ada, maka ngaji. Makanya ada al ulama warasatul anbiya. Nah itu. Nah, kalau kita cinta kepada Rasul tapi tidak pernah duduk di majlisnya Rasul, itu kecintaannya bohong. Nah, Abu Bakar Siddiq, beliau saking cintanya kepada Rasulullah tidak pernah meninggalkan majlisnya Rasulullah. Artinya selalu duduk dengan Rasulullah. Yang kedua, beliau mengimpakan hartanya kepada Rasulullah. Ya, itu. Apa? Ya, mengimpakan hartanya kepada Rasulullah. Yang ketiga, selalu berselawat. Ya, mulut Sayyidina Abu Bakar Siddiq, padahal beliau orang yang lebih sepuh kan. Abu Bakar itu kan lebih sepuh dari Rasulullah. Terus keduanya juga menantu. Ya. Atau mertua ya Rasulullah itu. Ya, menantunya Abu Bakar. Tapi beliau tidak kering ya, selalu basah mulutnya dengan bersolawat. Nah, kalau Sayyidina Umar beda lagi. Sayyidina Umar membuktikan cintanya beliau kepada Rasulullah, yaitu dengan amar ma'ruf nahi munkar. Makanya disebut Umarul Faruq. Makanya ketika Rasulullah SAW wafat, Sayyidina Umar ini tergoncang psikologinya. Sehingga ketika ada yang mengatakan, "Hai Umar, Rasulullah wafat, apa lo kata yang lo katakan?" Langsung dihunuskan pedang, dikejar itu orang. Ya, karena tidak menerima. Saking cintanya kepada Rasulullah gitu. Masa? Kan gitu, tergoncang pikirannya. ya, ketika ada orang menyampaikan bahwa Rasulullah wafat. Saking mahabbahnya, saking beliau itu memang amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau Abu Bakar, apa, Sayyidina Umar ini tidak ada hukum abu-abu. Ya, enggak ada Al-Qur'an di apa di reka-reka supaya Al-Qur'an itu bisa menyatakan jadi halal dari yang haram. Abu apa Umar itu hitam-hitam, putih-putih. Yeah. Mm-hmm. Dan yang ketiganya Umar bin Khattab itu al-iqamatul hudud. Apa artinya? Menegakkan hukum. Terlepas itu yang harus dihukum keluarga, saudara, anak, bahkan anaknya sendiri. Sayyidina Umar itu anaknya sendiri dihukum oleh tangannya sendiri.
1: Oh.
2: Itu itulah hebatnya Sayyidina Umar. Kenapa? Karena beliau saking cintanya kepada Rasulullah. Jadi masing-masing ini Kang Nasrullah ya, sahabat ini punya cara. Punya cara untuk membuktikan bahwa dia cinta kepada Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar tadi ada tiga. Pertama, beliau tidak pernah meninggalkan duduk di majlisnya Rasul, artinya ngaji. Yang kedua, beliau selalu mengimpakkan hartanya. Yang ketiga, selalu bersolawat. Ya, nah Sayyidina Umar tiga juga. Pertama, amar ma'ruf. Kedua, nahi mungkar. Ketiga, iqamatul hudud. Apa itu iqamatul hudud? Beliau itu menegakkan hukum. Jadi kalau ada kesalahan, beliau langsung tegakkan hukum.
1: Tanpa pandang bulu.
2: Tanpa pandang bulu, siapapun dia. Tidak ada KKN di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Pernah ada satu kisah, Kang Nasrullah. Sayyidina Umar ini kan punya anak yang terkenal itu dua. Namanya Abdullah bin Umar.
1: Yeah.
2: Kenapa Abdullah bin Umar sampai populer, sampai oleh Rasul disebutkan namanya Ibnu Umar? Karena Abdullah bin Umar ini adalah satu-satunya anak kecil yang berusia dini, berusia 4 tahun masuk Islam. Itu kehebatannya. Jadi ketika bapaknya masuk Islam, maka anaknya yang namanya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, masuk Islam. Itu makanya oleh Rasulullah diistimewakan. Jadi satu anak kecil atau satu-satunya anak kecil yang masuk Islam pada waktu itu. Nah, punya adik namanya Ubaidillah. Kalau di Saudi itu nama itu biasanya dibulak-balik. Kayak Ahmad Muhammad bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad terus begitu. Nah, Abdullah Ubaidillah. Nah, terus begitu. Nah, adiknya ini namanya Ubaidillah.
1: Ubaidillah
2: ini terkenal dengan sebutan Abu Syahmah. Abu itu bapak, Syahmah itu gemoy. Ya, Syahmah itu banyak lemak, gendut. Jadi anak kecil tapi berperawakan, bertubuh dewasa gitu. Kan banyak ya kita maaf mungkin obesitas gitu.
1: Betul.
2: Ya. Jadi anak-anak kecil ini, anak ini tapi memiliki tubuh yang gendut. Maka disebutlah namanya Abu Syahmah. Gitu. Jadi kalau kita punya ada anak umur 12 tahun tapi badannya sudah 50 kilo, 60 kilo, ah itu disebut namanya Abu Syahmah. Abu Syahmah, Syahmah itu lemak. Ya, jadi seorang anak tapi memiliki tubuh besar.
1: Yeah.
2: Kan bapak tadi disebut bapaknya gemoy. Bapaknya yang bertubuh tembum ya. Apa itu namanya ya?
1: Tembem.
2: Bertubuh tembem gitu ya. Nah, suatu ketika ini Abu Syahmah ini sakit. Ya, sakit, beliau lama. Ya, namanya tadi kan badannya gemuk, ya pasti dekat dengan penyakit kan gitu ya. Ya, kalau orang yang obesitas kan biasanya begitu.
1: Betul.
2: Ya. Nah, sakit lah. Tapi ya, lama-lama sembuh. Sembuh kembali setelah berbulan atau bertahun-tahun lah sakit. Nah, namanya anak, namanya kita manusia, ketika lama berbaring, pasti dong Kang Nasrullah ingin jalan-jalan kan.
1: Bosen
2: jenuh, ingin bernostalgia. Saya Kang Nasrullah sudah bertahun-tahun tidak masuk Pasar Anyar. Hanya lewat di luar. Nah, kemarin itu sengaja seharian saya muteran pasar anyar. Ya, itu sampai naik ke masjid yang di atas itu, ada masjid di atas itu ya. Salat zuhur di situ, ya keluar ada tukang pisang meli pisang, ada tukang jantung cau meli jantung cau, ada tukang genjer meli genjer. Nostalgia aja terus muter itu ya. Sampai ke bawah kan Rasulullah ke tempat yang jualan ikan-ikan tuh di rel kereta. Sampai lihat di situ oh ada belut, masih ada. Mang belutnya ada setengah kilo. Beli belut gitu ya.
1: Secara bangunan, secara apa namanya visual jauh beda ya?
2: Jauh beda ya. Ya. Kita sering ke pasar anyar tapi tidak pernah masuk kan, hanya di luar lewat gitu kan. Nah kalau khutbah Jumat di Masjid Agung kan nggak pernah masuk gitu ya. Nah ini sengaja ya jalan terus begitu ya, nostalgia lah. Nah ini si Gemoy pun, nah, si Abu Syahma pun sama. Ya apalagi dia masih muda kan gitu, kangen. Nah sampai dia jalan Kang Nasrullah, tidak terasa dia masuklah ke perkampungan orang Yahudi. Yang di mana di situ adalah penduduknya Yahudi semua. Kan di Mekah juga sama kayak di kita lah, Lawang Seketeng kan banyaknya Cina. Ya kan? Ini Bogor Tengah ini penduduknya padat. Ya, tapi daerahnya hab muslimnya sedikit. Kenapa? Karena habis sama kebon raya, habis ke pasar Bogor itu kan semuanya penduduknya bukan muslim, Cina kan itu ya. Nah, ini juga sama. Si Gemoy ini jalan-jalan lah ke Lawang Seketeng. Nah di Lawang Seketeng ada yang apa nama, ada yang iseng si Yahudi ini, si perkumpulan penduduk Yahudi ini, ada yang iseng. Nah, oh ini anak si Umar nih, kita cekokin apa apa tuh namanya bir peletok. Kan di situ ada bir peletok kok.
1: Jahe itu.
2: Jahe itu ya, bir Jakarta itu kan. Bir peletok. Nah, itu kan. Nah, akhirnya di apa namanya? Ditipu lah, diisengin sama si Yahudi. Diberilah dia bir peletok. Kan bir itu ya apa muskir itu, khamar itu kan terbuat dari ini perasan kurma. Sama anggur kan,
1: yang difermentasi,
2: yang difermentasi. Nah, namanya anak kecil, oh ini anggur apa ini kurma kan gitu. Nggak taunya kurma yang sudah difermentasi. Akhirnya dia minum tuh, ya si Gemoy ini, si Abu Syahmah ini, ya dia minum, ya seger kan. Begitu dia seger sudah capeknya hilang, dia pulang. Nah ternyata bir ini ataupun muskir ini ya, arak ini bereaksi di tengah jalan kekelayangan gitu.
1: Ngagoleong.
2: Tiba-tiba di satu perkebunan ada seorang wanita yang kecapean, seorang pembantu habis membersihkan ladang kebun kurma, kecapean dia tidur. Ya singkat ceritanya sampai si wanita ini diperkosa lah oleh anak Sayyidina Umar bin Khattab yang namanya Abu Syahma. Nah kita ambil hikmahnya apa? Kan Sayyidina Umar itu tadi iqamatul hudud. Beliau selalu menegakkan hukum,
1: teguh
2: terhadap hukum, salah-salah benar-benar. Nah ini kan terjadi kepada
1: putranya
2: sendiri. Nah kan ujian, ini kan ujian. Hei Umar, kamu tuh punya prinsip amar ma'ruf nahi mungkar iqamatul hudud. Ini sekarang yang terjadi perzinahan menimpa kepada anakmu sendiri. Coba berat enggak Kang? Oh ya Allah, anak kesayangan ya tiba-tiba melakukan kesalahan. Saya mah datang langsung ya ke oknum jaksa, nih Pak tolong dah anak saya bebaskan. Apalagi ini presiden. Masa sih tidak bisa ngomong kan gitu. Dahlah kan itu anak saya, masa harus dihukum. Tapi Umar tidak begitu. Umar punya prinsip, beliau tanda cinta kepada Nabi, selalu menegakkan hukum. Akhirnya ceritanya ya, ringkas ceritanya, datanglah si wanita ini yang sudah melahirkan. Karena ketika dia masih hamil, dia tidak berani datang kepada Sayyidina Umar. Kenapa? Karena tidak ada bukti. Khawatir nanti fitnah kan gitu.
1: Betul.
2: Tapi setelah anaknya lahir, itu dibawa ke hadapan Sayyidina Umar. Dan waktu itu Sayyidina Umar sedang ada di masjid, sedang ada apa pengajian lah bahasa kitanya. Nah tiba-tiba di pintu ada seorang wanita assalamualaikum dengan lantangnya. Padahal majelisnya itu majelis rijal, majelis laki-laki. Tiba-tiba ada datang perempuan. Maka semua jemaah yang ada di masjid itu tertuju kepada yang datang tadi. Kata di Sayyidina Umar, tunggu sebentar, kamu keluar dulu. Ini adalah pertemuannya laki-laki. Apa sih wanita ini dengan lantang? Tidak Umar, kami harus menyelesaikan, harus menyampaikan sekarang. Kan tambah kaget kan itu. Yeah. Ini jemaahnya Sayyidina Umarnya. Akhirnya Sayyidina Umar menghampiri. Ada apa kamu datang ke sini? Wahai Umar, kami akan menyerahkan ini adalah cucumu. Coba. Di depan orang banyak. Ini adalah cucumu. Kata Sayyidina Umar, wahai para sahabat, mereka atau kalian tahu, aku ini jangankan punya cucu, menantu pun belum.
1: Iya.
2: Akhirnya singkat cerita, ceritalah si wanita ini bahwa dia diperkosa oleh anaknya Sayyidina Umar yang bernama Abu Syahmah dalam keadaan tidak sadar. Karena dia sudah diracun, sudah apa namanya,
1: dibikin mabuk,
2: dibikin mabuk oleh si Yahudi. Itu. Nah akhirnya sudahlah. Sayyidina Umar tidak banyak cerita, sudah kamu pulang, urus anak ini, dan ini biayanya. Kamu dulu hamil berapa, 9 bulan, menghabiskan berapa biaya persalinan, dan biaya ngurus nanti anak ini sampai gede. Ya, itu. Akhirnya Sayyidina Umar pulanglah ke rumahnya. Begitu pulang ke rumahnya, si gemoy ini sedang makan. Ya sedangkan namanya juga budak gemoy dua piring. Apalagi di Saudi. Di Saudi itu saya pernah Rasulullah Allahu Akbar ya. Saya masuk rumah restoran Arab, restoran Saudi ya itu apa matam tuh ya. Kita pesen satu nampan ayam satu. Itu kita berempat nggak habis. Pas lihat si anak Saudi. Dua orang yang porsi kita habis berdua. Saya bilang, ya Allah itu makannya ya. Ayam satu berdua. Kita mah ayam satu berempat.
1: Oh.
2: Nasinya ayamnya masih tersisa. Dia mah habis semuanya. Jadi ya Allah itulah hebatnya orang-orang sana itu makan itu ya.
1: Porsinya itu besar ya?
2: Porsinya besar. Urang mah hayam hiji samingguan.
1: Samingguan
2: gitu. Pertama cekerna heula.
1: Ya bener.
2: Ceker hulu buntut apa tunggir sayap dinaon? Disop.
1: Disop bener.
2: Ta 2 poin ta.
1: 2 poin.
2: Terus nanti saminggu ayam ini sekali melahap. Saya sama teman-teman astagfirullahalazim. Ya itu memang porsi makannya itu kan nasi biryani itu kan enggak bisa. Kalau pakai sendok nggak bisa.
1: Nggak bisa ya. Nah, ngeproy soalnya ya.
2: Satu ngeproy, keduanya memang nggak nikmat.
1: Oh.
2: Memang dia harus pakai tangan.
1: Iya.
2: Nah pakai tangan dicomot begini ngeproy.
1: Betul.
2: Jadi dia di
1: kepal. Dirau
2: terus dikepal-kepal.
1: Iya. Benar-benar. Kalau saya perhatiin gitu dia, semua jari itu digunakan. Kalau kita kan paling penting dicomot ya.
2: Iya, kita mau comot ya gitu. Kang Nasrullah kalau nggak percaya main dah ke puncak.
1: Iya benar.
2: Di sana banyak orang-orang Saudi, ya bahkan banyak matam Saudi kan. Kalau saya sering di sana menyaksikan, sampai akhirnya kita yang sedang makan berhenti menyaksikan dua, menyaksikan dua anak, menyaksikan dua anak yang sedang makan. Astagfirullahaladzim, saya bilang itulah.
1: Yeah.
2: Nah ini juga sama kan. Nah, dia apalagi dia gemoy kan gitu ya badannya, makannya itu lahap banget gitu. Nah akhirnya ketika bapaknya datang, kata si anak ini, wahai bapak, ayo kita makan bersama. Apa jawab bapaknya? Menohok. Menohok itu apa? Menusuk ucapannya.
1: Tajam pokoknya.
2: Tajam ya. Kata bapaknya, sudah habiskan, ini adalah makan yang terakhir.
1: Wah, jeng-jeng.
2: Iya kan, kaget kan. Loh, kok bapak tahu? Dari mana saya akan meninggal hari ini? Akhirnya ceritalah bapaknya. Tadi ada seorang wanita bawa anak begini. Nah, si Abu Syahmah ini mengakui, benar ayah, itu yang saya lakukan. Karena waktu itu saya dalam keadaan tidak sadar. Apa kata Sayyidina Umar? Wahai Abu Syahmah, sadar tidak sadar, sengaja tidak sengaja, kamu sudah melakukan suatu perbuatan jinah. Ayah ini terkenal sebagai seorang amar ma'ruf nahi mungkar iqamatul hudud, penegak hukum. Maka sekarang ayah pun akan menegakkan hukum kepada kamu dengan cara dirajam. Kesimpulannya sampai wafat lah si Abu Syahmah ini. Itulah, itu tanda seorang sahabat yang bernama Sayyidina Umar membuktikan cintanya kepada Rasulullah. Nah, yang ketiga Sayyidina Utsman bin Affan. Kan ada empat ya, Khulafa Ar-Rasyidin.
1: Pak Haji, ini saking banyaknya nih yang harus diulas ya. Tapi memang cukup menarik waktunya. Tiba-tiba ya kan udah jam 6 gitu. Nanti kita akan bersambung kembali. Cukup menarik.
2: Ingetin
1: ya. Oke, baik.
2: Artinya tanda para sahabat membuktikan para sahabat cintanya kepada Rasulullah dengan berbagai macam cara. Betul. Makanya Kang Nasrullah juga sama. Kita ini gak bisa sama. Kalau Kang Nasrullah membuktikan cinta kepada Rasul dengan sholat, silakan. Tidak bisa, silakan dengan sedekah. Tidak bisa sedekah, silakan dengan baca Quran.
1: Ada wujudnya semuanya,
2: ada wujudnya, sesuai kemampuan kita. Minimal. Tanda cinta kepada Rasulullah, jangan berbuat jahat.
1: Itu dia.
2: Dan jangan mencela. Itu dia kuncinya. Insya Allah kalau kita tidak berbuat jahat, tidak pernah mencaci orang, selamat dunia akhirat.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Sudahlah Kang Nasrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu menarik jika memang mendengar kisah-kisah yang diutarakan oleh Bapak Kiai Haji Asep Abdul Wadud ya di Mutiara Pagi segmen pembuka kami, saudara. Dan tidak terasa mengantarkan kita ke pukul 6 waktu Indonesia Barat, untuk segera kita akan hadirkan rangkaian kabar terkini yang terangkum dalam Warta Berita RRI Bogor. Tetaplah bersama kami.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
4: Dari Bank Kota Bogor sama-sama akan melakukan pembinaan terhadap para UMKM Kota Bogor dan melakukan kurasi ya, sekaligus kurasi terhadap para UMKM yang memang turut serta dalam pembinaan tersebut.
5: Akhirnya kami sempat diskusi, terbentuklah akhirnya Jemari PKK itu. Tujuannya sih ya itu mengaktifkan taman bacaan masyarakat serta gimana supaya anak-anak kembali cinta membaca.
1: Selamat pagi dan salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita RRI Bogor hari ini Rabu 23 September 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Satpol PP Kabupaten Bogor kembali menertibkan puluhan bangunan liar. Bank Kota Bogor mengarahkan penempatan dana investasi asing. Tim penggerak PKK Kota Bogor menghadirkan program Jemari PKK. Bersama saya, Nasrullah Alwi, inilah Warta Berita RRI Bogor selengkapnya. Saudara, Satpol PP Kabupaten Bogor kembali menertibkan puluhan bangunan liar di kawasan Pasar Cisarua, Selasa 22 September 2026. Kita ikuti laporan Yofri Haryadi.
6: Satpol PP Kabupaten Bogor kembali menertibkan puluhan bangunan liar di Pasar Cisarua untuk dikembalikan menjadi ruang terbuka hijau atau RTH. Kegiatan dilakukan pada Selasa 22 September 2026 pagi. Hal itu dikarenakan puluhan bangunan melanggar perda dan berada dalam lokasi drainase yang selama ini tersumbat dan dikeluhkan menjadi penyebab genangan air saat hujan. Kepala Bidang Pengendalian dan Operasi Dalop Satpol PP Kabupaten Bogor, Rama Kodara, mengatakan penertiban dilakukan sebagai bagian dari penataan kawasan wisata Puncak Bogor. Menurutnya, dari puluhan bangunan yang menjadi sasaran penertiban, sebagian pemilik telah melakukan pembongkaran secara mandiri.
7: Kami dari Satpol PP Bogor, lihat berita Bupati, melaksanakan bangunan sudah ada yang bukan mandiri. Kalau kan ini sejauhan ya sakit drainase tidak banjir dan kemudian bukan mandiri. Nah ini nanti setelah itu jauh Cisarua kita laksanakan di wilayah Kecamatan Megamendung.
6: Camat Cisarua Heri Risnandar menambahkan, melalui penataan di kawasan Pasar Cisarua Bogor, upaya rekayasa lalu lintas saat terjadi kemacetan di lokasi tersebut mudah dilakukan karena bahu jalan menjadi lebih lebar dan ada lahan hijau yang dapat digunakan untuk penanaman dan taman kota.
8: Ya kita sama-sama lah, harusnya sejak awal Sakti merata ini sebagai taman. Tapi berjalannya waktu terjadi seperti ini, maka kemudian hari ini kesempatan kita terbuka, kita kembalikan fungsinya, kita jadikan taman kembali sebagai ruang terbuka hijau. Mudah-mudahan area pemirsa dan sekitarnya, karena ini kawasan perdagangan biasa ya, lebih rapi, lebih terlihat, sehingga Puncak lebih nyaman buat semua. Dan tentu juga pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran, tim penertiban, baik pemerintah daerah, maupun kecamatan di Jawa, termasuk masyarakat ya, pemerintah desa, Citeko dan kelurahan yang sudah sama-sama membantu sejak awal melakukan upaya pendekatan, sosialisasi.
6: Setelah penataan akses jalan menuju Pasar Cisarua, pemerintah berikutnya akan melakukan penataan terhadap kondisi Pasar Tohaga Cisarua sesuai konsep pasar tradisional berbasis wisata dan modern, serta peningkatan kenyamanan kawasan wisata di pasar tersebut.
1: Bank Kota Bogor mengarahkan penempatan dana investasi asing hasil kerjasama pengusaha Indonesia dan Singapura sebesar 2,5 miliar rupiah untuk memperluas pembiayaan serta pengembangan UMKM di Kota Bogor. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
9: Penempatan dana investasi asing di Bank Kota Bogor diarahkan untuk memperluas pembiayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM hasil kerjasama pengusaha Indonesia asal Kota Bogor dengan perusahaan Singapura. Sekitar 2,5 miliar rupiah dari dana tersebut disiapkan untuk mendukung pengembangan UMKM di Bogor. Selasa 22 September 2026. Komisaris Utama Bank Kota Bogor, Dina Fajrina, menyampaikan pemanfaatan dana tersebut perlu dilakukan melalui proses penilaian yang akurat agar pembiayaan diberikan secara tepat sasaran. Pengawasan penyaluran juga diarahkan berdasarkan potensi usaha dan prinsip yang adil dan akuntabel, disertai pembinaan agar pelaku UMKM mampu mengembangkan usahanya.
10: Sebagai komisaris utama, peran saya tentunya memastikan ya bahwa dana yang berasal dari PMA ini dapat digunakan secara tepat guna, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian daerah Kota Bogor. Karena itu, kami tentunya akan melakukan fungsi pengawasan terhadap direksi dan operasional, termasuk memastikan proses kurasi UMKM ini dilakukan secara profesional dan objektif.
9: Langkah tersebut sekaligus memperkuat peran Bank Kota Bogor sebagai lembaga perbankan daerah dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, kerjasama dengan pelaku UMKM, pengusaha nasional maupun asing, komunitas berbagai pemangku kepentingan dinilai dapat memperluas akses pembiayaan dan membuka peluang pengembangan usaha. Dina juga menyampaikan rencana pengembangan Ngarium Hub sebagai ruang kolaborasi antara Bank Kota Bogor dengan pelaku usaha lokal serta unsur bisnis dalam dan luar negeri. Forum tersebut diarahkan untuk mengidentifikasi potensi UMKM sekaligus mendorong pemberdayaan agar kegiatan ekonomi masyarakat di Kota Bogor dapat berkembang lebih konkret.
10: Salah satu langkah nyata Bank Kota Bogor ini untuk mengkurasi dan melakukan pembinaan terhadap UMKM, kami tentunya menyambut dan bergabung dengan komunitas Ngariung Hub, yang kebetulan Ngariung Hub ini baru saja dibentuk oleh para

0: untuk mengembangkan usaha mereka, mereka sudah dianggapnya layak untuk diberikan kredit oleh Bank Kota Bogor.
1: Pengembangan akses pembiayaan menjadi penting karena pelaku UMKM masih menghadapi berbagai kendala dalam memperoleh sumber permodalan. Dengan penempatan dana investasi dan penguatan kolaborasi melalui program pengembangan UMKM Bank Kota Bogor, diharapkan dapat memperluas dukungan terhadap pertumbuhan usaha masyarakat di daerah.
2: Saudara, kebakaran terjadi di Jalan Paledang, Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Selasa sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat kemarin. Api diduga berasal dari konsleting di bagian atap, kemudian membesar dan merambat ke sejumlah bangunan serta kendaraan di sekitar lokasi. Kepala Seksi Pemadaman Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bogor, Abiyo Fikriansyah, mengatakan kebakaran berdampak pada 4 warung, 1 rumah, dan 1 mobil. Dalam kejadian itu tidak terdapat korban jiwa maupun korban luka.
3: Selasa ini kita mendapatkan laporan sekitar pukul 11.00 telah terjadi kebakaran di Jalan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kelurahan Paledang. Jadi menurut Saksi Alwi, awalnya terjadinya konsleting di bagian atap ya, terus menjebar dan membesar sehingga merambat ke empat warung, satu rumah, dan satu mobil yang terdampak. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa dan tidak ada korban terluka.
2: Penanganan kebakaran melibatkan sejumlah armada gabungan dengan proses pemadaman berlangsung sekitar 1.5 jam. 5 unit damkar Kota Bogor, 1 unit damkar Kabupaten Bogor, 1 unit BPBD, dan 2 unit ambulans dikerahkan ke lokasi. Saudara, tim penggerak PKK Kota Bogor menghadirkan program Jemari PKK untuk menghidupkan kembali taman bacaan masyarakat yang tidak aktif sekaligus menumbuhkan minat baca anak melalui beragam aktivitas literasi yang menyenangkan. Adesri menurunkan laporannya.
4: Jemari PKK menjadi salah satu upaya tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau TPPKK Kota Bogor dalam menghidupkan kembali kegiatan literasi di lingkungan masyarakat. Program ini berawal dari pendataan taman baca masyarakat di sejumlah kelurahan yang menunjukkan masih adanya taman bacaan yang sudah tidak aktif. Ketua Pokja 2 TPPKK Kota Bogor, Erna Hamel, mengatakan, kondisi tersebut kemudian mendorong lahirnya Jemari PKK dengan tujuan mengaktifkan kembali taman baca masyarakat sekaligus menumbuhkan kecintaan anak-anak terhadap kegiatan membaca.
5: Awalnya adalah ketika kami mendata taman bacaan masyarakat di kelurahan-kelurahan di Kota Bogor, itu banyak sekali taman bacaan masyarakat yang sudah tidak aktif lagi. Akhirnya kami sempat diskusi, terbentuklah akhirnya Jemari PKK itu. Tujuannya sih ya itu mengaktifkan taman bacaan masyarakat serta gimana supaya anak-anak kembali cinta membaca.
4: Selain mengaktifkan kembali taman bacaan, kegiatan Jemari PKK juga dikemas dengan berbagai aktivitas yang menyenangkan. Anggota Pokja 2 Kota Bogor, Sri Mulyati, mengatakan kegiatan tersebut dapat dilakukan melalui membaca, mendongeng, hingga puisi agar masyarakat semakin tertarik dengan kegiatan literasi.
6: Membuat suatu kegiatan yang tidak membosankan ya Mbak, jadi bisa menyenangkan, maksudnya tidak membosankan dan bisa membangkitkan semangat, yaitu masyarakat agar bisa cinta baca dengan kegiatan, contohnya membaca mendongeng, juga dengan kegiatan puisi, itu saja.
4: Beragam kegiatan tersebut diharapkan dapat membuat aktivitas literasi lebih menarik dan tidak membosankan. Melalui Jemari PKK, taman bacaan masyarakat dapat kembali dimanfaatkan sebagai ruang belajar dan berkegiatan, sekaligus mendorong tumbuhnya kebiasaan membaca di tengah masyarakat.
7: Bunda!
8: Adi sudah pulang.
7: Bunda, kata ibu guru minggu depan harus pakai pakaian adat buat acara sekolah. Memang pakaian adat itu apa sih?
8: Oh, pakaian adat itu macam-macam pakaian tradisional daerah Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua.
7: Tapi Adi gak mau, maunya pakai baju princess.
8: Pakaian adat itu bagus-bagus loh, Dek. Ada aksesorisnya juga. Nih, Bunda tunjukin gambarnya ya.
7: Mana coba, Bun? Ada melihat?
8: Nih, bagus kan?
7: Wow, bagus-bagus ya, Bun. Ade jadi bingung pakai yang ini apa yang itu ya.

0: Jadi mau pilih yang mana nih?
1: Ada mau yang warna merah ini deh, pakai mahkotanya juga ya.
2: Boleh dong. Nanti Bunda dandanin ya, supaya Ade makin cantik dan makin cinta sama pakaian adat Indonesia. Karena baju tradisional Indonesia semuanya istimewa.
1: Makasih ya Bunda, Ade jadi gak sabar pakai pakaian adatnya.
3: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
4: Saudara, Kantah Kabupaten Bogor 1 menghormati aksi unjuk rasa puluhan massa HPPMI di depan kantor ATR BPN Cibinong dan menjadikannya bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola pelayanan. PLH Kepala Kantah Kabupaten Bogor 1 Wendy Isnawan memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal termasuk layanan akhir pekan. Aksi damai itu pun sebelumnya diwarnai potong tumpeng dan sembelih kambing sebagai bentuk syukur atas tindakan tegas KPK terhadap oknum pejabat BPN. Kini kita beralih ke warta olahraga. Saudara, NPCI Kabupaten Bogor menggembleng 24 atlet para tenis meja melalui latihan rutin untuk membidik 12 medali emas. Menandai ulang tahun ke-15 SSB Cibinong Raya, panitia menggelar Festival Sepak Bola Cibinong Istimewa memperebutkan Piala Camat Cibinong. Warta olahraga selengkapnya disampaikan Gelagah Abiasa.
5: NPCI Kabupaten Bogor terus mematangkan persiapan para atlet cabang olahraga para tenis meja melalui latihan intensif untuk menghadapi PEPARDA 2026 di Bandung. Sebanyak 24 atlet menjalani program pemusatan latihan rutin setiap Senin hingga Jumat demi mengasah kemampuan teknik serta mental bertanding. Melalui persiapan yang optimal tersebut, NPCI Kabupaten Bogor menargetkan raihan 12 medali emas. Target tertinggi ini diusung untuk membawa tim para tenis meja keluar sebagai juara umum pada ajang olahraga disabilitas tingkat daerah tersebut. Merayakan anniversary ke-15 SSB Cibinong Raya, Festival Sepak Bola Cibinong Istimewa memperebutkan Piala Camat Cibinong bakal digelar pada 11, 12, dan 18 Oktober 2026 di lapangan SSB Cibinong Raya, Kabupaten Bogor. Ajang sepak bola usia dini ini mempertandingkan 5 kelompok usia, mulai dari U8, U9, U10, U11 hingga U12. Ketua Panitia Festival Jaman Palu Pesi menyampaikan turnamen ini bertujuan memberikan ruang bertanding, membangun mental serta menanamkan nilai sportivitas bagi pesepak bola muda. Melalui kompetisi ini, pihak penyelenggara berharap dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembinaan dan pengembangan bakat usia dini di wilayah kabupaten.

Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita RRI Bogor pagi ini. Saya Nasrul Alwi, mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan Des Editor Yofri Haryadi, Penata Teknik Novel, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarahnya, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial. Konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil, dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 101 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, selamat pagi kembali kami sampaikan untuk Anda. Rabu pagi ya. Gimana pagi hari ini saudara pendengar? Semoga kabar sehat selalu dan semoga juga sudah pada siap ya. Untuk yang sudah ada di jalan, hati-hati. Yang lagi ngopi, nikmati dulu. Dan buat yang masih di rumah, masih nyari kunci, masih milih baju, atau masih berdebat sama diri sendiri, berangkat sekarang atau 5 menit lagi ya. Kadang suka gitu emang ya. Yang penting pagi ini kita ketemu, saya Nasrullah Alwi, hadir untuk menemani Anda di Bogor pagi ini. Pendengar, ada banyak hal yang akan kita temui sepanjang hari ini. Ada yang sudah direncanakan sedari malam, ada juga yang nanti akan muncul tiba-tiba ya. Dan supaya rencananya tidak dikalahkan sama satu hal yang sering bikin kita salah perhitungan, yaitu cuaca. Karena kita tahu Bogor punya caranya sendiri untuk bikin pagi terasa menyenangkan, dan kadang bikin kita tiba-tiba bilang, wah tuh payung ketinggalan. Jadi sebelum Anda melanjutkan perjalanan, kita akan lihat dulu bagaimana kondisi cuaca Bogor hari ini pendengar ya. Pagi bisa jadi cerah, berawan, atau nanti siang menjelang sore, atau bahkan ke malam, ada potensi hujan yang perlu diantisipasi. Segera kita akan dengarkan perkiraan cuaca untuk hari ini, Rabu 23 September 2026, yang akan disampaikan langsung oleh forecaster Jawa Jabar BMKG berikut ini, pendengar.
1: Hai Sobat RRI dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Ada baiknya sebelum Anda melakukan aktivitas hari ini, Anda dapat menyimak perkiraan cuaca yang akan disampaikan oleh saya, Diana Hertanti, perkirawan Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Selengkapnya sebagai berikut. Pada pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan menjelang siang hari di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Pada siang dan sore hari diperkirakan berawan, namun berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten dan Kota Sukabumi, serta Kabupaten Cianjur. Pada malam hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Pada dini hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Peringatan dini, waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang pada skala lokal antara sore hingga menjelang malam hari di sebagian wilayah Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten dan Kota Sukabumi, serta Kabupaten Cianjur. Demikian perkiraan cuaca hari ini, semoga bermanfaat.
0: Demikian tadi pendengar gambaran cuaca di Bogor dan sekitarnya. Lebih umumnya tentu untuk wilayah Jawa Barat ya. Jadi bagi Anda yang memiliki agenda di luar, tinggal sesuaikan saja dengan kondisinya. Kalau langit mulai berubah, jangan lupa antisipasinya ya. Jangan sampai rencana yang sudah sedemikian rapi akhirnya berantakan. Namun apapun cuaca hari ini, semoga aktivitasnya dilancarkan, perjalanannya juga aman, dan hari ini membawa banyak hal baik untuk kita nikmati. Saudara pendengar, di Bogor pagi ini gak pukul 10 nanti, saya Nasrullah Alwi masih menemani Anda. Tetaplah bersama kami.

0: Jack, ngapain sih kamu ngadepin HP melulu di kolam? Mau streaming ikan gurame lagi makan?
1: Enggak, Bah.
0: Kamu mau jadi ikan influencer, bukan?
1: Ini lagi cek laporan medis ikan kita lewat aplikasi. Kata aplikasinya mah, kadar oksigennya lagi rendah. Kayak abis lari maraton. Mending aeratornya kita tambah satu nih, Bah.
0: Laporan medis? Masa iya ikan pakai MC? Mohon maaf, ikan gurame tidak bisa masuk kolam hari ini karena lagi kurang oksigen. Gitu?
1: Iya, Bah. Ih, kepercayaan. Biar mereka nggak pada kabur nge-WFH di kali belakang. Nih, aerator ekstranya udah datang tadi pagi. Tinggal dipasang.
2: Teknologi bikin kita lebih jeli. Data sederhana di genggaman, bantu peternak ambil tindakan tepat sebelum ada masalah. Hasilnya, ikan bahagia, panen melimpah. Ekonomi keluarga ikut naik kelas.
0: Kalau begitu, besok Abah mau kasih mereka pelatihan tim building sekalian nih, biar pada solid. Gak ada yang mau resign ke sungai.
1: Atau itu mah namanya tim renang, Bah.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, selamat pagi yang baru saja stay tune ya. Segmen kedua kita lanjutkan kembali dan kita akan hadirkan kabar seputar harga kebutuhan pokok kali ini. Bagi Anda yang sudah bersiap dan ingin berbelanja, kami hadirkan sebuah informasi data yang kami kutip dari SP2KP, Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok, Kementerian Perdagangan ya, khususnya untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Dan di sini ditunjukkan data terkait harga sejumlah komoditas pangan yang terpantau masih stabil. Untuk beras medium harganya tercatat Rp13.500 per kilogram, sementara beras premium Rp14.500 per kilogram. Beras SPHP Bulog berada di Rp12.500 per kilogram. Sementara untuk gula pasir curah harganya Rp18.000 per kilogram. Di komoditas minyak goreng sawit kemasan premium tercatat Rp22.000 per liter, minyak goreng curah Rp19.000 per liter, dan juga minyak kita di angka Rp15.700 per liter. Untuk komoditas protein hewani, daging sapi paha belakang tercatat Rp145.000 per kilogram, daging ayam ras Rp40.000, dan telur ayam ras Rp27.000 per kilogram. Sedangkan tepung terigu dan kedelai impor sama-sama berada di angka Rp12.000 per kilogram. Untuk komoditas cabai merah keriting tercatat Rp60.000 per kilogram, cabai rawit merah Rp80.000, cabai merah besar Rp30.000 per kilogram. Sementara untuk bawang merah dan bawang putih Honan masing-masing tercatat Rp35.000 per kilogram. Dan yang menarik, data yang kami terima, seluruh komoditas yang disebutkan tadi tercatat tidak mengalami perubahan harga atau masih di angka 0% ya. Demikian informasi harga kebutuhan pokok hari ini yang kami rangkum dari data SP2KP Kementerian Perdagangan, Saudara. Dan tentu kami masih akan hadir dengan rangkaian segmen-segmen berikutnya yang masih akan terus menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetaplah di Bogor pagi ini.

0: Saatnya kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Mana yang memang tidak mampu tetap diberikan.
2: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan tinggi harus menjangkau seluruh anak Indonesia. KPK menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Turki menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya, Zaini. Kita beralih ke informasi lain yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo, Mongondo Utara atau Bolmut Sirajudin Lasena terkait dengan dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Bolmut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
2: Dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena terkait dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti serta menaikkan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Sirajudin ditetapkan sebagai satu-satunya tersangka dalam perkara ini. Ia disangkakan melanggar pasal 12 huruf E atau pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK melakukan penahanan terhadap Sirajudin selama 20 hari pertama, terhitung sejak 22 September hingga 11 Oktober 2026.
2: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Dan setelah ditemukan kecukupan alat bukti, artinya sesuai ketentuan hukum acara pidana, kita menemukan minimal dua alat bukti, KPK menetapkan satu orang sebagai tersangka, yaitu saudara SJL selaku Bupati Mongondo Utara periode 2025-2030.
4: Sementara itu, Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena meminta maaf atas perbuatan yang telah ia perbuat.
5: Apa?
6: Soal
5: Pak, benar
6: enggak? Enggak.
4: Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut dugaan pemerasan bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan. KPK menduga Sirajudin mematok fee sebesar 10% dari setiap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut.